0: sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM. Kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
1: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Prinkop, dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini. Walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
5: ya, retail
3: kecil, tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Target terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Target terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global, memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
9: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu, kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
11: Ya, tergantung di embarkasi Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kram, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
12: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas kloter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini kloter dari Bontang, dari Berau.
11: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
12: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari Pusat dari Menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
11: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan.
13: para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
14: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
15: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dr. Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
14: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan. Ini ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu masuknya saja.
15: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
16: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
15: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi visduk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
17: Laporan khusus.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
19: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
19: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
17: 55 年前, 尼克松总统派基辛格博士访华。
20: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
19: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
21: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
19: At the request of China's ambassador, it was President. Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini. Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Yu masih menemani Anda di Sumene pagi ini pendengar. Dan apa kabar Anda pagi hari ini? Pasti baik ya. Di ini long weekend ya, karena memang di hari Kamis kemarin, Kamis Jumat nih libur. Libur dan cuti bersama. Sekaligus sekarang ya, sampai besok nih. Semoga diberikan kesehatan selalu dan waktu yang berkualitas bersama keluarga. Saya Gita Yu menemani Anda di Sumene pagi ini. Kita masih membahas mengenai cagar budaya di Kabupaten Sumene yang memang menjadi bagian penting untuk ini ya, kelestarian budaya-budaya di Kabupaten Sumene. Nanti kita ngobrol ya, tentu saja bersama dengan narasumber-narasumber kita tepat pukul 8. Bersama saya menemani Anda juga nanti. Kita coba akan menghubungi narasumber dari pihak tim ahli cagar budaya TACB yang baru saja dibentuk beberapa waktu lalu di Keraton Sumenep, di lantik langsung oleh Bupati Sumenep Ahmad Fauzi dan menitipkan ini ya, beberapa cagar budaya yang memang harus tetap memiliki nilai historis sesuai dengan amanat undang-undang. Bupati juga mengingatkan agar pembangunan daerah tidak mengabaikan aspek pelestarian sejarah juga.

Terima kasih Anda masih stay tune. Dengar, kita masih membahas mengenai cagar budaya, yakni warisan budaya bersifat berupa benda, bangunan, kemudian ini ya, kalau benda itu benda alam buatan manusia bergerak atau tidak bergerak, fosil, arca, naskah kuno. Kemudian kalau bangunan, susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang, rumah adat, benteng, masjid tua. Kalau struktur, susunan binaan yang dibentuk untuk kebutuhan tertentu, jembatan, bendungan, makam, situs. Nah, ini lokasi yang mengandung benda, bangunan, struktur, cagar budaya. Misalnya situs manusia purba, percandian, kemudian yang masuk dalam cagar budaya juga ada kawasan, yakni satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih dengan latar belakang budaya sejenis. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi menetapkan kebijakan pelestarian dan pemanfaatan, pengelolaan operasional situs-situs berskala nasional, serta berbagai museum ini berada di bawahan BLU. Museum Cagar Budaya atau IHA mendengar. Sementara kalau yang

dikumpulkan sebagai cagar budaya harus berusia minimal 50 tahun, memiliki nilai sejarah, pendidikan agama maupun budaya. Prosesnya juga dimulai dari penemuan, pelaporan objek, kemudian didaftarkan. Dan dilakukan pengkajian oleh tim ahli cagar budaya, selanjutnya direkomendasikan kepada bupati untuk penetapan resmi dan dicatat dalam register daerah maupun nasional.

Baik, pendengar setiap hari, saat lagi tepat pukul 8 lewat 15 kita akan ngobrol bersama dengan pamong budaya asli ahli muda disebut Porapar Sumenep, Bambang Sugiarto, dengan topik menjaga cagar budaya dalam program Asta Cita saat lagi tepat pukul 8. Masih bersama saya Gita Ayu menemani Anda pendengar. Anda juga bisa bergabung di tiga line telepon kami 0328-665-396, 662-317 atau di 0811-334-5101. Barangkali Anda punya rekomendasi cagar budaya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi ya, beberapa peraturan minimal berusia 50 tahun, memiliki nilai sejarah, kemudian ini ya yang masuk dalam unsur cagar budaya lainnya. Saat lagi pendengar, jangan kemana-mana. Saya Gita Ayu masih menemani Anda. Stay tune program Asta.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Baik, pendengar setia RRI, Lintas Informasi edisi hari ini. Saya akan memulai informasi dari Tago Anovantrian. Caretaker Madura United Rahmat Basuki menilai keluarnya Iran Junior akibat cedera menjadi salah satu yang mempengaruhi keseimbangan pemain tim saat menghadapi Bayangkara FC sehingga mengalami kekalahan. Berikut laporan Tago Anovantrian.
2: Performa Madura United yang memperkuat sektor pertahanan di sisa musim Super League banyak membantu Laskar Sape Krab untuk meraih poin. Dari 6 pertandingan, Madura United berhasil meraih 12 poin yang sementara mengantar Laskar Sape Krab keluar dari zona degradasi. Namun kuatnya pertahanan Madura United masih meninggalkan celah yang mampu dimanfaatkan oleh tim lawan seperti Bayangkara FC di pertandingan sebelumnya. Madura United menelan kekalahan 3-1 setelah mendapat tekanan hebat dari Bayangkara FC di pertandingan tersebut. Caretaker Madura United Rahmat Basuki mengatakan, di pertandingan melawan Bayangkara FC lalu, kondisi di luar prediksi membuat kekuatan timnya berkurang. Keluarnya Iran Junior yang menjadi otak serangan Madura United karena cedera, membuat intensitas serangan lawan makin meningkat, sehingga membuat lini pertahanan kewalahan dan kemasukan 3 gol.
3: Kita kehilangan pemain terlalu cepat. Kita kehilangan pemain yang bisa mengatur ritme permainan. Saya sudah prediksi bahwa tinggal menunggu waktu untuk Bayangkara untuk bisa mencetak gol, sekuat apapun kita bertahan, karena saya melihat intensitas serangan Bayangkara sangat luar biasa. Mereka mencoba variasi dari berbagai sektor, hingga akhirnya gol pertama itu datang. Dan gol pertama itu yang mengubah permainan sampai ke panjang berbunyi.
2: Upaya untuk memperkecil kedudukan dilakukan oleh Madura United di laga tersebut. Namun bermain lebih terbuka membuat celah di pertahanan Madura United dimanfaatkan oleh lawan untuk memperbesar kedudukan. Jelang menghadapi PSIM Yogyakarta, kelemahan tersebut menjadi bahan evaluasi agar bisa meraih kemenangan. Madura United membutuhkan satu kali kemenangan untuk bertahan di Super League dari dua sisa laga di musim ini.
1: Aska PSSI Sampang secara resmi membuka gelar Fun Games Turnamen U40 sebagai langkah nyata untuk membangkitkan kembali sepak bola Sampang. Semangat ini dilaksanakan dari U40 agar menginspirasi pemain muda dan dengan menghadirkan legenda Persebaya sekaligus mantan pemain Timnas Indonesia Yusuf Eko Dono dan Anang Ma'ruf. Ima Fadilah melaporkan.
4: Semangat sepak bola di Sampang kembali dihidupkan di semua usia dengan gebrakan Fun Games Turnamen U40 bersama kehadiran legenda Persebaya All-Star dan mantan pemain Timnas Indonesia melawan pemain legenda lokal Persesa Sampang. Turnamen U40 berlangsung di Sampang Sports Center mulai 14 hingga 24 Mei 2026. Ketua ASKA PSSI Sampang Muhammad Iqbal Fatoni, Fafan, menekankan bahwa PSSI Sampang hadir untuk semua kalangan, dari semangat senior hingga pemain muda.
5: Karena PSSI Kabupaten Sampang hadir dari hulu ke hilir, mulai dari U10, U12, 13, 15, 17, sampai U40. Jadi di kepengurusan kami, alhamdulillah dengan segala keterbatasan, kita tetap punya semangat bahwasanya sepak bola bukan hanya selesai di usia dini, tapi juga di senior bahkan di...
4: Turnamen U40 menjadi sangat spesial dengan kehadiran para legenda Persebaya All-Star. Kehadiran tokoh sepak bola nasional seperti Yusuf Eko Dono dan Anang Ma'ruf mampu menularkan semangat profesionalisme kepada masyarakat Sampang. Para pemain legenda memberikan penampilan dengan strategi yang masih memukau penonton. Tidak hanya hadir sebagai olahraga yang menghibur, tetapi juga menjadi gebrakan dalam menghidupkan gairah dan atmosfer sepak bola. Diharapkan jejak para legenda yang pernah membela Timnas Indonesia di Sampang dapat melahirkan bintang-bintang baru dari tanah bahari. Setelah turnamen U40 usai, PSSI Sampang telah menyiapkan serangkaian agenda kompetisi lainnya untuk usia muda dan usia dini. Semangat ditabuhkan dari para senior U40 agar dapat menetes hingga ke atlet usia dini di seluruh Kabupaten Sampang. Ima Fadilah melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedap. Pendengar, trofi pertama Piala Dunia dikenal sebagai Jules Rimet Trophy. Trofi ini memiliki sejarah yang cukup dramatis. Pada tahun 1966 di Inggris, trofi ini sempat dicuri saat dipamerkan ke publik. Beberapa hari kemudian, trofi tersebut ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles di sebuah taman. Namun, kejadian serupa kembali terjadi pada tahun 1983 di Brazil. Kali ini, trofi tersebut dicuri dari museum dan tidak pernah ditemukan lagi hingga sekarang. Banyak yang meyakini trofi tersebut telah dilebur untuk dijual sebagai emas. Sejak saat itu, FIFA menggunakan trofi baru yang lebih aman dan dijaga dengan sistem keamanan ketat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Sumedap.
1: Baik, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Yu masih menemani Anda di Beranda Asta Cita Program 1 RRI. Kita sudah bersama dengan Pamong Budaya Ahli Muda di Disputpora Par Sumenep, sesuai yang kita janjikan untuk membahas mengenai cagar budaya yang ini ya, yang berada di Kabupaten Sumenep bersama Bapak Bambang Sugiarto. Assalamualaikum Pak Bambang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI, Pak Bambang. Sehat selalu untuk Anda, Pak Bambang, bersama keluarga.
2: Sama-sama.
1: Baik, Pak Bambang, kondisi pelestarian 9 cagar budaya di Sumenep saat ini seperti apa, Pak?
2: Sebelumnya, kami sampaikan terima kasih kepada RRI. Kami akan menjelaskan dulu tentang keberadaan cagar budaya yang ada di Kabupaten Sumenep.
1: Silakan,
2: bukan
1: baik.
2: 9, Pak. 8.
1: 8, Pak. Ya, oke, baik.
2: Iya. 1, 2 sudah tingkat provinsi, yang 7 tingkat kabupaten.
1: Baik, oke. Jadi total tentang 8 cagar budaya ya yang berada di Kabupaten Sumenep. Berarti 1 Pak ya yang sudah provinsi. Apakah 7-nya menyusul? 2.
2: 2 Mbak, 2. Asta Tinggi, yang terbaru Asta Tinggi itu Mbak.
1: Asta Tinggi dan mana?
2: Bukan, yang terbaru Masjid Jami Mbak. Masjid Jami.
1: Oke, berarti 2 ya Pak, Masjid Jami sama Asta Tinggi.
2: Ada 3 Mbak.
1: Tiga.
2: Maaf, kurang.
1: Ya, tiga yang provinsi
2: Masjid Jami,
1: Pak.
2: Iya, Masjid Jami, Asta Tinggi sama Benteng Kalimo'o Mbak.
1: Oke, ini sisanya apakah juga akan menuju provinsi atau bagaimana Pak?
2: Insya Allah nanti mungkin dalam proses ini Mbak. Masih perlu kajian lagi sama, kebetulan kami punya tim ahli cagar budaya yang baru Mbak. Mungkin nanti akan kami koordinasikan dengan tim ahli cagar budaya yang baru.
1: Yang baru dilantik di ini
2: ya,
1: kemarin Pak ya?
2: Betul Mbak.
1: Baik. Pak, selama ini tantangan terbesar dalam upaya pelestarian cagar budaya ini seperti apa Pak?
2: Kebetulan kalau tantangannya Mbak ya banyak sekali ya. Ini terkendala. Mungkin baik. Yang pertama mungkin terkendala dengan pengelolaannya Mbak. Kan masing-masing pengelolaan itu bukan hanya dikelola oleh pemerintah daerah. Ada yang dari yayasan, ada yang dari mungkin dari kelompok gitu Mbak. Ya mungkin kurang koordinasi lah Mbak. Masih kurang koordinasinya dari pihak yayasan dengan pihak kami gitu.
1: Baik.
2: Itu aja Mbak sebenarnya tantangannya.
1: Kalau ini Pak ya memang perkara koordinasi Pak ya, yang menyamakan mindset begitu Pak ya yang agak sulit.
2: Betul. Dan ketika ada kerusakan, mereka kadang kerusakan apa sekecil apapun, mereka kurang koordinasi ke kami, ke dinas. Sehingga kami sulit untuk tahu-tahu ini sudah dibetulin. Padahal kalau cagar budaya itu kan perawatannya memerlukan perawatan yang lain lah gitu. Atensi yang lain.
1: Baik, berarti kalau dari Disputpora Par itu ada alokasi khusus Pak ya untuk perbaikan cagar budaya itu ya?
2: Untuk selama ini hanya untuk yang di keraton Mbak.
1: Di keraton.
2: Ya, karena keraton itu kan dikelola oleh pemerintah daerah. Ya. Nah, kalau selain itu, yang lainnya ada yang dari provinsi, Mbak. Yang dari provinsi itu ya Asta Tinggi, Benteng Kalimo'o, dan Masjid Jami. Kebetulan mereka ditaruh jupel, juru pelihara.
1: Oh.
2: Sehingga mereka yang mengkoordinasikan. Ketika ada apa-apa, mengkondisikan, gampang mengkondisikan dengan provinsi. Gitu.
1: Berarti sisanya ini Pak ya, bisa dikelola oleh Pemkab atau yayasan gitu ya, yang belum terdaftar.
2: Kebetulan yang lainnya itu dikelola yayasan, Pak. Oh, seperti Masjid Jami ini, Asal Tinggi. Itu dikelola yayasan, seperti Benteng, Kelenteng itu, Pak.
1: Kelenteng masuk juga, Pak ya, cagar budaya?
2: Masuk. Iya Mbak, masuk Kelenteng, Pangeran Lor, saya sebutkan satu-satu.
1: Iya, monggo.
2: Yang pertama itu Asa Tinggi.
1: Yeah.
2: Yang kedua Benteng Kalimo'o. Yang ketiga Masjid Jami. Yang keempat Keraton Sumenep.
1: Yang
2: kelima Pangeran Lor.
1: Mm-hmm.
2: Yang keenam Asta Blingi, Mbak.
1: Baik, kemudian?
2: Asta Blingi. Yang ketujuh sebentar,
1: Pak. Oke.
2: Yang nomor dua. Iya.
1: Enggak masalah, Pak. Ini bentar berada ini di daratan semua ya, Pak? Enggak ada di kepulauan
2: di,
1: ya, Pak?
2: Di kepulauan satu, Mbak. Asta Blingi.
1: Asta Blingi di mana, Pak?
2: Di Gayam, Mbak.
1: Oh, di Gayam.
2: Iya. Yang lainnya di daratan semua.
1: Iya, iya. Tapi kalau misalnya ada jupel itu lumayan ringan, Pak, ya, untuk pemeliharaannya. Karena di backup provinsi, dibantu provinsi ya, Pak, ya, daripada yayasan.
2: Betul. Betul, dan provinsi hanya mau naruh jupel ketika status CB-nya itu tingkat provinsi, Mbak. Makanya mereka menaruh jupelnya di sini. Kebetulan ada 5 jupel di sini. 2 di Benteng Kalimo'o, 1 di Masjid Jami, 2 di Asa Tinggi, Mbak.
1: Pak, untuk pengajuan ke provinsi, apa, Pak, syaratnya, Pak?
2: Apanya itu, Pak? Pengajuan untuk naik peringkat itu?
1: Iya, naik peringkat dari daerah ke provinsi untuk cagar budayanya, Pak.
2: Oh. Sebetulnya tinggal apa yang sudah ditetapkan di sini, yang ditetapkan oleh kabupaten, tinggal diajukan lagi ke sana, Mbak.
1: Begitu.
2: Dimasukkan ke provinsi langsung. Nanti setelah mereka oke, baru mereka datang nanti ke sini. Untuk mensurvei, untuk mengkaji apa yang sudah ditetapkan oleh kabupaten. Gampang aja, Pak. Tidak ada.
1: Iya. Berarti sisanya pengajuan semua ya, Pak, proses ya?
2: Nanti, Pak, saya tidak bisa menjanjikan.
1: Okay.
2: Cuma saya akan rembuk lagi dengan tim ahli cagar budaya yang baru ini. Barangkali ada yang oke untuk diajukan ke provinsi. Bahkan kita insya Allah akan mengajukan satu ke tingkat nasional, Mbak.
1: Apa itu, Pak, yang diajukan?
2: Cuma ini. Insya Allah Masjid Jami ini,
1: Masjid
2: kalau
1: tidak
2: ada kendala. Iya.
1: Baik. Karena memang kalau Masjid Jami ini selalu menjadi jujukan, Pak, ya. Kalau misalnya wisata itu pasti selalu ke Masjid Jami, ya.

0: dengan menjaga kebersihan, jangan sampai kalau datang mereka datang jangan mencoret-coret atau dan lain sebagainya. Itu yang kita sering sampaikan kepada pelajar-pelajar.
1: Baik, berarti kontribusi generasi muda ini disampaikan melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah, berarti ya sudah dilaksanakan oleh Dishbud Parapar, Pak ya?
0: Sudah, tahun terakhir itu tahun kemarin, Mbak. Untuk tahun ini mungkin tidak ada.
1: Baik. Pak, kalau masyarakat luas begitu, Pak, menurut Anda selama ini, apa melihat sudah memiliki kesadaran yang cukup untuk menjaga cagar budaya di Sumenep, Pak?
0: Kalau dari pantauan kami sudah, Mbak.
1: Sudah ada kesadaran ya?
0: Sudah ada kesadaran. Dan bahkan tidak jemu-jemunya kalau mereka berkunjung kemana gitu. Ya kita sampaikan, Mbak, kepada Jupel maupun yang sebagai guide lah.
1: Yeah.
0: Kita sampaikan agar mereka menyampaikan bahwa lokasi ini adalah cagar budaya yang patut dilestarikan dan dilindungi. Gitu.
1: Berarti selain mereka sadar, mereka juga bangga dong ya. Kalau orang Sumenep tuh bangga punya keraton dan punya nilai bersejarah di Kabupaten Sumenep, Pak ya.
0: Oh, sangat sekali, Mbak. Sangat bangga sekali. Bahkan itu keraton, salah satu cagar budaya itu yang ada di Sumenep, itu keraton satu-satunya yang masih utuh di Jawa Timur, Mbak.
1: Baik, di Jawa Timur masih utuh.
0: Di Jawa Timur, masih satu-satunya keraton yang masih utuh di Jawa Timur itu. Makanya kita perlu lestarikan, perlu dijaga lah.
1: Iya. Pak Bambang, Perda Cagar Budaya ini sudah dibuat sangat mendukung begitu ya perlindungan situs bersejarah di Sumenep ya?
0: Sudah, Mbak. Bahkan tahun 2014 yang dibikin.
1: Iya. Yeah.
0: Perda nomor 6 tahun 2014. Itu turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2010, Mbak. Ipan Cagar Budaya.
1: Baik. Jadi intinya kita harus mencintai, kemudian kita dari cinta itu kita jaga gitu Pak ya.
0: Siap, betul.
1: Karena betul, saya kalau keluar kota gitu ya, kalau ditanya dari mana, dari Sumenep, oh orang Sumenep itu luar biasa santun-santun karena punya keraton gitu. Karena kita juga sudah dikenal dengan ini Pak ya, adat-adat kekeratonan di Jawa Timur gitu. Jadi saya selalu bangga gitu kalau keluar menyebutkan kalau saya orang Sumenep nih Pak Bambang.
0: Bahkan saya tidak intinya, Mbak, kalau ada rapat di luar itu. Kalau dari mana, dari Sumenep. Oh, ada keraton. Saya menyampaikan tentang keraton begini. Entah di balik itu ada apa-apanya. Pokoknya saya sampaikan yang baik-baik di luar gitu. Kepada teman-teman di luar itu.
1: Baik. Pak Bambang, ini pesan kepada masyarakat ya terakhir barangkali. Agar ikut menjaga dan melestarikan warisan budaya yang ada di Kabupaten Sumenep. Silakan Pak Bambang.
0: Untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Sumenep, kami menghimbau dengan adanya 7 cagar budaya di Kabupaten Sumenep, 7 cagar budaya agar masyarakat ikut memelihara, menjaga, dan melestarikan cagar budaya yang ada di Kabupaten Sumenep. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga Kabupaten Sumenep. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Bambang Sugiarto, Pamong Budaya Ahli Muda Dishbud Parapar Sumenep. Sehat selalu Bapak.
0: Sama-sama Mbak.
1: Selamat berakhir pekan dan ini terus menjaga kebanggaan warga Sumenep ya Pak, identitas warga Sumenep. Terima kasih banyak atas waktunya.
0: Sama-sama Mbak.
1: Bersama RRI sama-sama. Pak Bambang, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Moderasi beragama penting untuk menjaga kehidupan yang rukun di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, termasuk di Madura. Sikap tengkak tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, menjadi ajaran leluhur yang sejalan dengan nilai-nilai moderasi. Dengan cara inilah, agama benar-benar menjadi sumber kesejukan bagi semua, bukan pemicu perpecahan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Madura mengenal nilai tompang sare tor apental ombe asapo angin yang mengajarkan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Moderasi beragama memperkuat sikap saling menghormati, membiasakan nyareh beik otabe mencari yang baik, serta menjauhi tindakan kasar dan ekstrim. Melalui moderasi, kita membuka ruang dialog, memahami pandangan orang lain, dan menolak kekerasan atas nama apapun ketika setiap individu mampu menerapkan sikap tengkak tengah. Kehidupan sosial menjadi lebih damai dan saling menguatkan. Inilah jembatan penting untuk menjaga persatuan bangsa dan merawat keberagaman sebagai anugerah bersama.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, baik. Terima kasih Anda masih stay tune dan kita akan ikuti bersama suara dari masyarakat ya terkait dengan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sumenep ini.

0: Nama saya Ja'far dari Sumenep. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus PACB, Tim Cagar Budaya yang baru di Kabupaten Sumenep. Dan yang kedua, saya berharap kepada tim ini tentunya harus disokong dan dibantu oleh pemerintah, difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk kemudian mendata cagar budaya yang ada di Kabupaten Sumenep. Artinya potensi-potensi yang bisa menjadi cagar budaya itu yang ada di Sumenep ini didata, kemudian diajukan untuk menjadi cagar budaya, sehingga memiliki kekuatan hukum nantinya.
1: Saya Budianto di Sumenep menjaga cagar budaya bisa dengan cara-cara seperti menjaga kebersihan ketika kita mengunjungi situs-situs bersejarah. Ikut mempromosikannya dengan cara mempostingnya di grup atau komunitas-komunitas melalui media sosial. Karena menurut saya menjaga cagar budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Kita selaku masyarakat wajib ikut serta menjaga, merawat dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab.
2: Saya Miftahul Arifin di Sumenep. Menurut pendapat saya, menjaga cagar budaya khususnya ada di Kabupaten Sumenep, semuanya harus terlibat, baik pemerintah ataupun masyarakat. Karena kalau saya melihat cagar budaya yang ada di Sumenep cukup banyak, namun kurang terawat dan kurang dikenal. Seharusnya cagar budaya peninggalan perjalanan sejarah ini dapat perhatian khusus, terutama dari pemerintah.

0: 101.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RR Sumenep.
1: Beredar unggahan Facebook berisi narasi mengklaim pemerintah menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk SPPG. Skema yang ditawarkan dapat menggiurkan uang muka hanya 1% atau 1,8 juta melalui fasilitas pembiayaan perumahan FLPP. Faktanya tidak benar, dilansir Tempo, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan belum ada rencana apapun penyediaan rumah subsidi untuk SPPG. Sementara BP Tapera, komisioner selaku penyalur program rumah subsidi, juga memastikan tidak ada alokasi kuota khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP memang ada, tapi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif pegawai dapur MBG. Karyawan SPPG tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga negara lainnya.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.go.id dan aplikasi RRI News.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedang.

Dalam sejarah Piala Dunia, Brazil menjadi negara paling sukses. Brazil telah memenangkan 5 gelar juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Selain itu, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar. Prestasi ini menunjukkan konsistensi luar biasa dalam dunia sepak bola internasional. Brazil juga dikenal dengan gaya permainan yang atraktif dan penuh kreativitas, yang membuat mereka menjadi favorit banyak penggemar di seluruh dunia. Hingga kini, belum ada negara yang mampu melampaui jumlah gelar yang dimiliki Brazil.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perlu nyaman. Tiba-tiba mati, starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

burung atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah avian flu atau avian influenza. Flu burung adalah penyakit virus menular yang disebabkan oleh virus influenza tipe A dengan diameter 90 hingga 120 nanometer. Secara normal, virus tersebut hanya menginfeksi ternak unggas seperti ayam, kalkun, dan itik. Namun, data terakhir menyebutkan bahwa virus avian influenza bisa menginfeksi ternak ruminansia, terutama babi. Walaupun hampir semua jenis unggas dapat terinfeksi virus yang terkenal sangat ganas ini, tetapi yang diketahui jauh lebih rentan adalah jenis unggas yang diternakkan secara massal.

seperti ayam, puyuh, dan itik. Virus avian influenza dapat berubah bentuk atau bermutasi dan bisa menyebabkan epidemi atau pandemi. Virus flu burung memiliki daya replikasi tinggi sehingga dapat berkembang sangat cepat di dalam tubuh. Hingga saat ini, virus H5N1 sudah ditemukan menyebar dan menyerang peternakan unggas di Hong Kong, Vietnam, Thailand, Jepang, bahkan di Indonesia. Tidak hanya ditemukan menjangkit ternak unggas, tetapi ternyata sudah menyerang manusia. Perlu dipahami bahwa virus sangat mudah mengalami mutasi atau mengubah diri atau mengubah materi genetiknya. Dengan demikian, bisa saja virus yang tadinya tidak ganas terhadap manusia berubah menjadi mematikan. Untuk itu, wabah yang disebabkan oleh virus yang kurang ganas pun tetap harus diwaspadai dan segera ditangani dengan serius.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, tahukah Anda, Piala Dunia pertama tahun 1930 berlangsung tanpa babak kualifikasi. Turnamen yang digelar di Uruguay ini menjadi edisi perdana yang masih bersifat undangan. Saat itu sepak bola internasional belum sepopuler sekarang, sehingga banyak negara belum siap mengikuti kompetisi besar lintas benua. Perjalanan menuju Uruguay juga tidak mudah. Tim-tim dari Eropa harus menempuh perjalanan panjang menggunakan kapal laut selama berminggu-minggu. Hal ini membuat hanya beberapa negara Eropa yang akhirnya berpartisipasi. Total hanya 13 tim yang ikut serta. Meski jumlahnya sedikit, turnamen ini menjadi fondasi lahirnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina di final. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang menjadi ajang global dengan sistem kualifikasi ketat yang melibatkan ratusan negara.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. You.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedang.

Rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia masih dipegang oleh Hakan Şükür. Momen ini terjadi pada Piala Dunia 2002 saat Turki menghadapi Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Şükür berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Gol tersebut langsung mengejutkan semua pihak karena terjadi begitu cepat sejak peluit awal dibunyikan. Hingga saat ini, belum ada pemain yang mampu memecahkan rekor tersebut. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, peluang bisa tercipta bahkan dalam hitungan detik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Rambut berminyak dan lepek? Ini solusinya. Cuci rambut dengan air hangat, keramas seperti biasa, dan akhiri dengan membilasnya dengan air dingin. Air hangat berguna untuk membuka pori dan menghilangkan minyak serta kotoran di rambut, sedangkan air dingin membuat pori tertutup kembali. Hindari menggunakan kondisioner pada kulit kepala, usapkan hanya pada ujung-ujung helai rambut. Gunakan dry shampoo atau bedak khusus rambut bila tidak sempat keramas. Sangat efektif untuk membuat helaian rambut yang berminyak menjadi lebih normal.
1: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Prager. Selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halili akan menemani siang Anda. Yang pastinya di seri Sabtu di lembar yang ke-16 di bulan Mei di tahun 2026. Oke, sudah beberapa teman lagu sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Yang pastinya di ruang disabilitas dan inklusi ya. Saya ucapkan selamat siang untuk semuanya yang masih setia bersama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital, bisa didengar di manapun Anda berada di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar yang pastinya di siang hari ini, sesaat lagi saya akan hadirkan informasi tentang ruang disabilitas dan inklusi.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki?
0: Mogok, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pastinya masih di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pendengar, berbicara tentang berani peduli kesehatan mental, yang pastinya kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan setiap manusia. Namun hingga saat ini, isu kesehatan mental masih sering dianggap tabu, kurang dan kurang mendapatkan perhatian. Banyak orang yang mengalami tekanan psikologis, stres, kecemasan, bahkan gangguan mental, ya. Tetapi takut untuk berbicara karena khawatir akan stigma dan penilaian dan lingkungan sekitar. Padahal kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika kondisi mental seseorang terganggu, maka aktivitas sehari-hari, hubungan sosial, pendidikan, hingga produktivitas juga dapat terpengaruh. Yang pastinya berani peduli kesehatan mental hadir sebagai ajakan kepada masyarakat, ya, untuk lebih terbuka, lebih peduli, dan lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan mental baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Pendengar, makna dari kata berani dalam tema yang pastinya saya angkat pada kesempatan di siang hari ini, ya, ini tentang memahami kondisi diri, menerima emosi dan perasaan, ada juga menjadi bantuan ketika dibutuhkan, serta berani mendukung orang lain tanpa menghakimi. Sedangkan kata peduli berarti menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan penuh empati terhadap individu yang sedang mengalami masalah kesehatan mental. Melalui tema tersebut diharapkan masyarakat dapat mengurangi stigma negatif terhadap penyandang disabilitas mental maupun orang yang mengalami gangguan psikologis. Banyak individu sebenarnya membutuhkan

dukungan sosial, ruang aman dan pendampingan agar dapat pulih dan berkembang secara lebih baik. Konsep yang diangkat dalam tema tersebut adalah menciptakan ruang yang nyaman, inklusif dan menenangkan ya, sehingga setiap individu dapat merasa diterima dan dihargai. Dan ruang tersebut dapat berupa fasilitas konseling, ruang terapi, komunitas pendukung, area relaksasi maupun ruang interaksi sosial yang mendukung proses pemulihan mental. Selain itu, mendengar edukasi mengenai kesehatan mental juga menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih mudah mengenali tanda-tanda gangguan mental, memberikan dukungan emosional, dan mengurangi perilaku diskriminatif. Pendengar melalui Berani Peduli Kesehatan Mental, kita semua diajak untuk membangun budaya saling mendengar ya, saling memahami dan saling mendukung, dan kepedulian kecil seperti mendengarkan cerita seseorang memberi semangat atau menyediakan ruang aman dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan mental seseorang.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup, belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa adanya diskriminasi. Namun pada kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan dalam mengakses fasilitas publik, pendidikan, pekerjaan, maupun ruang sosial di lingkungan masyarakat. Hambatan tersebut tidak hanya berupa keterbatasan fisik bangunan, tetapi juga kurangnya pemahaman, kepedulian, dan penerimaan dari lingkungan sekitar. Hal inilah yang menyebabkan penyandang disabilitas sering merasa tersaingkan dan sulit untuk berpartisipasi secara rata. Oleh karena itu, pendengar, penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah disabilitas. Lingkungan inklusif adalah lingkungan yang mampu menerima keberagaman serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu tanpa membedakan kondisi fisik, mental, sensorik, maupun sosial. Menciptakan lingkungan ramah disabilitas bukan hanya tentang menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga membangun sikap empati, penghargaan, dan kepedulian dalam kehidupan masyarakat. Pendengar, salah satu langkah penting adalah menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh semua orang. Yang pertama, jalur landai atau ramp ya, atau lift accessible, dan juga ada guiding block untuk tunanetra. Dan selain aksesibilitas fisik, ya, lingkungan inklusif juga perlu memperhatikan kenyamanan psikologis dan sosial. Penyandang disabilitas harus merasa diterima, dihargai, dan aman ketika berada di lingkungan publik maupun sosial. Karena itu, pendengar, edukasi kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat mengurangi stigma negatif serta membangun interaksi sosial yang lebih positif terhadap penyandang disabilitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: What's up, yo? Listen up. Yeah.

0: sumenap siang ini.
1: Masih di persatuan Ramadhan dan pukul 11 kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champion musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rogers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again, in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool, Arne Slot, mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan. Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini jadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona, Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we. Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
3: I'm feeling quite good.
1: Saya merasa cukup baik, namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Moreira, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kita bola. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan, membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured.
4: Itu lebih besar
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabosirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

informasi dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Maguwo Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Mohsin Hasan Nader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piracai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Grip Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal terakhir dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
3: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
2: Sebaliknya pelatih KGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
4: Sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita tidak bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita, seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
2: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Keseluruhan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Sumenep siang ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya kita akan ikuti budaya Madura dengan tema Panaban Etang Sakobong.

0: Sakece Eki, panjenengan satejo badhe areng-sareng nyareng lalampahan budaya Mature. Lalampahan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, jumpa kembali bersama saya Aris di Budaya Madura, tepatnya di hari Sabtu 16 Mei 2026. Seperti biasa, kali ini kami bersama dua narasumber dari tim Temar Kampeng. Beliau adalah Ibu Lilis Suryaningsih, Sarjana Ekonomi, dan juga Ibu Rizkiyati, S.Pd., yang nantinya akan menjelaskan tentang apa makna yang ada dalam buku atau dalam pelajaran untuk kelas 7. Dan sebelum kami jabarkan tentang apa atau isi dari topik kita siang hari ini, kami sapa dulu dua narasumber kita. Assalamualaikum Ibu Lilis Suryaningsih, SE, yang mana?
2: Saya, Pak.
1: Usampian deh, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya. Terus yang narasumber kita yang kedua, Ibu Rizkiyati, S.Pd. Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam,
1: Pak. Oh. Iya. Saya jadi deg-degan ini, Bu.
3: Tenang, Pak.
1: Oh, betenang ya. Namun seperti apa yang tertera dalam tulisan di sini, Bu? Mungkin bisa dijelaskan dulu, Bu, apa yang dimaksud dengan Pak Anapen Etang Sakobeng, dan di sini nampaknya sepertinya Sakobeng. Ada gambar-gambar. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa makna dari tulisan dan gambar itu, ya. Bu Lilis atau Bu Rizki?
2: Bu Lilis, Simin. Ya. Kau lupa, Pak.
1: Bu Lilis, Bu Lilis. Gereng Bu Lilis, thank
2: you. Mana bi Pak Anapen gak dinto pemandangan. Pemandangan, bersama rajunya Kak Dinto. Etang sako bengtang ni Kak Andi nak kau le. Sako beng buat ni sako beng, sako beng.
1: Sako beng ini.
2: Sako lenglenga. Jadi pemandangan saya beda sako lenglenga. Sengko sen kau le Kak Dinto.
1: Okay. Dalam artian kati pon apa Bu untuk menjelaskan maksudnya untuk menjelaskan makna dari apa yang bacaan tersebut?
2: Kasi Kak Dinto, Pak. Misalnya pun ten kaula ni kan beda SMP telok. Kira-kira esa ko ngelerenga SMP telok beda pun apaan? Beda sabun apapun ten kira-kira kan tade sabu. Kati bangunan satu aja kasak pana pun nang pemandangan si beda.
1: Pemandangan.
2: Se sa ko ngelerenga Kak Dinto nya mana Pak Anapun Kak Dinto, Pak. Jadi ku mantong ten kaula beda Kak Dima. Misalnya pon Pak Waris beda nang esa rongki misalnya pon kan ki banyak sabo banyak napa kasa lebet jembatan kasa ekoledek kasa Pak Anapunnya Pak
1: Sagadinto. Jadi intinya penjelasannya untuk murid kelas 7 betul ya Bu ya. Jadi maksudnya kaangkui ajelasake pan ponapan sebeda nang isi kitar epon Sagadinto
2: leres. Leres. Saya buka Kak Dinto Pak. Mendeskripsikan akum pereki. Nika ampun nature baki. Saya katio saya cuma doon pon.
3: Lebat bacaan.
2: Lebat bacaan saya ki puk ani. Saya ki dimin.
1: Oh, iki.
2: Madam bimangken berdi nature baki na bab konsonan sereng vokal Kak Dinto Pak.
1: Saya maksud konsonan, sosonan kan iki.
2: Beni sosonan Kak Dinto.
3: Konsonan.
2: Konsonan Kak Dinto Pak salainna A B C D. Mana A B C. A I U E O. Nika vokalnya mana Pak? Salainna vokal Kak Dinto sebut kalaben konsonan. Kacio B, D, F Kak Disa nyamana konsonan.
1: Terus engki. Engki memang leres napa napagi. Jadi, boleh juga kalau ni kita ibu jadi guru SMP, tak maduri jono salbut boleh. Jadi belajar kita ni kalau pagi juga pengajaran kan kui dan kalau Ngelakon juga ndak pamirsa.
3: Tidak pasera bisa.
2: Jadi noles bersama tu dah kak Dinto pak. Enki. Mana bingkak nak kanak mungkin malarat. Tuti noles latin matur epanta tuti dua. Bede saanya mah vokal, bede saanya mah konsonan kak Dinto.
1: Misal epon, situng contoh katina apa bu?
2: Misal like misal kasa vokal kan bede a, i, u, e, o ni kak epanta boleh pak? E panta teti pampa. Bedo vokal tajem, bedo vokal alos, bedo vokal bui, bukan bedo vokal mereng. Bedo pampa.
1: Setong contoh.
2: Nah, contoh.
1: Vokal tajem. Tajem.
2: Vokal tajem ni ka a pakune baca a. Misalnya arapa. Nah, ni ka vokal tajem. Terus juga etek teti vokal tajem kak Dinto bedo telo a. E O beda telaan vokal A E O. Jadi A ni kata contohnya arapa, apa, salah. Kata vokal tajam. Jadi A baku ni baca A. Contoh se E etek. Nah ni kata masuk vokal tajam. Eret, eman. Jadi baku ni baca E gitu.
1: Artinya maksudnya kata menjelaskan enggak angkui makna kata dari saya sebut. Maksudnya iba jelas saka Dintong yo.
2: Engki.
1: Oh,
2: engki. Jelas A bakun baca A Dinto. Kasih contoh O, olet. Oto. Soko. Nah, ini kateti jelas, Pak.
1: Mana bi se mireng, mireng
2: ya, Pak. Mireng. Ah, mireng nika, Pak. Baca vokal mireng pantah bede pampak. E, I, O. Katia contohnya sate tak kengeng baca sate. Nah, mana bisa sate ni kan vokal tajem. Maka naik kocak mireng sate kan bite sate sarang sate bite kan agak Dinto.
1: Namung napa pangucapan kapiar sana lain. Namung insya Allah mana bireng matura kebenyan mungkin ngerti bu. Kebenyan ngerti. Cuman si leres atau si betul. Ucapan napa saya duboki
2: Lilis. Mana bisa det ngodet dan malarat pak mungkin pak ngajari bahasa Madura kata alebiton dari bahasa Inggris kak Dinto.
1: Benisa kak Dinto mana bisa jantan gula bu napa yang ki sanggupnya ki sesalah napa ki orang ngak gula nabo. Namun kalau situng saya arasa syukur alhamdulillah berdena tim dari Temar Kampung kak Dinto. Kong langkong juga beda dari ibu-ibu juga kakak-kakak atau bapak-bapak sampun ngajari jak matura sebab apa napa saka Dinto manabi mangken apun kaloten bentak samar boleh mangken ni ampun banyak ninggal laki budaya tibi
2: terus
1: jak manabi identitas orang matura ni ka manabi bisa jak matura intine kan saka Dinto kamu mangken jak bah lain pa ma aduh
3: ah Kak Dinto saya sebut ano pergeseran
1: nah engki jadi manan bedena napa ki dari tim Temar Kampung aneka aromasa bersyukur kalau selaku orang tua si akademi memang manabi budaya sedimin nika tetap ada dalam artian dalam perkembangan zaman. Manabi cak matura leres-leres memang napa yang ki yanwa kiyongku jadi katon beda napa inti negasa adop asora leres saja Dinto ki manabi bu Rizky saya maksud manabi anu bu napa yang ki bu cara penerapannya katina apa mungkin kan benya misal epon orang tua de maksudnya anak dek ring tua tua dek ring tua tibi cara menyampaikannya katina apa masalahnya mungkin kebanyakan nampon kedengar ring tua kasa ikut napa ki talatan nah ikut okay. Sepertinya ingat napa bahasa yang bagaimana contoh pon mau keluar nah nanti malam maksudnya okay. Seperti itu kadang-kadang si anak bilang oke bu, maksudnya bahasa seperti itu bagaimana untuk merubah yang seperti itu, yang sudah terbiasa seperti itu, Bu Rizky?
3: Oke, kalangkong Pak Aris. Estonia gak bisa ampun bede sekolahan kalau ben bede na pengajaran bersama ture nak kanak murid gak bisa ampun paringi materi atau be pengajaran bede untuk kebus saya gak bisa. Namun gak dinto kan dari tempat kampung gak sa gibegi tapantah mana bi kalau ada samangken beni abahas gak bisa pak. Amarke ampon ebegi kan kiblilis ebegi kak dinto ere samangken ya kalau begina ano vokal sareng konsonan atau bajilas saki konsonan lo abeli dek petanya pun Pak Waris engki muret kak disa estona ampon epa biasa sekolahan kak angkui motor kak guru epon atau bekerja kancana bersama ture napa boleh selama pengajian bersama ture napa boleh samangken beda pergub se ngatur kibu nang esapun are salasa wajib beki kak disa sekolahan atau be lembaga-lembaga kak angkui motor atau be ada bu akuna aki bisa alos kak disa bisa matur mana bi tak bisa kita ngenang kak sa lebih fokus ngenang atau di napa kak sa se pemirsa atau be se mirang aki bisa alos kan kita berlis kak disa dari perbub se anyar cet ampon bede sabun are salasa
1: sabun are salasa. Jadi arti pun tiap hari Selasa atau be hari Selasa iwo jibeki kangkui cak mature
3: iki. Aku aki engki pesan mature engki.
1: Namung napa ki ese dalam setong lembaga atau dalam setong sekolahan kan kadang-kadang gurune bodo se dari jobo dari kadima. Terus bagaimana kasa? Ki
3: menurut kau lo kan kasa pembiasaan dimin tak langsung full otomatis bisa bersama mature. Nah, kalau ben-benar pergub kak disa, kan cakanca saya dari coba bisa adaptasi ya disa. Ki, bisa adaptasi, meski abek lopot-lopot, tak pun apa ki. Kadeknya kak disa, saya mungkin saya penting bisa apa sama turut dimin, meskipun tak patah alos kak disa.
1: Mungkin juga apa ini, bagaimana dia menyampaikan, terus bahasanya mungkin kalau ada yang mungkin kasar mungkin nanti dijelaskan sama ibu. Jadi seperti apa yang memang ari mangken nika bodi jabaraki okay. Sarang Bu Rizky atepon napa konsonan
3: sarang
1: konsonan vokal. Sarang vokal. Nah, sebelum ajelasaki bodi sile bute dimenpo.
3: Oke, ya napa
1: enggak? Jangan kemana mana tetap bersama kami di Budaya Madura. Saat lagi kami akan hadir kembali bersama Anda.
0: Panjenengan sateje, salakik beda e dalam lalampaan Budaya Madura. Menjadi salah satu bentuk ekspresi paling tua yang pernah diciptakan peradaban manusia, topeng memegang peranan penting dalam perjalanan panjang pembentukan kebudayaan pada sebagian besar masyarakat dunia. Mulai dari menjadi media kegiatan religius dan magis pada masa lalu, hingga menjadi sarana hiburan dalam kemasan seni pertunjukan, yang menempatkannya menjadi salah satu bentuk karya seni yang mengakar kuat di tengah kebudayaan masyarakat. Tak terkecuali dengan masyarakat Sumenep, yang telah mengenal topeng sebagai sebuah seni pertunjukan yang mampu eksis sejak berabad-abad yang lalu, hingga kini memasuki era milenial. Seakan ingin menantang zaman, kesenian topeng di Sumenep tidak pernah luntur keberadaannya di tengah masyarakat Sumenep. Meskipun sejarah mencatat kesenian topeng bukanlah produk kebudayaan asli Sumenep, namun dengan kekuatan akulturasi budaya, kesenian topeng berkembang menyesuaikan dengan kebudayaan masyarakat Sumenep. Topeng dalang menjadi bukti bagaimana masyarakat Sumenep mampu mengakulturasi budaya luar menjadi budaya baru yang disesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang ada, sehingga menjadi sebuah produk kesenian tinggi yang mampu diterima hingga saat ini.
4: Meskipun sama menggunakan penutup wajah, kesenian topeng dalang Sumenep tidak lagi identik dengan seni topeng yang berasal dari wilayah Jawa yang diyakini menjadi cikal bakal kesenian topeng dalang. Dalam seni topeng dalang Sumenep, topeng menjadi subjek utama dari sebuah seni pertunjukan dan bukan hanya media pelengkap dari sebuah produk kesenian.

0: Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam, yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.
1: Dengan satu je, salakik berdae dalam lalampaan budaya Madura.
2: Baiklah, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Budaya Madura, dan kami masih bersama dua narasumber, ya, Ibu Lilis dengan Ibu Rizky. Nah, lanjut kembali apa yang akan saya sampaikan, maksudnya lanjut boleh apa sih bagi debu aki. Mana bila Ibu Lilis nyampi aki berdekata A, I, U, E, O, tajem, vokal. Nah, saya maksud kalau mak kurang paham, Bu, mungkin Bu Rizky bisa jelas lagi. Kenapa saya maksud konsonan atau be vokal? Vokal, ingki. Kak katina apa? Contohnya pun katina apa, Bu Rizky?
3: Ingki, kalangkong, suaris. Estona vokal sareng konsonan gak dinto aksara. Ki, pembagian aksara, huruf. Tapi pun nang bahasa Indonesia beda juga aksara kan, Madura aksara.
2: Aksara.
3: Bahasa Melayu huruf, bahasa Madura huruf. Sami nih kak. Cuma epanta, ebagi beda se sebut vokal beda se sebut konsonan. Vokal kak dinto huruf atau be aksara se odi. Mana bi konsonan kak dinto huruf atau be aksara se mate kak disa.
2: Contoh.
3: Cai pon bulilis kak sergele beda vokal a i u e o. Sami nang bahasa Indonesia juga beda a i u e o. Nanging e bahasa Madura panta pole tetep pak empat se vokal kak dinto bulis kele aja lah saki vokal tajem beda a e o. Nah, saya kalau ni kak beda juga vokal alos e baca alos. Mana bi vokal tajem e baca nyareng atau beranying. Vokal alos ni kak alos ki baca nak asa tak boleh kena si kele.
2: Contoh pun bu
3: beda a i u. Mana bi se tajem a e o ki ni kak mana bi a. Contohnya bere, tulisannya bara. Tak kenging pas ebeca tajem, mana bi ebeca tajem bara. Tadi bahasa Indonesia bara gak bisa sama laju.
2: Apoy,
3: kengki. Tadi bere. Nih kak alos pak, suara napan alos nih kak mas. Tiki, saya nomor dua nih kak bede beres, b a r a s, beni. Mana bi ebeca tajem baras. Baras kenapa kan tak pangki beres, beresnya kan sembuh bersama lajuna
2: beres. Jadi mana bi baca bi kanca itu tak masuk kan nyaman aku lagi ni kapu
3: beri
2: beres cai pun
3: enki leres aku pergi waris aku buka beres sama
2: beres.
3: Orang Madura tak keduan b ki kenapa tak keduan uwe gitu ti b
2: artinya kan sana pengki memang salah kan aku nyebut lagi. Cuman rasa bagus bagi dirinya dan sepertinya apa detika akraben gitu bu. Cuman mana bi orang si nilai udah remeh ya. Padahal maksudnya begini terjun kakek isa. Cuman kanku ini apa kadang napa jek tapi kanku persahabatan. Engki.
3: Nak kena murid kak isa Estona mak le napa bu penal dalam panulisan selesai. Saya leres kak Risa. Ini mas kadang nak kanak mana bina les ayo toles guru kak sak kadang makon ayo toles satia Satia singkok lah beres. Nah, kan tak nulis Satia atau beres kan saya tulis BERS lah.
4: Beres. Ah,
3: beres pas. Be, maaf be. Ah, ni kan mana bi tak paham tulis sana. Pada
2: minggu lagi ni.
3: Banyak berarti. Kiki, be mangkana sama.
2: Benigun murid sama sok dan gula ni.
3: Kak Lisa, kadang neng truk-truk kak sak saporan nabe dek kadang matu. Ki mature gak sa. Eh sangka ampon leres mak ke kui budi. Saya leres kan ngang kui Madura bakun mature.
2: Bakun saya gak di
3: anak alos Kak Lisa. Ki abek marat sa koni. Ko tu bek tengate. Ni ka i lo. Mana bi i ni ka biki. Ni ka biki ki biki gak sa biji tak paten malar corak na iblis. Kiki, coran tak patah merat mencak nak gula sup tak bisa piteki. Napa tak ada pembandingan mana bi a ni kan bisa tacem, bisa alos. Ni kan saya bingung. Soalnya a pada masuk ke vokal tacem, masuk ke vokal alos. Niki, bek melarat. Mana saya nomor telok ni kan beda u. Contohnya saya vokal alos, guru, buku, buru. Ini kan tak ada masalah mana bicara nak gula. Saya berada masalah dengan A ini kan biasa nak gula dengan apa nak cuman.
2: Pada nak saya, anu, kenapa tulisan Kak Disa bu, buru kan? Buru.
3: Buru.
2: Buru. Jadi ngangkui mate KH, kenapa tak usah?
3: Tak usah. Bahasa Madura tak mabiha. Tak kenal KH yang ibingkeng. Oke. Jadi buru ki BURU, mana bibekna ki BA pisat NA. Tak. Tak kenging tambahi H. Nah, misalnya tak. Tak kenging enggak sah. Ngaturana beda pakemah, beda ukur.
2: Oke. Ngajari kau lu.
3: Benar. Kiru hore tak ninta. Terusna beda vokal bui iki kan buli lestare jelas lagi de dua tajem sarang mereng. Dadi kau le alo sarang bui. Bui gak sak ki maksudnya seninta. Saborana nih kaki beni kang kui anu napa macuba setong taretan ki salah ki asa akat dia orang se kelege bui kasa
2: buda bu nah ki
3: kan biasa ini agak nah teti tulis na baca mana bi nang ecarakan pat kasa pat teti pelem nika se bitu boleh mana pelem beda karem takut baca karem bahasnya ga karem kadang kan ki kapal lah ala karem misalnya itu les nah karena kan gak sah kadang mesti bisa ki leras penulisannya nika lemper benih lemper ki lemper mesti maksud terdeun gak sah lemper kan beda kan saya sempat lemper beda lem napa lemper siapa napa lemper beda kan lemberan gak sah ini kan ku mantong de okaraipon deki pemakaian gak sah penggunaan pegunaipon cara nak guna lagi bek melarat saguni gitu
2: leres benih bek melarat melarat napa sabab mana bi napa ada puna panjenengan puru puriski karem ki
3: karem
2: kadang-kadang gak sah kau ledibi nah benina kan kadang-kadang sa au beka karim kadang jadi kapala karim buru aja lo
3: ki asmana anu kancahnya karim
2: ini sa estona si tepak sang guna kapala karim ki buru aja bok ki buru aja lo
3: ki kini kan
2: memang napa harus napa intine bukan kui memaknai biar jelas kasa mana bi pada
3: nak kan contoh kan dia gak dinto bacaan ki bu kan sana pakale pas mau keluar atau bermuncul ocak-ocak genika kan ni salah gak dinto bede anu kencaran atau bebacaan nak kan patawi bacaan ni kan buku nomor gak dinto pak baca ti baca li beli gak sana nak kan saya kemah bu nak anu deki esoro baca ko boter saya tajem baca alos atau bese alos saya baca tajem gak bisa
2: bek
4: mungkin malarat ki pak
2: benni malarat boleh malarat tulis engki mungkin bertambahan ri bulilis selain a i u e o napa saya dia buka kelas
4: engki mana bagi buriski vokal kan mungkin masuk ke konsonan pak selain na a i u e o konsonan gak dinto juga pantau atau be bagi boleh pak beda pak empat saya kapeng situng nika konsonan tajem saya kapeng dua nika konsonan alos bre saya kapeng telok nika konsonan

0: Nggih, contoh se ka. Kar kar. Nah, jadi konsonan tajam apangki sareng vokal tajam juga. Nika gerok grepon, Pak. Juga bisa P, contohnya pao, jelas tajam nih kak. T, tapai, tak kira sarang apangki sarang vokal alus, tak kira ten Pak. Pasti apangki sarang vokal alus juga, vokal tajam. Jadi konsonan tajam apangki sarang vokal tajam. Kak Dinto.
1: Namun berbeda juga nih Ibu, soalnya napa vokal tajam apangki sarang vokal alus. Tadek napa memang
0: tadek
1: pasti bila tajem tajem
2: iki beda gak bisa ta masuk ocak manca
0: dari luar Pak
2: atau bahasa Indonesia ah
1: misale
2: po Madura asli tak bisa gak dinto misalnya ka kan gi gandeng bigolo atau be epa sangaki sareng alos i misalnya ki kira misalnya kan bahasa Indonesia pun kira tak ada bahasa Madura kira
0: pasti dari manca
2: kira saya bodoh. Tajem.
0: Tajem.
1: Saya gak dintong.
0: Engki.
1: Ini ke dintong sambil berpano, Bu. Terus boleh engki.
2: Penasaran.
1: Benih penasaran. Boleh na, anu, tak kok. Nah, bengki, Pak.
2: Engki, pasangan, anu, napa, potrana ki, Pak.
0: Engki.
1: Nah, situng engki. Namun, tak kok mi berdering nyoro-nyoro ke dan gulis ke sak, si maksud, Bu. Aku mi isoro.
2: Ki banner ki nulis nulis.
1: Ba banner situ nomor dua epakon tak aku erosoro. Anu minta tolong nak ke Cuberok ke Cutemor. Anu tanya ki napa kedua napa enten maksud tu bengkini ke anu mi isoro maksudnya mi isoro tak minta dan gula tiba nabi tak jelas anu dar kok kalau orang ngerti aki bu ane
2: kalau tengate udah tinggal
1: leras engki terus pun bulilis
0: nah saya kapeng dua mengken konsonan alos demang
1: konsonan
0: alos demang
1: alos demang
0: jadi macam-macam nikah beda pak empat beda lalima pak b beda dh beda g beda j beda d dela lemak sebe ki contohna sabe. Ini kan sabe kan bena ni kan se konsonan alos demang sabe. Beni be lai kan Pak. Mane bi be ni kan konsonan alos bre.
2: Alos keng demang. Cetongna alos keng bre iki terus ana.
0: Iki. Tikel deki buriski se anu se bre. Konsonan alos bre sareng merduani. Ini kan se alos demang contoh pole sdh contoh. Deri. Nah, nika demang, Pak. Tak bre. De. Lain kan deki misalnya mana bi tepas sege. Gedes. Nika kan munyina kan demang, Pak, tak bre.
1: Engki.
0: Terus juken genteng. Genteng kan.
1: Enggak guling.
2: Engki. Nika termasuk ka konsonan les demang.
0: Les demang. Mangken CJ Pak.
1: CJ CJ kata
0: Pak. Beje.
1: Beje.
2: Kenapa beje?
1: Beje bekto, leres ki.
2: Beje boleh.
0: Beje boleh. Beje duaan. Apa Pak? Beje.
1: Kompo. Beje ni kompo iki kompo iki.
0: Aku mantong okarana Kak Dinto.
1: Nah, terus Kang Kuya Piteki Bu mana bi beje bekto sarang beje kompo.
0: Nah, okarana kalimat te.
1: Iki misal epon.
0: Misal epon. Panjenengan sapon apa beje epon Pak?
1: Oh, berarti nunggu. Napa ki? Nunggu kalimat berikutnya.
0: Iki. Mana bisa situng ah, Bu Rizky? Kira-kira bila epon Bu Rizky?
2: Bojo.
0: Bojo pon apa? Saya mangkat ke kasur bojo. Nikah. Jadi tergantung otabe kumantong o karana otabe kalimat te.
1: Engki. Nah, napa saya edubu kisaran Bu Lilis dan epon Bu Rizky? Ampun siap kang koi anu ibu ajelas lagi ingi bu.
2: Jadi ya,
1: namun cuman kakak mandi min bu.
2: Ki budi saya anu aneka.
1: Ki budi saya lebih tinggi bu.
2: Ya tore ya tore ya tore.
1: Jangan kemana-mana tetap bersama Budaya Madura Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumenep.
3: Panjenengan sateje salaki bade dalam lalampaan Budaya Madura.

Sering kita dengar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Namun sejarah mencatat kenyataan yang lebih kompleks. Penjajahan di Nusantara tidak berlangsung lurus dan utuh selama 3,5 abad. Kekuasaan kolonial datang dan pergi. Berbeda waktu, berbeda wilayah, dan sering mendapat perlawanan dari rakyat setempat. VOC memang mulai hadir pada awal abad ke-17, namun kekuasaannya terbatas dan berfokus pada perdagangan. Banyak wilayah Nusantara yang tetap berdiri sebagai kerajaan merdeka, baru mengalami pendudukan Belanda pada awal abad ke-20. Karena itu, menyebut Indonesia dijajah selama 350 tahun bukanlah gambaran sejarah yang sepenuhnya tepat. Yang lebih benar adalah Indonesia mengalami penjajahan dalam waktu dan bentuk yang berbeda-beda.

Sintung, Manyitong Kaawa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintung terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintung adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintung terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Solla Rabbuna. Kesenian Sintung ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

0: Pancenengan sateje, salaki badai dalam lalampaan budaya matura.
1: Terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Budaya Madura dan masih bersama dua narasumber dari tim Temar Kampung. Beliau adalah Ibu Lilis Suryaningsih, Sarjana Ekonomi, dan juga Ibu Rizkiyati, SPD. Dan telah banyak yang dijabarkan. Nah, kembali lagi ke Budaya Madura di konsonan. Bu Rizki, kela napa yang ki petan kula ma belum ngawning ni. Saya maksud korang nah. Tadi manabi ngak ten gaula mungkin perlu banyak contoh. Contoh epon manabi pada na napa alos bre kati pun apa kati napa kati pun apa penyebutannya atau bacaannya kasa bu.
2: Okey, bersalam kong. Konsonan alos bre. Ini kan manabi konsonan alos aswara bre maksudnya. Biasa kaula sareng bulilis anu kanak-kanak moret nika bede lalema bede singkat rasa. BDH situ GJD. Biasa teti bacaan bede ke cete sapa jita lopa nak kan. Paseto ngasa. Teti apaan konsonan alos teti bede ke cete. Kempang cara napas. Be berarti B ngak ni kan ki. Mana B saya kaulo ni ka B saya bulilis ka sa kele e beca domang. Saya kaulo ni ka e beca bere.
1: Misale pon.
2: Ni ka contohna B ki.
1: Ki.
2: Bau. Tulisna B A U.
1: Bau, bau nai.
2: Bau. Bau ni ka maksudnya kan kan pita sarang bau, coba be sarang be, lain kan coba be,
1: be,
2: be,
1: be,
2: nah coba bau,
1: bau,
2: ni ke alos, mon bau, baca anu bre, coba kan be, be, acara bede, kadede kasa, mon abi sebre aswara dede, ki, ni kau sami-sami be kan nyetah ni kan, ah sama ken, dh, ni lagi. De kan, ni kan. Siapa aja berak bengkol ni kan, efek contoh dutit ni kan, deti alas berak dutit. Saya bulis kelak lain kan, deha saya kelak kan, deha ni kan, de kan, de sarang de kan lain. Coba
1: de,
2: de sarang de kan.
1: Mana bisa, ano?
2: Se g, kelak bulis parang contoh saya demang genteng g, saya kelak ke kan. Keker misalnya, keker, kuring misalnya, laku kan kena acorak bede ide de kasa bere kan, laku, kikir, beni gigir kan, kumantong acorak bede hana kasa, makanya esampet aswara bere. Terus mana bij ceren, ceren, cucu, saya sampaikan gelak kan. Beje kan, je, benice, nah, beje. Sekolah bisa juga, bece. Terus sana sami.
1: Sami.
2: Mana biasa suara demang beje ki. Sekolah suara ber, bece.
1: Bece, beje. Bece.
3: Kita kan,
2: kita kan, coba.
1: Bece, berarti ni kan, anu, bese.
2: Bese kan, jangan bese. Ki,
1: beje.
2: Alos, tu bece, alos rasa. Tolak sana sami.
1: Engki engki.
2: Ki bak sakau ni mana? Mengat sama kan D D katibian ni kak. Ah contoh nama nabi saya bulis kasak kela pada apa gudir ya bu. Gedes dadar. Ah saya kau lah ni kak sar pas war abra pun kau lah. Tebu te
3: te
1: te
2: te
1: te
2: ti bro corak kan. Temar kampung te benih de te kan ni kan suara bro sami mana biano nanti
1: jadi artinya mana bi apa yang ki kaperengan suara bro memang gue tu berdeng
2: ede engki
1: engki engki
2: macet ano napa kan sampet suara bro ki polana ki kat sa corak bro dengan ede rasa
1: engki benih benih ede
2: benih benih sehat
1: engki bu. Terus Bu, ya,
2: saya bahasa di budi kare. Konsonan merdua nih ki. Nika merdua nih nika. Nika tak setia nih ka.
1: Tak
2: setia, nih kata setia. L R W Y nih ka. Kadang norok kasih tajem, kadang norok kasih alos nih ka. Maksud kadang suara tajem, kadang suara alos nih ka. Ki L nih ka.
1: L.
2: Nih ka pun gaul lah ibu cak tajem ki.
1: Engki.
2: L labeng la. Nih ka la, nih ka tajem labeng. Sami-sami lah kan nih kak, si nomor dua bele, bunyi bola bele, kan nih kak terusnya B-A-L-A nih kak ibu cak alos maka cak nomor dua nih, maka nah monset, bisa ibu cak tajem, bisa ibu cak alos ustaz, kih nih kak ibu cak tajem, amar ke polong sarang vokal tajem nih kak ibu cak alos kih, labeng L-A-N nih kak tajem. Mana bibeng ini kebena konsonan si gele alos.
1: Alos.
2: Oke. Sama kan R boleh, R nika nika rame, nika sami-sami R A iki. Nah nika nang yade rame, nika beca tajem. Mana bisa contoh si nomor 2 ber, terus ana bara kan. Tak mungkin kalau ngocak bara tepak kamar dengan gelo kan sana biba. Tapi nika beca alos, saya ada beca ra, saya ada beca tajem, ra saya budi beca alos. Sama kan terus ka uwi iki toa nika toa ibeca ranying ranying nika tajem kan se bingkeng b u w a w a juga cuma beca ana beni bua bua ibeca alos nah nika se
1: bingkeng ampun toa
2: ki beni buana
1: bukan buana
2: ha buana
1: buana keluargaku
2: lu gini ya bu oh buana oh ki dan nika contoh aja saya na saya nika ye baca tajem ben gaul a saya asareng vokal a tajem area area andi na sapa ha mas saya budi ye ajukeun tak tak kenging e be terusna b a r i y a beria beni baria ne saya ada baca tajem saya bingkeng e baca iya saya budi e baca alos nika
3: beria.
2: Karena nah, aku cek konsonan merdua nih. Beda terlalu gak sih kan? Apa empat konsonan merdua nih? L R W J.
1: Leres. Jadi mana bi cak Madura memang sungguhnya gempang mak dipelajari. Namun mana bi kangkui orang jebo kebanyakan susah untuk ano napa ngobe. Sungguhnya mana bi napa hi lebih banyak mungkin ane ke jebo ka e. Leres sih boleh. Bacaannya sebagian lebih banyak isa mungkin.
2: Maksud baca alas bunyi yobo kak.
1: Pada nak bara buru kan bere nya.
3: Baca alas. Kalau nak kumantong ka okarana kalimat tergantung kalimatnya.
1: Sagat itu. Mana bi cara maca katin apa?
2: Coba. Macam dengan nampon dari awal pon lestarek vokal serangkun sana.
1: Ajar berasa kau. Coba dengan cara. Coba dengan cara. Sikak di mana?
2: Ya tore nih kak Wanda di kak Dinto sampai kan.
1: Oh aneka yang ki. Puh aneka.
3: Tes tes bu.
2: Ya tes tes kusah salah anu.
1: Nah coba yang ki bu. Sikak di mana dan kalau ini kasih salah. Rama Asmaipon Muhammad Adam. Tengki epon korang langkong 150 cm. Juswepon 34 tahun just waypon maksudnya napa tak paham
3: umur sia umur
2: umur epon
1: just waypon
2: ki bahasa alos sangat di sana
3: elmuanyar
2: elmuanyar
1: ki ni gulu puru mir tak kira ungkun tapi leres napa sih
3: leres saja kalero lagi
1: rambut epon loros aberna pote otabe oben tor akumis.
3: Akomis.
1: Akomis. Maksud tak ajenggu gisa gitu. Anda mbak
3: somot.
1: Keng tak tebel. Mun tebel sami sebutannya juga.
3: Akomis sami.
1: Akomis sami. Oh, engki. E cangkem epon.
3: Cangkem.
1: Oh, e cangkem epon. Benih cangkem gitu.
3: Cangkem.
1: Nah, mana bitan kula ni kak nyamput cangkem berarti bro, kenapa bu? Memang salah pengucapannya.
2: Salah pengucapan, tak masuk ke bro sarang anu enggak sa. Tajem enggak sa
1: konsonan tajem. Oh. Berarti cangkem epon ya. Cangkem epon.
3: Eh cangkem epon.
1: Eh cangkem epon. Eh cangkem epon bede lampateh cokor jenggu, kolepon ramah celeng manis, salaraipon ramah salera matura, akomis marong. Berarti asongot marong gitu.
3: Mana Pak Raden ya Pak?
1: Oh jaga ini. Coba, mana lebih pancenengan Bu? Mak kata anu, coba terus saya kisikan. Saya kuning, bu ibu.
2: Enggak boleh saya selamat.
1: Enki bu.
2: Mas ke Rama katengal nako nanging saya estona Rama orang saya sabar. Enki Rama tak masuk orang saya sabar. Saya oning beten kau le tibi tak oning duka tor nyentak.
1: Nah, kini ke saya maksud dan kau le maksud dah boleh nak beda ni ya beda WA bu.
2: Katiban apa?
1: Maksudnya kau lah nyampi aki, leres cuman ERT aki. Kurang mana bisa gula. Mana bisa mpian, kau lah tibi ini kan apa?
2: Cerna.
1: Cerna, istilahnya. Separtena, apa yang ki? Jelas nah, sosonan. Oh, arahnya kakak Dinto, berarti Pak Asomotria, orangnya jeleng manis. Jadi cepat cerna. Memang cara bacanya memang harus betul-betul fasih, enggak Bu?
2: Enggak. Karena proses.
1: Anika. Pun para sanosa napa yang kibu?
2: Macam lekas saya.
1: Tak oning. Namun pangarputan kau yang malar muka sanosa papangkian sakoni atau pun sekecil bisa pangkatnya. Mungkin beda saya keng bingkeng budi itu bagi ngereng bu.
3: Engki tak langkong dek para pamirsa kak Dinto. Engki ngereng nak kanak pa biasa aku naki bersama Ture. Sanausan nang epok compok sareng esakolaan. Insyaallah manabi esakolaan pasti beda pangajaran pesaka Dinto bersama Ture. Nah, teti tak langkong de para bapak epu e compok aku naki bersama Ture makle bersama Ture Kak Dinto tak elang Kak Dinto. Kak Dinto dari hutan kaula.
1: Mungkin bisa tambahi sareng Bu Rizki.
2: Engki cuma alanggapi saya Kak Disa manabi bersama Ture kantos elang musna anca emana amar ke aropa aki identitas otabe tak torai pon orang Madura ki sampai todus aku na aki pesa Madura tibi pesa ebu kak Disa ya tore dek kasate je pamirsa otabe dek karet moret cek kantos lopa pesa Madura na otabe sampai ngelopa aki kasa ngelopaki kan Andi niat melopaki kan sampai ke Andi orang lain nggak sa kisah nikah juga.
1: Terima kasih untuk dua narasumber Ibu Lilis Suryaningsih dan juga Ibu Diskiati. Semoga saja ilmu yang telah diberikan bermanfaat buat banyak orang. Pendengar sampai di sini dulu persamaan kita di Budaya Madura. Sampai jumpa kembali pekan depan di jam dan frekuensi yang sama. Saya Aris dan mewakili ibu atau dua narasumber mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur sakalangkong, mengkudak pancenengan sateje. Saya Ampon Soti, arang sareng nyereng lalampaan Budaya Madura. Lalampaan se-erenteng RRI Sumenep, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampeng Sumenep.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunkan. Rabu di depan Kantor Kecamatan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di Lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangkin ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka matura sareng arte pon.
1: Ya polele ya bade pare bojan ya.
2: Berma Kak.
1: Heeh. Beni berse temporaki sakale.
2: Oh, iya ya jadi ya, ya Kak ya. Jadi ya Kak, iko cak aki de ka orang se nyarita aki carita na orang lain Kak.
1: Oh, cak nakaca.
2: Cak nakaca. Nah,
1: jadi nah, ya.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto paribesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi paribesan tor saloka madura.

0: Berita olahraga.
1: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami sampaikan berita olahraga Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Nor Halili. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama, peta persaingan Persepam Pamekasan di putaran nasional Liga 4 Indonesia mulai terpetakan. Tim berjuluk Laskar Ronggo Sukawati tersebut dipastikan tergabung dalam grup O bersama 3 tim tangguh yang mewakili kekuatan dari berbagai wilayah di Indonesia. Di grup tersebut, Persepam akan berhadapan dengan Persikos Kota Sorong peraih juara Liga 4 Papua Barat Daya, Persak Kebumen runner-up Liga 4 Jawa Tengah, dan versi puncak Kartens runner-up Liga 4 Papua Tengah. Menanggapi hasil undian ini, pelatih Persepam Anis Fuad meminta anak asuhnya untuk tidak jemawa. Anis menilai komposisi lawan di grup O membuktikan bahwa setiap tim memiliki kualitas yang merata. Status juara dan runner-up di tingkat regional menjadi sinyal bahwa Persepam tidak memiliki ruang untuk lengah sedikit pun selama fase nasional berlangsung. Saat ini, manajemen dan tim pelatih fokus mematangkan persiapan, mulai dari menjaga kondisi fisik pemain hingga melakukan analisis mendalam terhadap karakter permainan lawan. Disiplin taktik menjadi kunci utama yang ditekankan kepada para pemain sejak laga perdana. Karyataker Madura United Rahmat Basuki menilai keluarnya Iran Junior akibat cedera menjadi salah satu aktor yang mengaruhi keseimbangan pemain tim saat menghadapi Bayangkara FC sehingga mengalami kekalahan. Berikut laporan Tago Anovantria.
2: Performa Madura United yang memperkuat sektor pertahanan di sisa musim Super League banyak membantu Laskar Sapekraf untuk meraih poin. Dari 6 pertandingan, Madura United berhasil meraih 12 poin yang sementara mengantar Laskar Sapekraf keluar dari zona degradasi. Namun kuatnya pertahanan Madura United masih meninggalkan celah yang mampu dimanfaatkan oleh tim lawan seperti Bayangkara FC di pertandingan sebelumnya. Madura United menelan kekalahan 3-1 setelah mendapat tekanan hebat dari Bayangkara FC di pertandingan tersebut. Caretaker Madura United Rahmat Basuki mengatakan, di pertandingan melawan Bayangkara FC lalu, kondisi di luar prediksi membuat kekuatan timnya berkurang. Keluarnya Iran Junior yang menjadi otak serangan Madura United karena cedera, membuat intensitas serangan lawan makin meningkat, sehingga membuat lini pertahanan kewalahan dan kemasukan 3 gol.
3: Kita kehilangan pemain terlalu cepat. Kita kehilangan pemain yang bisa mengatur ritme permainan. Saya sudah prediksi bahwa tinggal menunggu waktu supaya enggak bisa mencetak gol, sekuat apapun kita bertahan, karena saya melihat intensitas serangan Bayangkara sangat luar biasa. Kita mencoba variasi dari berbagai sektor, tidak hanya gol pertama itu datang. Dan gol pertama itu yang mengubah permainan sampai ke panjang berikutnya.
2: Upaya untuk memperkecil kedudukan dilakukan oleh Madura United di laga tersebut. Namun bermain lebih terbuka membuat celah di pertahanan Madura United dimanfaatkan oleh lawan untuk memperbesar kedudukan. Jelang menghadapi PSIM Yogyakarta, kelemahan tersebut menjadi bahan evaluasi agar bisa meraih kemenangan. Madura United membutuhkan satu kali kemenangan untuk bertahan di Super League dari 2 sisa laga di musim ini.
1: Asosiasi Kabupaten ASKA PSSI Sampang secara resmi membuka gelaran Fans Games Turnamen U40 sebagai langkah nyata untuk membangkitkan kembali gairah sepak bola di Sampang. Semangat ini mulai dilaksanakan dari U40 agar menginspirasi semangat pemain bola muda dengan menghadirkan legenda Persebaya sekaligus mantan pemain timnas Indonesia seperti Yusuf Eko Dono dan Anang Ma'ruf. Berikut laporan Ima Fadila.
4: Semangat sepak bola di Sampang kembali dihidupkan di semua usia dengan gebrakan Fun Games Turnamen U40 bersama kehadiran legenda Persebaya All-Star dan mantan pemain timnas Indonesia melawan pemain legenda lokal Persesa Sampang. Turnamen U40 berlangsung di Sampang Sports Center mulai 14 hingga 24 Mei 2026. Ketua ASKA PSSI Sampang Muhammad Iqbal Fatoni, Fafan, menekankan bahwa PSSI Sampang hadir untuk semua kalangan, dari semangat senior hingga pemain muda.
5: Karena PSSI Kabupaten Sampang hadir dari hulu ke hilir, mulai dari U10 U12, 13, 15, 17 sampai U40. Jadi di kepengurusan kami, alhamdulillah dengan segala keterbatasan, kita tetap punya semangat bahwasanya sepak bola bukan hanya selesai di usia dini, tapi juga di senior bahkan di...
4: Turnamen U40 menjadi sangat spesial dengan kehadiran para legenda Persebaya All-Star. Kehadiran tokoh sepak bola nasional seperti Yusuf Eko Dono dan Anang Ma'ruf mampu menularkan semangat profesionalisme kepada masyarakat Sampang. Para pemain legenda memberikan penampilan dengan strategi yang masih memukau penonton. Tidak hanya hadir sebagai olahraga yang menghibur, tetapi juga menjadi gebrakan dalam menghidupkan gairah dan atmosfer sepak bola. Diharapkan jejak para legenda yang pernah membela timnas Indonesia di Sampang dapat melahirkan bintang-bintang baru dari tanah bahari. Setelah turnamen U40 usai, PSSI Sampang telah menyiapkan serangkaian agenda kompetisi lainnya untuk usia muda dan usia dini. Semangat ditabuhkan dari para senior U40 agar dapat menetes hingga ke atlet usia dini di seluruh Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.
1: Ganda putra Leo Ruli Karenando, Daniel Martin melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya dapatkan usai mengalahkan pasangan Thailand, Veerachai Sukpun Pakpapon Kerarat Sakul dengan skor 21-16-21-15. Pertandingan berlangsung selama 44 menit di Nibibut Stadium Bangkok. Pasangan Indonesia tampil impresif sejak awal pertandingan dengan mencetak 6 poin secara beruntun untuk membuka game pertama. Leo Daniel tampil begitu dominan di paruh pertama dan tanpa lama mencuri interval. Pasangan Thailand baru mulai mengejar di selepas interval dengan konsisten mencetak 3 poin per satu pun lawan. Selisih poin yang jauh di awal menyulitkan pasangan tuan rumah untuk menyusul Leo Daniel mengakhiri game pertama untuk kemenangan pasangan Indonesia. Permainan awal game yang apik dari Leo Daniel berlanjut bahkan di game kedua. Keduanya dengan cepat mencuri interval dan terus mendominasi, meninggalkan lawan hingga selisih 6 poin. Sesuai pertandingan, Daniel Martin mengatakan pasangan tuan rumah tidak mudah untuk dikontrol. Ia juga menjelaskan pada interval game pertama keduanya sempat lengah meski akhirnya dapat diatasi dengan cepat. Sementara Leo Ruli Karenando menerangkan, lawan mereka di semifinal nanti adalah pasangan asal Tiongkok, He Jiting, Rin Hyang Yu. Ia menambahkan fokus mereka saat ini adalah mempersiapkan diri dengan baik agar tidak mengulangi kesalahan. Sebanyak 18 atlet dikirimkan oleh Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumeneb pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Lapis Kukus Balitar Blitarian Open 3. Berikut laporan Familia.
0: Pengurus Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumeneb memberangkatkan 18 atlet terbaiknya menuju Blitar guna berlaga dalam Kejuaraan Nasional Kejurnas Lapis Kukus Balitar Blitarian Open 3. Kompetisi bergengsi tingkat nasional tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 hingga 17 Mei 2026 di Stadion Gelora Panataran Blitar. Kontingen Kabupaten Sumeneb akan bersaing di berbagai nomor lari dan lapangan. Sektor lari diperkuat oleh Afifa Anggun 80 meter, Favian Dava 100 meter, hingga Nafisa Adelia yang turun di nomor jarak jauh 3.000 meter. Sementara itu untuk nomor lempang, PASI Sumeneb mengandalkan Aisyah Zakirah pada lempar cakram dan Asmi Bakhita di nomor lempar lembing. Ketua PASI Sumeneb ABD Mujib menyatakan bahwa seluruh delegasi yang dikirimkan merupakan hasil seleksi ketat melalui berbagai tahapan evaluasi performa sebelumnya. Bahkan para atlet telah menjalani program latihan rutin dan intensif demi mencapai target podium pada kejurnas kali ini.
6: Ya, semua pemula dan ini saya persiapkan untuk kader-kader daripada kakak-kakaknya, seniornya. Saya khawatir senior ini sudah menghilang, tidak ada gantinya. Makanya Blitar Open ini ajang yang saya maksimalkan untuk persiapan pengganti dari seniornya. Mudah-mudahan anak betah gitu, betah di latihan di PASI. Makanya event yang sekalipun memakai tenaga dan dana yang agak besar itu saya ikuti.
0: Mujib optimis para atlet mampu memberikan persaingan sengit mengingat persiapan fisik dan teknik yang telah dimatangkan selama beberapa bulan terakhir. Keikutsertaan dalam ajang ini juga menjadi sarana ukur kemampuan bagi atlet muda Sumeneb di kancah nasional.
1: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumedep. Saya Nur Halili, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Aduh, motornya kok mengguh begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
1: Mogok? Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
1: Iya, bocor. Di Sumedang banyak bengkel.
3: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumedang siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah deh, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumedang agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
0: Pro Dangdut.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat siang. Selamat berjumpa kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang pastinya masih bersama saya, Halili, yang akan menemani siang Anda. Yang pastinya ingat nanti di titik jam 15 sore nanti ya. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dua tembang lagu sudah kita awali. Barusan ada sebuah lagu Cuki-caki-cuki-caki-cuk ya. Sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, dan mudah-mudahan menghibur bagi Anda yang pastinya tetap setia bersama kami di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital ya. Selamat siang untuk semuanya dengan cuaca yang sangat panasnya luar biasa. Oke, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita akan menemani siang Anda meskipun cuaca sangat terik, dan mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran rezeki yang halal pastinya ya. Oke. Yang pastinya di 0811334510166 atau di 6623 17. Seperti biasa telepon yang perdana langsung saya akan sapa. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada yeah. Faruk.
1: Faruk Karisma di Kerdu Culu.
0: Ada Faruk Karisma di Kerdu Culu.
1: Iya, yeah, karena ini lagi asela di tengahnya Kerdu.
0: Oh, lagi asela di tengahnya Kerdu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh iya.
1: Sambil ngin ngangin.
0: Sambil ngin ngangin.
1: Masalah cuaca tadi malam jam 1 ada hujan sedikit.
0: Oh, sama di daerah Mas Hadili juga nggak keretep sekoni.
1: Iya, sangoni keretep-keretep elang.
0: Iya, sama berarti.
1: Iya.
0: Tak kirain takut di daerah saya. Iya, ternyata baru, di sarong kita takut juga.
1: Baru pulang dari ini.
0: Dari mana?
1: Dari hiburan aduan leker.
0: Oh, gitu.
1: Iya, ini apa nganterin anak-anak.
0: Nganterin anak-anak.
1: Iya.
0: Bapaknya enggak ngadu.
1: Ya, duduk di sampingnya.
0: Duduk di sampingnya sambil ngopi, ya, sambil menikmati gitu ya.
1: Iya, anaknya ya ngadu leker. Ya. Kelereng.
0: Gimana? Gimana? Dapat?
1: Enggak lah.
0: Oh, belum.
1: Enggak dapat. Jatuh putaran ketiga.
0: Masih belum beruntung gitu ya.
1: Nanti malam mingguan ada.
0: Oke, siap.
1: Ya, lagunya ada apa?
0: Siapakah kau? Oh, bukan. Siapakah aku?

0: Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan masuk pertama ya.
1: Iya, ditunggu.
0: Oke, salamnya untuk Bang Halili, selamat bertugas. Moga-moga mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
1: Amin.
0: Sama keluarga di rumah juga ada Evi di Lenteng.
1: Iya.
0: Juga ada Jeki Asmara, mohon maaf ya untuk Jeki. Kemarin sore tidak mampir. Dikarenakan nomor lima tidak bisa Anda mengangkat teleponku ya.
1: Oh, gitu.
0: Dikarenakan kemarin pulangnya dari rumah Sukron itu sudah agak malam,
1: kemalaman. Sudah ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Seandainya diangkat ya meskipun malam ya mampir. Ya, cuma sedikit. Terus salamnya juga ada Rindi, ada Adil Farid, ada Bunda Yuni, ada Mbak Suni.
1: Iya. Yeah.
0: Juga ada Riki Anggara, mohon maaf di sini ada Rami.
1: Ya, enggak.
0: Ada di depan toko. Dan juga ada Bu Fathor, ada Mama Susana, Irma, Cempaka Ayu, Pak Suki.
1: Oke. Okay.
0: Juga ada Roni, ada Sukron, ada Wanda, Sah, dan juga ketunggu gabungannya.
1: Oke.
0: Okay. Lagunya untuk Paung Salon ya, yang dapat juara 4 tadi malam.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Makasih waktunya ya untuk Bang Halili.
1: Terima kasih kembali.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Faruk, ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro Dangdut.
2: Dangdut ada kita.
1: Cekicekicekicekicek. Kereta berangkat. Cek. Ada yang dari kawasan Pamekasan kalau nggak salah ya.
2: Iya.
1: Ada Abah Halim.
2: Betul.
1: Alhamdulillah. Bersyukurillah wa nimatillah.
2: Lama ya?
1: Lama nggak jumpa?
2: Iya, kemana aja?
1: Kemana aja ya? Adalah.
2: Iya.
1: Cek terona aja semua, moro ngelencak deje, abis tak temu, kerongat ada pada.
2: Main dunfi aini kori bunfi kolbi.
1: Ahlan wa sahlan.
2: Jauh di mata tekan di hati.
1: Mantap. Oke, siap. Aduh.
2: Aduh.
1: Batuk.
2: Lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Siapakah Aku, ada Kesunyian Malam, ada Bukan Karena Tak Cinta.
2: Ya, yang pertama aja ya.
1: Siapakah Aku?
2: Ya.
1: Abah Halim.
2: Abah Dokir, Abah Holil.
1: Abah Halim. Masa enggak ingat sama namanya sendiri?
2: Masa enggak ingat?
1: Ingatlah.
2: Itu nama saya sendiri.
1: Iya. Gimana si Aba ini?
2: Ya, salamnya ya.
1: Ya, salamnya buat siapa, Aba?
2: Yang berada untuk Bapak Sidi. Semoga sehat walafiat.
1: Amin.
2: Keluarga.
1: Amin.
2: Dan semoga barokah umurnya dan barokah.
1: Nah.
2: Baru saja ada Faruk ya.
1: Iya, ada Faruk, ya. Ada Faruk Anggarisma.
2: Ada Bapak Suwaji saya, dan Pak Sijen.
1: Iya.
2: Lagi ada Ibu Motor.
1: Oke. Okay.
2: Bapak Intan. Lagi ada Mbak Sofi. Lagi ada Bapak Cipada. Di Bapak Kasan. Ada Pak Yudi Agayani.
1: Oke.
2: Lagi ada Joko Ing.
1: Iya.
2: Dan Wawan.
1: Dan Wawan. Oke.
2: Tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Dalam istilah saya.
1: Oke.
2: Kalau bahasa dirinya. Terima kasih atas
1: waktunya. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali.

0: Ada Abah Halim. Di belakangnya Abah Halim ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut suara,
1: suara
0: gendang.
1: Gendang.
0: Ayo kita bermain gendang-gendangan. Nah.
1: Gimana kabarmu Mas Halili?
0: Sehat.
1: Di sini
0: sehat.
1: Walaupun enggak ditanya.
0: Nah.
1: Tadi malam cuman sakit kepala sebentar.
0: Siapa yang sakit kepala?
1: Ya saya dong.
0: Kenapa kok sakit kepala?
1: Ya enggak tahu. Setelah
0: oh.
1: minum obat.
0: Ah.
1: Ya istirahat
0: nah.
1: mungkin 1 jam. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
1: sembuh.
0: Sembuh manjur berarti.
1: Iya manjur.
0: Alhamdulillah.
1: Dan alhamdulillah juga di sini tadi sempat rintik-rintik jam berapa ya?
0: Jam berapa?
1: Jam 10.
0: Jam 10?
1: Iya.
0: Oke.
1: Sekarang? Dan tadi ada pemadaman listrik. Nah, dari jam 8 sampai nanti.
0: Nah, sampai nanti
1: tapi
0: gimana?
1: Tapi sekarang sudah hidup lagi.
0: Oh, sudah hidup kembali.
1: Iya, tadi jam berapa ya? Pokoknya hidup deh pokoknya.
0: Hiduplah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tak tahu jam berapa.
0: Alhamdulillah
1: jam
0: kalau
1: 11
0: sudah hidup.
1: Mungkin.
0: Jam 11.
1: Iya, yang hidup.
0: Yang hidup.
1: Oke.
0: Oke.
1: Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Siapakah Aku? Ada Kesunyian
1: terus?
0: Malam, ada Bukan Karena Tak Cinta.
1: Terus apa lagi?
0: Kok 4? Jangan 4.
1: 3 ya.
0: 3 aja dulu.
1: Ya, Siapakah Aku?
0: Siapakah Aku? Evi.
1: Iya.
0: Kok masih nanya?
1: Cuma nanya itu. Iya, salamnya ya.
0: Iya, salamnya buat siapa, Vi?
1: Buat Mas Halili yang terhormat.
0: Sih, yang terhormat. Tak kalah ke presiden.
1: Maan sekone wa.
0: Mak Vira.
1: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Panjang pertobatan.
0: Ya Rabbal Alamin.
1: Yang halal juga.
0: Mm-mm.
1: Terus juga ada Mama Susana.
0: Ya.
1: Terus juga ada Pak Yuni.
0: Mm-mm.
1: Ada Pak Rup.
0: Iya.
1: Ada Roni Sanjaya. Ada Ketoing.
0: Oke, masuk
1: terus
0: ke.
1: Juga ada Suci.
0: Nah, ada siapa lagi?
1: Ada Cempaka Ayu. Ada siapa, siapa ya?
0: Siapa Ayu?
1: Ada Sahdan.
0: Hah?
1: Ada Sahdan.
0: Sahdan.
1: Sahdan.
0: Oh, Sahdan.
1: Iya, Sahdan.
0: Oh, Sahdan.
1: Terus juga ada Jackie. Ada Riki Anggara. Ada Basuni. Ada Umbuang dan kesemuanya aja
0: tanpa terkecuali.
1: Terus juga ada Pak Nur Kumala lagi.
0: Oh,
1: ditunggu
0: iya.
1: Dukungannya. Pokoknya
0: siap.
1: Buat kesemuanya aja ya.
0: Oke.
1: Oke. Spesialnya buat yang. Makasih ke satunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Evi ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut dangdut ada kita.
0: Aduh. Mangga jerudut.
2: Bisa jerudut ke depan Mas Jeffrey depan duluan dua.
0: Duluan duaan.
2: Iya anu nanu.
0: Alandu anu beko.
2: Kebayram beten.
0: Kebayram beten.
2: Oh iya Mas biasa ini Mas.
0: Iya, ya sudah lah enggak apa-apa.
2: Oh iya nyari uang, nyari uang.
0: Cari uang.
2: Iya kan uangnya uang ini kebak daun mas.
0: Katanya enak menjadi bujangan.
2: Enak kalau duaan sama Evi.
0: Kok bisa sama Evi?
2: Wah iya kan pasangannya.
0: Oh pasangannya.
2: Iya,
0: katanya enak menjadi bujangan.
2: Kemana-mana tak ada yang larang.
0: Kecuali Mas Jeffrey Yanto.
2: Iya, ada di tengah sawah.
0: Oh, ada di tengah sawah.
2: Lagi dulan-duan.
0: Oh iya. Berarti sudah disiram ya tembakaunya?
2: Kalau tembakau satunya sudah disiram.
0: Oh, sudah disiram.
2: Kalau satunya sudah ditanam kemarin.
0: Oh, tinggal ditanam.
2: Satunya elandu.
0: Emang kemarin kan 7.000 katanya ya?
2: Bukan 7.000,
0: berapa?
2: 70.
0: Oh, 70.000.
2: Iya, sekarang turun ke 60.
0: Oh, sekarang 60. Berarti 70.000 di jumlah ditambah 60 menjadi 130.
2: Oh, iya betul.
0: Banyak ya.
2: Ya banyak.
0: Itu sampean berarti sendirian.
2: Ya sendirian, Mas.
0: Sendirian.
2: Mas Lili.
0: Ya, kenapa?
2: Tadi itu siapa tuh Mas Lili?
0: Yang mana?
2: Yang cewek.
0: Yang cewek?
2: Ya.
0: Yang cewek mana?
2: Itu yang tadi yang masuk itu.
0: Yang cewek yang masuk ada Evi.
2: Evi suaranya.
0: Iya.
2: Suaranya Evi Tamala.
0: Ah, iya, kayak Evi Tamala emang.
2: Oh iya betul. Andi pantun ya Ibu.
0: Oh, ya sudah ocol pantunnya.
2: Ya ocol pantunnya kok.
0: Mau bodoh pantun ser kok
2: keras ya. Mau pembukaan.
0: Mau pembukaan.
2: Terus kita kan beri 1 2 3.
0: 1 2 3. Oke.
2: Ya semua. Ini acemu tepak ke pocong.
0: Boh. Edi mah bede jamu pocong mak pala.
2: Jadi bantu. Terus dia ketemu. Sing tepak ketemu. Tepak ke bencong.
0: Oh, gitulah.
2: Iya.
0: Tak kirain.
2: Banyak. Bede kene ngrau. Aja bayi anak apa banyak. Sing lara aja kene rosoro.
0: Oh, gitulah. Berarti sekarang ini tanam tembakaunya itu sama siapa, Mas Jeffrey?
2: Iya, sendirian. Kalau anak saya masih mondok.
0: Masa nutut, sembian?
2: Ya, nutut kalau malam.
0: 130?
2: Iya, nutut.
0: Itu banyak loh.
2: Iya, tahu. Banyak.
0: Taso. Oh,
2: ada waktunya.
0: Tak taso.
2: Pagi, malam.
0: Oh, gitu. Ya, sudahlah kalau begitu.
2: Iya, lagunya yang dari Imam itu, Mas.
0: Yang dari Imam apa?
2: Apa yang pertama itu, Mas?
0: Yang pertama?
2: Ya.
0: Siapakah aku?
2: Siapakah aku dari Imam ya?
0: Iya, dari Imam Mas Arifin.
2: Alhamdulillah lagu.
0: Berarti mau minta lagu yang berjudul Siapakah Aku?
2: Siapakah aku? Aku ini adalah orang manusia yang dipuja-puja.
0: Oh gitu, aku siapa?
2: Kamu Halili.
0: Kalau kamu siapa?
2: Ya aku, gitu yang lagi doa-doa.
0: Oh gitu.
2: Ya, soalnya tadi ada Mbak Evi. Maaf Evi ya, kamu suaranya seperti suaranya menggelegar.
0: Ya, menggelegar ya. Oke. Okay.
2: Tapi ada Abah Halim ya?
0: Abah Halim.
2: Abah Halim salam kenal ya. Terus Pak Nur Kumal.
0: Iya.
2: Terus semuanya ada Kasmono sama Mbak Isa.
0: Iya, ke semuanya lah tanpa terkecuali. Kasihan yang di belakang ini masih banyak.
2: Katanya ada apa kedatangan mantu Mas.
0: Oh, kedatangan mantu.
2: Ya, Pak Effendi Flores.
0: Effendi Flores?
2: Ya, Pak Effendi Flores itu.
0: Nyaman ngalak mantoh mulai saya mungkin.
2: Betul. Makasih, Mas ya.
0: Oke, siap. Semangat ya.
2: Ya, Mas Lili cepat-cepat naik lagi ya.
0: Amin, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Jeffrianto ada siapa lagi? Selamat siang, Assalamualaikum. Halo? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan
3: Sahdan Irama.
0: Oh, Sahdan Irama dari Sampang.
3: Iya, benar Kak Halili.
0: Oh, benar. Lama enggak jumpa Kali kemana ini. Aja sampean Dan?
3: Aduh, ada tapi enggak bisa-bisa masuk Kak Halili selak.
0: Masa selak?
3: Selak banget.
0: Selak kan apa dan
3: apalagi Kak Lili yang siaran
0: tenaga. Masa besok mau masuk lagi.
3: Oh, besok harus dong, harus.
0: Iya. Besok masih bersama saya di Cakadut.
3: Azik.
0: Iya.
3: Sama Halili ya.
0: Iya, besok masih bersama saya besok. Sekarang Pro Dangdut sama saya, besok Cakadut bersama saya.
3: Azik, harus siap-siap enggak tidur nih, siap kopi juga ini.
0: Oh, harus. Haruskah aku terima? Iya. Oke.
3: Aku bukan yang pertama tuh besok Kak Lili.
0: Iya. Oke, siap.
3: Ya udah, lagunya ada apa Kak Lili?
0: Lagunya ada Siapakah Aku, ada Kesunyian Malam, ada Bukan Karena Tak Cinta.
3: Itu bukan karena tak cinta.
0: Nah, terus kalau bukan karena tak cinta, terus apa?
3: Kenalan saya.
0: Oh, gitu.
3: Tinggi. Jadi marah sorry.
0: Oh, berarti bukan karena tak cinta itu artinya?
3: Bukan tak sayang.
0: Oh, bukan tak sayang.
3: Iya, kan. Oh.
0: Iya. Si sweet-sweet katanya. Ya sudah.
3: Ya, udah, salamnya ya.
0: Mm-mm, salamnya buat siapa?
3: Salamnya
0: Sahdan.
3: Buat Kak Halili, mudah-mudahan panjang umur.
0: Sahdan. Amin.
3: Tadi ada siapa tuh? Setandak Dulang Cukok, Jepriato. Ada Esi, Irma, Farnasa, Pron, Mama Suzana, Mama Suci, Bu Fathor, Abah Suni, Argadana, Abah Halim, siapa lagi? Jeki sama Ardi, semuanya,
0: semuanya tanpa terkecuali.
3: Buat Halilinya besok aku tunggu.
0: Ditunggu pokoknya ya Cak Kadut. Besok ya, mau mau minta lagu ini. Apa ini di sesi pertama?
3: Ya itu bukan yang pertama tadi.
0: Oh, bukan yang pertama. Kau kau yang ku anggap gitu ya. Sebagai ya, teman biasa. Oh iya, oke.
3: Okay. Karena tak cinta.
0: Oke, okay, buat Halilinya terima kasih ya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Sahdan dari kawasan Sampang. Ada Jeffrianto dari kawasan Pamekasan, Evi dari kawasan Lentang, Abah Halim dari kawasan Pamekasan juga, dan ada yang pertama barusan Faruk Karisma dari kawasan Saronggi. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital. Bisa Anda dengar dimanapun Anda berada di pada kesempatan siang hari ini yang dibarengi dengan cuaca yang sangat panas. Luar biasa ya. Ini ada sebuah lagu Siapakah Aku dari Imam Yasarifin. Ada Kesunyian Malam dari Lita Citra Dewi, dan juga Bukan Karena Tak Cinta dari Lesti featuring Judika. Buat Anda semuanya.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih di Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi yang pastinya masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali tiga tembang lagu sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya, yang sudah di request oleh Faruk dari kawasan Saronggi Abah Halim. Ada Evi, ada Jeffrianto, dan juga ada Syahdan ya. Dan di belakangnya Syahdan, saya sapa kembali. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kadur
1: Sumenep, Mas.
0: Kalau siang pasti masuk ya, kalau di kantor ya.
1: Ah, ya itu kok.
0: Kalau malam enggak bisa
1: masuk.
0: Lama
1: saya, Mas, ya.
0: Dia lama.
1: Wong sulit, Mas. Maaf, Mas, sulit.
0: Bukan sulit kalau malam. Kalau malam kamunya nggak bisa masuk, pasti istirahat karena siangnya lagi kerja.
1: Ya
0: gitu
1: kalau
0: kan.
1: Malam masuk, ya istirahat loh, mau seharian kerja.
0: Iya.
1: Mulai pukul 8.
0: Iya, apalagi siang hari ini lagi kerja dari pagi ya. Gimana Laris? Laris manis. Alhamdulillah, Laris manis ya.
1: Iya.
0: Mawan kadur.
1: Sumenep. Bagaimana kenapa? Mas? Sehat, Mas?
0: Sehat lah. Kalau nggak sehat nggak mungkin di sini.
1: Iya.
0: Sampean sendiri gimana, sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Dengan Mas Andili ini.
0: Iya.
1: Lebih satu bulan ya, Mas ya.
0: Sering masuk sore, malam gitu. Besok siang lagi di acara Cakadut.
1: Mudah-mudahan saya masuk besok.
0: Pasti
1: Mas.
0: Masuk kalau siang, dijamin pasti masuk.
1: Amin. Mudah-mudahan masuk besok.
0: Oke.
1: Karaokean besok.
0: Iya, karaokean besok ditunggu pokoknya. Suara masnya, suara masnya dari kawasan Kadur. Ada Wawan.
1: Ya, Mas.
0: Ya.
1: Asal mau tanya itu, Mas.
0: Mau nanya apa?
1: Mas, Dian itu kemana ya?
0: Itu, di samping, di Pro 2.
1: Kenapa?
0: Ada di Pro 2.
1: Oh, sekarang di Pro 2, Mas,
0: ya. Kenapa? Kangen ya? Kalau kangen...
1: Oh, ya, enggak kan lama. Oh,
0: lama.
1: Asal ini kembali ke Sumenep, terus Mas Dian enggak ada.
0: Enggak ada ya?
1: Iya.
0: Berarti enggak suka sama saya?
1: Iya, bukan enggak suka. Biasanya kedengeran, enggak kedengeran.
0: Oh gitu.
1: Iya, ya semua suka saya, Mas.
0: Oh, suka ya.
1: Makanya, setiap hari saya kok enggak bisa-bisa. Kadang-kadang, ya. Aduh.
0: Ada di Pro 2, sudah pindah lokasi.
1: Oh, sudah pindah lokasi. Iya.
0: Ya, oke.
1: Okay. Kata saya ke Sampang, enggak ya?
0: Enggak.
1: Kalau Mas Arif tetap kalau malam itu?
0: Tetap, masih di sini.
1: Oh iya. Salam semuanya buat teman-teman itu ya,
0: siap.
1: Mas ya.
0: Siap.
1: Terutama buat Mas Alili, sehat selalu, panjang umur, Mas.
0: Sama-sama.
1: Murahkan rezekinya, Mas.
0: Amin, sama-sama.
1: Kapan ke Kadur, Mas?
0: Besok.
1: Waduh.
0: Enggak ada waktu masa diajak ke Kadur.
1: Katanya mau ke rumah, sampai disediain kepala kambing itu.
0: Sekarang masuk, besok masuk. Seninnya masuk, terus kapan punya waktu? Kan enggak ada waktu kan.
1: Iya.
0: Iya, kapan-kapan aja. Siapa tahu nanti.
1: Kalau Mas Amiri ke Pamekasan, mampir.
0: Siapa tahu nanti pas jalan-jalan ke barat gitu, mampir.
1: Jalan-jalan dengan keluarga gitu.
0: Kadur.
1: Kadur, gampang Kadur itu.
0: Oke lah, kalau begitu lanjut aja.
1: Lagunya apa itu, Mas?
0: Lagunya ada Ai.
1: Apa?
0: Ai.
1: Ai apa ya? Apa lagi?
0: Aye.
1: Terus?
0: Hah? Ada izinkanlah dan juga ada termiskin di dunia.
1: Ya izinkanlah itu aja, Mas. Ya salam ya. Halo?
0: Iya.
1: Salam ya, Mas ya.
0: Iya.
1: Buat teman-teman semuanya yang ada di Kepulauan. Dan ada Cempaka. Di Kesmara, di Anggara.
0: Betul.
1: Terus ada di tengah laut itu siapa? Suci itu ya, Mas? Siapa? Mana itu?
0: Ada di mana?
1: Di laut apa ya? Suci
0: ada di laut.
1: Kan? Di mana? Gili ya?
0: Kalau ada di laut itu ada ikan dorang.
1: Bukan, alamatnya itu.
0: Oh. Ya jangan salah paham lah. Masa Salam buat ada salam sama orang.
1: Kepulauan itu mana itu, Mas?
0: Oh, Gili Rajo.
1: Iya.
0: Sampian keliru. Sampian tadi kan nanyanya gini, salam buat yang ada di laut katanya. Iya, ikan paus.
1: Pun saya enggak tahu, Kak, kepulauan mana itu, Kak? Bukan Mas Alam, bukan?
0: Cukup petok kan ya.
1: Oh, kalau Mbak Anu itu, Mbak apa itu, Mbak Suci itu
0: ya.
1: Di Gili, jauh itu Gili.
0: Dekat.
1: Oh, dekat di Sumenep ya?
0: Dekat Gili Raja.
1: Oh, ya, ya. Itu terus ada Balim, Mbak Yuni, Pak Kasmono, Farid, dan semuanya tambah kecuali.
0: Oke, siap.
1: Matur nuwun, Mas.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Wawan Kadur, ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ini orangnya. Mau kirim salam ama yang ada di laut katanya. Ya kata saya ya, ikan duyung lah. Ah, cukup betul. Ini orangnya Wan.
2: Ya
0: ini orangnya Wan, Suci Wan yang ada di kawasan Gili Raja Wan.
2: Enggak tahu itu ke Pulau Gili Raja.
0: Makanya Wan main-main ke Sumenep Wan, biar tahu Wan. Iya, ini orangnya sudah muncul Wan yang ada di laut Wan.
2: Enggak tahu.
0: Enggak apa-apa ya. Ya udahlah. Apa kabar Suci?
2: Alhamdulillah, kabar balik gimana?
0: Sehat walafiat, lama enggak gabungan kemana aja ini?
2: Enggak,
0: malam.
2: Malam. Untuk Mas Lili yang siaran enggak bisa masuk.
0: Oh, enggak bisa masuk ya?
2: Iya.
0: Kenapa kok enggak bisa masuk?
2: Enggak tahu.
0: Ada yang enggak menghalangi? Mungkin ada terhalang dinding kaca?
2: Iya mungkin.
0: Oh mungkin ya, kalau terhalang dinding kaca itu teman saya di luar.
2: Iya.
0: Itu.
2: Kamu di dalam.
0: Ada saudara syukur.
2: Lagunya ada.
0: Oke. Lagunya ada Ai, ada Izinkanlah, dan juga Termiskin di Dunia.
2: Ya.
0: Yang mana?
2: Izinkanlah.
0: Izinkanlah.
2: Iya.
0: Mau dikasih izin apa ini?
2: Enggak tahu.
0: Enggak tahu, Wan. Gimana ini, Wan? Enggak tahu, Wan. Minta lagu Izinkanlah, tapi enggak tahu apa yang mau dikasih izin, gitu kan?
2: Ya, yang baik-baik aja.
0: Oh, yang baik-baik aja. Tak kirain, Wan mau dikasih izin.
2: Ke laut, ya.
0: Ke laut. Ke laut ya, lepas ya, ke laut lepas.
2: Ke laut lepas.
0: Iya. Ini kalau Cak Lili nih Wan, bisa naik perahu.
2: Naik perahu.
0: Naik kapal.
2: Lalu kejebur. Iya, salamnya ya Mas.
0: Request host cinta dalam duka ya nanti. Ya salamnya ya. Buat siapa?
2: Ya.
0: Suci.
2: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Banyak rezekinya, panjangkan umurnya.
0: Amin.
2: Dan juga warisan ada Mas Wawan, dan juga ada Irma, ada Evi, ada Profesor Bu Yuni juga, ada Mama Susana dan Cinta Kak Ayu, ada Basuni, ada Riki Anggara, ada Pak Ali Pratama, ada Pak Jibrianto, ada Pak Ketua juga, ada ke semuanya, ada Paru Karisma juga.
0: Siap.
2: Ada ke semuanya aja ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Suci ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
3: Yang adalah kita.
0: Dengan?
3: Dengan syukuran SKJ Perenduan.
0: Sih, dengan syukuran siapa?
3: Dengan syukuran dari SKJ Perenduan.
0: SKG?
3: SKJ.
0: SKJ?
3: Iya.
0: SKJ mana itu, singkatan apa?
3: Sebelah utara Perenduan.
0: Oh, gitu. Ada syukuran?
3: Iya.
0: Syukuran dari kawasan Perenduan.
3: Iya.
0: Apa kabar? Sehat dong.
3: Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di RRI?
0: Panas. Kalau di luar panas, di dalam dingin. Adem.
3: Ya, kalau saya di sini juga panas.
0: Oh, BMKG.
3: Saking panasnya nyalain kipas.
0: Hah?
3: Saking panasnya sambil nyalain kipas, Mas.
0: Iya, sekarang pokoknya kalau kipas hidup siang malam.
3: Aduh, pokoknya iya.
0: Malam juga gerah, apalagi siang. Luar biasa.
3: Luar biasa gerahnya. Yang penting hati tidak panas, Mas.
0: Kalau hati panas gimana pas ceritanya ntar?
3: Ya, aku lur.
0: Hati ini semakin panas gitu ya.
3: Lagu itu. Buru-buru ikan lele itu, Mas.
0: Oh, buru-buru ikan lele.
3: Iya.
0: Lepur le gitu ya.
3: Aing itu, Mas.
0: Oke, siap.
3: Oke. Lagunya ada apa, Mas?
0: Lagunya ada I.
3: Iya.
0: Dan juga ada izinkanlah termiskin di dunia.
3: Izinkanlah, Mas.
0: Izinkanlah.
3: Iya.
0: Oh, mau dikasih izin juga sama sampean.
3: Ya, kalau yang bermanfaat, apapun yang terjadi harus dikasih izin.
0: Oh, harus dikasih izin.
3: Iya.
0: Berarti pintu 24 jam selalu terbuka.
3: Tetap terbuka.
0: Oke.
3: Kalau sesuatu yang bermanfaat, insyaallah.
0: Kalau yang enggak bermanfaat, pasti ditolak.
3: Kalau bermanfaat, iya, ditolak.
0: Ditolak mentah-mentah.
3: Iya. Buat apa kita ngeladeni orang? Buat apa ngeladeni hal-hal yang tidak bermanfaat?
0: Betul.
3: Kita semuanya mencari saudara biasa. Dan menyambung ukhuwah Islamiyah.
0: Betul.
3: Oke, salamnya ya, Mas ya.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya yang pertama buat Mas Halidi. Selamat bertugas. Jangan lupa nanti besok kalau siaran, siap minyak nyor biar enggak serak.
0: Oh, gitu ya. Enggak apa-apa, serak bisa didengar dengan aduh, khasnya luar biasa pokoknya.
3: Gitu ya.
0: Kalau dikasih minyak nyor tambah serak insyaallah.
3: Oh, gitu. Iya. Ya buat Mas Alilinya selamat bertugas ya.
0: Siap.
3: Selamat menikmati cemilnya.
0: Iya, cemilannya ini, mic.
3: Ya Allah, Mas Alil.
0: Kan mic ini di depan saya ini cemilan.
3: Iya, juga ada Kak Faru, Karisma. Yang tadi apa namanya? Kemarin sore udah nyampe ke rumah saya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Gitu. Alhamdulillah. Bukan hanya nyambung di radio, tapi kita saling silaturahim.
0: Tinggal saya yang belum nyampe berarti ya.
3: Ya, saya pun juga masih belum nyampe rumah Mas Didi. Mas Didi yang nyampe.
0: Oke, siap.
3: Juga salamnya ada Syahda, Nurama, ada Wanda, ada Arindi, Kak Jeki. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Buat Mas Halilinya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada syukuran dari kawasan Perinduan. Barusan ada Suci dari kawasan Kiliraja. Dan juga ada Wawan dari kawasan Kader. Di belakangnya syukuran ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
4: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ada fan baru masuk.
4: Ada fan baru masuk, Jeki Asmara.
0: Ada Jeki Asmara. Oh, Jeki.
4: Wasik.
0: Jeki, Jeki, Jeki. Jangan tinggalkan aku. Aku sendiri di kini.
4: Deng, deng, deng, deng.
0: Areng mecokoco. Anda mecokoco. Karena insya Allah bisa. Ya, ada yang komen nih. Request lagu boleh tak iki. Ya boleh, ini lagunya ada Ai, ada Izinkanlah, ada Terbiskin di Dunia.
4: Cuma ada tiga ya, Daya?
0: Iya dong.
4: Gimana kabarnya dulu ini, ya?
0: Sehat.
4: Udah nanti malam bersama ada Halili lagi, ya?
0: Nggak, kalau nanti malam bersama saya, kasaran duka mik, insya Allah.
4: Capek.
0: Iya, besok lagi sama saya.
4: Nanti maan, nanti malam siapa, ya?
0: Dan nanti malam bersama rekan Ahmad Waris.
4: Oh, enggak kalian, karena tadi malam sudah bersama Jawa.
0: Iya, habis ini bersama rekan Refka.
4: Waduh, wasik.
0: Ngasik cowok semua, dari siang sampai malam cowok semua.
4: Besok siang juga cowok ya?
0: Besok siang cowoknya saya.
4: Ya, enggak apa-apa.
0: Di Cakadut.
4: Yang penting sehat ya.
0: Nah, pokoknya kalau besok aku rejek.
4: Insya Allah, mudah-mudahan bisa masuk.
0: Iya, ditunggu pokoknya lah.
4: Iya. Untuk yang kangen sama Mas Dian, ya sekarang ada
0: di Pro 2.
4: Iya ada juga.
0: Kalau ada yang kangen
4: Pak Repaan sekarang.
0: Request ya, lagu. Lagu apa yang mau direquest? Ini lagunya ada Ai, Izinkanlah Termiskin di Dunia.
4: Diborong ya.
0: Nih, diborong.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Bang Gali bisa keputar nanti semuanya.
0: Iya, pasti karena keputar karena adanya nanti masih jatuh pada pukul berapa? 14 lewat 45 menit.
4: Sekarang.
0: Sekarang sudah 14 lewat 10 menit.
4: Waduh, masih lama.
0: 10 apa 18? 18.
4: Lama masih. Ya, salamnya aja ya.
0: Iya, salamnya buat siapa?
4: Yang pertama untuk Galinya, untuk tugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan ya, selamat sampai rumah.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
4: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Ya,
0: amin, insya Allah besok jumpa lagi ya. Di
4: Cakadut. Barusan ada, siapa?
0: Barusan ada Suci, Sukron.
4: Bukan. Sahabat Sukron ya, juga ada sahabat Mas Sutar Setia, ada sahabat Mas Jeprianto, ada, halo?
0: Iya lanjut.
4: Ada sahabat Evi, ada sahabat Mbak Irma, terus ada sahabat Sahdan, ada Paruk Karisma bersama sahabat Umar Paruk, terus ada sahabat Pak Bapak Ketua bersama sahabat Mas Riki Anggara, Mas Riwa Surai, Bapak Hor, Mbak Cempaka Ayu.
0: Oh, pokoknya sekarang ini intinya ada sahabat gitu ya.
4: Sahabat.
0: Iya, kayak bukan judul lagu.
4: Bukan Pak Haji Roma Irama yang punya sahabat, saya juga punya.
0: Berarti kayak judul lagu.
4: Kan kalau sahabatnya Pak Haji Roma Irama, tang dung dung, tang tang dung dung,
0: begitu kan. Betul.
4: Kalau saya enggak.
0: Oh enggak ya.
4: Iya.
0: Ya udah, sahabat sejatiku. Gitu. Itu lagunya apa? Iya.
4: Lagunya Ben. Adalah On Seven gitu. Sahabat sejati itu.
0: Ngicung file. Nanti malam deki, aja deki kalau kecungan.
4: Deki on.
0: Kalau sekarang dangdut.
4: Lain acara itu, beda.
0: Kasih Angling Sukowati. Wah, jangan kalau sekarang enggak mungkin nanti malam aja. Ya, udah.
4: Ada Mas Jeffrey A sama Farid Adelia. Di Sampang Sahden.
0: Oh, Sahden.
4: Kalau Sahden biasa.
0: Oh.
4: Itu yang luar biasa, Sahden.
0: Oh, kalau orang kuno itu Sahden.
4: Iya, kalau kuno. Kan kalau orang tua-tua dulu itu kan kalau Ahmad itu bilangnya Asmat. Iya, kalau anak enak katanya.
0: Iya, bukan.
4: Iya.
0: Kalau Ahmad bukan Ahmed.
4: Bukan, Asmat katanya.
0: Ya udah lanjut aja.
4: Ya ke semuanya ya. Salam kompakan selalu di udara.
0: Mantap.
4: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan. Salamnya salam
0: selalu sweet. Ya. Oke.
4: Ya, untuk sang pendisi aku yang terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Jeki Asmara, ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
5: Dangdut adalah Riki Anggara.
0: Riki Anggara dari kawasan Klukur Batuan.
5: Iya, oleh keluar cewekan tak bisa masuk.
0: Nah, ini pertama, sudah masuk.
5: Mulai parut, mulai parut.
0: Oh, Faruk, mulai parut. Iya. Aduh, Mak Faruk ini mulai parut.
5: Tuh, enggak boleh. Ada cewekan dulu loh.
0: Ya sudah, ini kan sudah masuk.
5: Iya, alhamdulillah bisa masuk. Ya, salamnya yang pertama buat Mas Lili selamat bertugas, mudah-mudahan selalu bersama keluarga.
0: Amin.
5: Lagunya ikutan saja.
0: Lagunya penting, ikutan. Akeloy. Yang penting Akeloy.
5: Iya.
0: Yang penting Akerboy.
5: Jeki Asmara, sama Rindi, ada Jeffrianto, ada Farid Adelia, ada Wawan, terus ada Suci, ada Faruk. Ada Irma, ada Iin, ada Evi, ada Dewa Surahing, ada Basuni, ada Jempaka, ada Bupathor, dan Mama Susana.
0: Oh, Susana.
5: Iya, ya semuanya salam kompakan.
0: Oke.
5: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
5: Dari Desa Kedukur, Kecamatan Batuan, di Kenggara, bersama ini terus mengudara untuk Indonesia. Yuk, cul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Riki Anggara dari kawasan Klukur Batuan. Ada Jeki Asmara dari kawasan Ganding. Dan ada juga Syukran Parinduan, Suci Kiliraja, ada Wawan dari kawasan Gadur yang sudah saya sapa siang hari ini. Yang pastinya di Pro Dangdut Dangdut adalah kita di frekuensi FM di 101.3 MHz atau bisa diakses di RRI Digital ya, bisa Anda dengar di manapun Anda berada. Dan saya informasikan untuk azan asar ya, untuk kawasan Sumeneb dan sekitar aja hari ini jatuh pada pukul 14 lewat 45 menit. Ada sebuah lagu Ai dan juga ada Izin Kala, ada juga Termiskin di Dunia. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah aja, yang pastinya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini, yang pastinya di lembar yang ke-16 di bulan Mei di tahun 2026. Mohon maaf yang belum kebagian ya, karena sesaat lagi tepat pukul 14:45 saatnya dikumandangkan adzan asar, khususnya dari di kawasan Sumenep dan sekitarnya. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital di kesempatan siang menjelang sore ini. Saya akan untuk pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Dan ada sebuah lagu dari Eri Susan ya, yang akan menemani siang Anda. Dan sesaat lagi tepat pukul 14:45 saatnya dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

أشهد أن محمد رسول الله.

Para pendengar rahimakumullah, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa doa itu adalah merupakan hal yang juga paling penting, paling urgen di dalam agama Islam. Bahkan doa itu bisa menentukan. Doa mukhul ibadah. Jadi doa itu adalah merupakan inti dalam ibadah yang kita lakukan. Bahkan semua amal ibadah itu adalah esensinya adalah doa permohonan kita. Doa itu sendiri dalam definisi Islam adalah merupakan at-tawajjuh, tawajjuhul abdi ilallahi azza wa jal bitalabil khair au daf'il bala daf'il syarri au su'alil hajat mazhal iftikar wal khudu ilahu subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya doa itu, mari kita pahami bersama, bahwa doa itu adalah tindakan permohonan kita yang ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla agar kita mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan serta bagaimana kita memenuhi hajat-hajat ya tentunya dengan diiringi dengan pengakuan yang totalitas terhadap jadi tindakan permohonan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, menyingkirkan hal-hal yang tidak kita inginkan, untuk memenuhi hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan pengakuan yang totalitas akan kelemahan, kerendahan, dan kemudian ketergantungan kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat doa. Maka kaitannya dengan ini, para pendengar yang berbahagia, adapun doa itu adalah memang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ghafir pada ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman kepada kita sekalian melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Berdoalah, memintalah, memohonlah kalian semua kepadaku, astajib lakum. Maka aku akan menerima, akan mengijabahi doa permohonan yang kamu pinta, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan mentang-mentang kaya, cukup, sehat, gagah, enggak mau berdoa. Ini bagian kesombongan. Adapun orang-orang yang sombong, kata Allah, innal ladzina yad'una, innal ladzina yastakbiru, orang-orang yang menyombongkan diri, menyongkakkan diri dalam melaksanakan ibadah kepadaku, tunggulah tanggal mainnya. Akan Allah masukkan ke dalam neraka jahanam dengan penuh kehinaan.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedang.

Piala Dunia selalu jadi tontonan terbesar. Pendengar, final Piala Dunia merupakan salah satu acara olahraga paling banyak ditonton di dunia. Menurut data FIFA, final bisa disaksikan oleh miliaran penonton dari berbagai negara. Antusiasme global ini menjadikan Piala Dunia lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Ia menjadi peristiwa budaya yang menyatukan berbagai bangsa. Setiap edisi selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru. Inilah yang membuat Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi dalam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Green Radio, Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1 RRI Sumedang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Anda bisa bersama kami di Sumedang sore hari ini di Green Radio tentang memahami tren gaya hidup hijau, Green Lifestyle. Bersama Refka selama setiap jam ke depan, Refka bakal hadirkan informasi tentang memahami tren gaya gaya hidup hijau, yang berarti melihat bagaimana individu, komunitas, dan perusahaan mulai mengubah pola hidup agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Bahwa ingat pendengar, bahwa bukan hanya generasi kita, anak cucu kita harus menikmati apa yang kita nikmati hari ini pendengar. Jadi tren yang berkembang cepat karena meningkatnya kesadaran terhadap perubahan iklim, mungkin polusi mungkin, dan keterbatasan sumber daya alam. Ada beberapa aspek utama tren gaya hidup, yaitu konsumsi berkelanjutan. Orang mulai lebih selektif membeli produk, artinya memilih barang yang tahan lama, mengurangi plastik sekali pakai. Sekadar sekarang mungkin jadi tren Anda dan pendengar-pendengar yang sudah menggunakan tumbler gitu ya. Yang tumbler ini viral ada beberapa bulan lalu karena kejadian di kereta gitu ya. Dan ini juga menjadi hal yang mungkin ini mampu merubah situasi, yang mungkin Anda menggunakan botol plastik yang sekali pakai, yang itu juga lama terurainya, yang menjadi sampah, yang mungkin ini juga mempengaruhi kehidupan kita gitu ya. Membeli produk lokal, mendukung merek yang etis dan ramah lingkungan, artinya yaitu di atas dari kain, produk isi ulang, yang mungkin ini lebih bermanfaat untuk Anda pendengar. Jadi tidak ada penumpukan-penumpukan barang yang mungkin itu kurang bermanfaat untuk kita.

0: Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Pro 1.

0: Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Prosedur dari sumber kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih membahas tentang memahami tren gaya hidup hijau, yang itu pola makan ramah lingkungan juga dan transportasi hijau. Artinya kita juga semakin banyak orang yang menggunakan sepeda, kendaraan listrik, bahkan ada kebijakan pemerintah yang mungkin ada beberapa daerah yang menggunakan sepeda ya untuk menghemat BBM. Sepeda engkol, kendaraan listrik, transportasi umum, mungkin di kota-kota besar konsep mobilitas rendah emisi mulai menjadi bagian dari gaya hidup modern pendengar. Jadi rumah ramah lingkungan menjadi populer, yaitu penggunaan lampu hemat energi, panel surya, ventilasi alami. Artinya kalau kita di rumah mungkin sudah banyak sebagian orang yang menggunakan lampu jalan ataupun lampu teras ruangan rumah depan tuh atau penerangan jalan itu sudah menggunakan panel surya gitu ya, ketika malam hidup dan ketika ini dia mengisi baterai ataupun solar untuk menghidupkan ketika malam. Dan pengelolaan sampah rumah tangga yang teratur bisa membedakan mana sampah kering, mana sampah botol, mana sampah basah, dan konsep minimalis yang mungkin ada kesadaran diri untuk penggunaan digital dan sosial. Media sosial juga mempercepat penyebaran tren hijau pendengar. Jadi edukasi zero waste juga, komunitas urban farming juga, kampanye lingkungan, eco challenge harian, dan anak-anak muda terutama menjadikan gaya hidup itu sebagai bagian dari identitas sosial dan nilai pribadi pendengar. Jadi tantangan meski populer, gaya hidup hijau masih menghadapi hambatan dengan produk-produk yang ramah lingkungan kadang yang lebih mahal gitu ya. Kurangnya fasilitas daur ulang, greenwashing dari perusahaan, perubahan kebiasaan yang tidak mudah. Jadi kesimpulannya, gaya hidup hijau bukan hanya tren semata, tetapi pergeseran pola pikir menuju kehidupan yang lebih berkelanjutan pendengar. Jadi intinya bukan menjadi sempurna ramah lingkungan, melainkan membuat pilihan yang lebih sadar dan bertanggung jawab secara bertahap.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara resmi menyerahkan surat keputusan Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026-2029. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
2: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
3: Kembali dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang kusuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
2: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
4: Dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus, insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20 ribu, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini, dan dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI, akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30 ribuan.
2: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30 ribu koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20 ribu KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara resmi menyerahkan surat keputusan atau SK Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026-2029. Berikut Ermina Jin melaporkan.
5: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi secara resmi menyerahkan surat keputusan SK Dewan Kebudayaan Surabaya periode 2026-2029 di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya Jumat malam. Pembentukan Dewan Kebudayaan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta Permendikbud Nomor 45 tahun 2018. Wali Kota Eri menegaskan bahwa keberadaan Dewan Kebudayaan Surabaya memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter masyarakat dan menjaga identitas budaya Kota Surabaya. Menurutnya, budaya tidak hanya soal kesenian, tetapi juga berkaitan erat dengan pembentukan karakter generasi muda. Sebagai bentuk dukungan terhadap ekosistem budaya, Wali Kota Eri meminta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata tidak lagi menarik biaya sewa komersial bagi seniman Surabaya yang menggunakan fasilitas publik untuk berkarya. Ia memastikan ruang publik seperti Balai Pemuda, Balai Kota, Taman Kota hingga Surabaya Expo Center dapat dimanfaatkan sebagai panggung kreativitas warga. Wali Kota Erik juga menekankan pentingnya menghadirkan budaya lokal agar lebih dekat dan menarik bagi generasi muda melalui kolaborasi lintas seni.
6: Oh, budaya kita, apa sih kesenian yang harus ditonjolkan dari Surabaya? Maka langkah-langkahnya seperti apa? Jadi Dewan Kebudayaan itu memberikan input kepada pemerintah kota untuk mewujudkan satu program yang bisa menggerakkan budaya di Surabaya. Surabaya karakternya apa sih? Aku mau tanya nih. Ponorogo Dareok. Surabaya apa? Ayo. Ponoremo. Ponor Ludruk. Ponor Sirmulat. Sekarang bagaimana kita tetap tiga ini? Orang akan berpikir, tapi yang lainnya juga bergerak. Di komben, contohnya, kita punya Cak Kartolo. Ilmu terkait perludrukan, Pak. Parian, Pak. Nah, kalau stand-up komedi digabungkan dengan Cak Kartolo, ya murah, Pak. Sehingga, Pak, anak itu tidak akan pernah melupakan parian.
5: Sebagai langkah awal, Wali Kota Erik meminta ruang publik mulai dihidupkan dengan pertunjukan seni rutin setiap akhir pekan. Ermina melaporkan.
0: Pendengar, konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
7: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
8: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
7: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
9: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial. Dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan, seperti itu.
7: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo mendorong pemerintah daerah untuk segera merumuskan peraturan daerah terkait dengan pembatasan penggunaan air tanah atau sumur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
10: Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, Supriyono, mendorong pemerintah daerah segera merumuskan peraturan daerah atau perda terkait pembatasan penggunaan air tanah atau sumur. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi penurunan struktur tanah yang berpotensi semakin parah, terutama di wilayah terdampak lumpur lapindo. Menurut Supriyono, penggunaan air tanah secara masif tanpa kontrol dapat mempercepat amblesan tanah atau land subsidens. Kondisi ini dikhawatirkan memperburuk kerentanan wilayah, khususnya kawasan yang sejak lama menghadapi dampak geologis dari fenomena lapindo.
11: Kesiapan dari PDAM terkait pemakaian air tanah. Air tanah di Sidoarjo ini harus ada pembatasan, apalagi ada lapindo. Harusnya ada batasan perusahaan untuk memakai air tanah ya. Air tanah yang digunakan selama ini oleh perusahaan. Karena di Sidoarjo cukup besar, perusahaan jumlahnya ribuan. Maka kalau semuanya pakai air tanah, maka bahayanya nanti turun permukaan air tanah itu. Nah, makanya harus PDAM bersiap untuk bisa melayani apabila itu dihentikan.
10: Ia menegaskan keberadaan perda nantinya tidak hanya mengatur pembatasan penggunaan sumur dalam skala besar, tetapi juga mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk beralih menggunakan layanan air bersih dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Supriyono juga menilai pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur distribusi air bersih agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai dampak penggunaan air tanah berlebih juga harus digencarkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 150 peserta yang sebagian besar merupakan takmir masjid dari berbagai wilayah di Kabupaten Madiun mengikuti bimbingan teknis tata cara pemotongan hewan kurban yang benar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Dayu Suwarno.
12: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar pelatihan khusus bagi para juru sembelih hewan, di mana kegiatan yang berlangsung di Pondopo Muda Graha ini melibatkan tim ahli dari Dewan Pimpinan Wilayah Juru Sembelih Halal Juleha Provinsi Jawa Timur sebagai instruktur utama. Sebanyak 150 peserta yang sebagian besar merupakan takmir masjid dari berbagai wilayah di Kabupaten Madiun mengikuti bimbingan teknis tata cara pemotongan hewan kurban yang benar. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut tujuan utama dari pelatihan ini adalah membekali para jagal masjid agar proses penyembelihan tidak hanya cepat, tetapi juga sesuai dengan syariat Islam, guna memastikan daging kurban yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar syariat dan kesehatan.
13: Mulai saat ini setelah ada pelantikan ini, kami berharap nanti teman-teman pengurus Juleha Kabupaten Madiun aktif bersinergi dengan pemerintah terkait supaya bisa melaksanakan dan mengadakan pelatihan yang bersertifikat.
12: Menurut Hari, hal ini sangat krusial untuk memastikan status kehalalan serta kelayakan daging saat didistribusikan kepada warga. Dan setelah mengikuti pelatihan, ratusan peserta ini langsung dilantik sebagai anggota juru sembelih halal Juleha, dan langkah berikutnya mereka akan diarahkan untuk mengikuti proses sertifikasi resmi guna mendapatkan legalitas kemampuan. Pemerintah daerah juga menargetkan di setiap masjid di Kabupaten Madiun memiliki setidaknya 3 orang anggota Juleha bersertifikat. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, para penjual hewan kurban mulai memadati kawasan Jalan Meru Surabaya, khususnya di sekitar area dekat Universitas Terbuka Surabaya, menyediakan berbagai pilihan hewan kurban yang didatangkan dari berbagai daerah di Jawa Timur. Berikut Faiz Putra melaporkan.
14: Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan akan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 11 hari mendatang, terhitung sejak hari ini tanggal 16 Mei 2026, menjadi berkah tersendiri bagi penjual hewan kurban, khususnya di sepanjang Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno atau Jalan Mer sisi dekat Universitas Terbuka Surabaya. Salah satu pedagang hewan kurban bernama Soleh yang berasal dari Kabupaten Malang saat diwawancara RRI hari ini mengaku memilih lokasi di sepanjang Jalan Mer karena ramai pembeli sehingga penjualan dapat efektif. Ia menyebut pada penjualan hewan kurban tahun ini, dirinya membawa sebanyak 300 ekor kambing dan optimis mematok target penjualan sebanyak 100 ekor. Untuk harga per ekor, dirinya membanderol harga mulai dari 1,8 juta rupiah sampai 9 juta rupiah per ekor. Dengan berbagai jenis kambing seperti domba Garut, domba Texel, kambing Jawa Randu, dan peranakan Etawa atau PE.
15: Kalau dasar kambing saya mulai tahun 2000-an lah, di Gresik sekitar 16 tahun. Ini sementara itu bawa 30 ekor, nanti setahap kirim lagi dengan target minimal 100.
14: Kor kecuali?
15: 100 minimal.
14: 100?
15: Iya. Mulai 1,8.
14: Ya. Paling mahalnya?
15: 9.
14: 9 juta? Kambing 9 juta ya? Iya. Sudah laku berapa ekor, Pak?
15: 6 ekor, Pak.
14: 6 ekor?
15: Iya, mulai pagi tadi.
14: Pagi tadi sampai sekarang 6 ekor. Pada penjualan tahun ini, dirinya mengaku mengalami beberapa tantangan. Salah satunya yakni perbedaan cuaca daerah asal ternak dengan situasi cuaca di Surabaya. Terlebih, beberapa waktu terakhir kota Surabaya mengalami cuaca ekstrim seperti panas dan hujan secara bersamaan. Untuk kesehatan hewan kurban, dirinya memastikan telah melakukan pemeriksaan berkala pada hewan ternaknya, serta memperhatikan kualitas pangan ternak sesuai dengan ketentuan Dinas Peternakan Kota Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, DPRD Kabupaten Malang meminta pemerintah daerah bersama dengan instansi terkait untuk memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
16: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Malang meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota DPRD Kabupaten Malang Ahmad Andi mengatakan langkah tersebut penting untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat, layak dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut Ahmad Andi, pemeriksaan kesehatan hewan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses distribusi, jualan di lapak sementara hingga menjelang penyembelihan. Ia menilai peningkatan pengawasan perlu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan di tengah meningkatnya lalu lintas perdagangan ternak saat momentum Idul Adha.
17: Menjelang Hari Raya Idul Adha, tentunya Dinas Peternakan Kabupaten Malang harus benar-benar bisa mengantisipasi terkait dengan peningkatan kasus penyakit mulut dan kuku dan juga perlu melakukan pengendalian penularan wabah penyakit, kemudian juga pengawasan ketat lalu lintas ternak dari luar Kabupaten Malang.
16: Selain kepada pemerintah, DPRD Kabupaten Malang juga mengimbau pedagang dan peternak menjaga kebersihan kandang, memastikan kecukupan pakan, serta melengkapi dokumen kesehatan hewan sesuai ketentuan. Ia juga meminta masyarakat lebih teliti saat membeli hewan kurban dengan memastikan adanya tanda pemeriksaan kesehatan dari petugas berwenang. Samsudin RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI.co.id dan teraktual.
0: Pendengar Anda masih di jalur info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api mengalami peningkatan pada libur panjang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia.
18: Mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api mengalami peningkatan pada libur panjang kenaikan Yesus Kristus 2026. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat ribuan pelanggan memanfaatkan layanan kereta api untuk bepergian selama masa liburan ini. Manajer Humas KAI Daop 8 Mahendro Terang Bawono mengatakan, tingginya jumlah pelanggan menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat. Selama periode libur panjang tanggal 13 hingga 18 Mei 2026, Stasiun Malang mencatat telah melayani total 27.576 pelanggan. Untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat, Stasiun Malang setiap hari melayani 12 perjalanan kereta api jarak jauh menuju berbagai kota tujuan. KAI 28 memastikan pelayanan dan operasional perjalanan kereta berjalan optimal selama masa libur panjang kali ini.
19: Mulai dari tanggal 13 Mei hingga nanti 18 Mei 2026, PT KAI 28 Surabaya memprediksi akan ada sebanyak 27.576 penumpang. Angka ini diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dengan masih dibukanya penjualan maupun pemesanan tiket kereta api. Dan untuk jumlah angka tersebut, kami memprediksi atau memberikan asumsi bahwa ada terjadi kenaikan sebesar 20% jika dibandingkan dengan hari normal.

0: kesehatan dan segera melapor kalau ada kendala atau kondisi darurat.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menekankan pentingnya menjaga kondisi kesehatan di tengah cuaca ekstrim di Arab Saudi.
2: Kami mengimbau kepada jamaah tetap menjaga kesehatannya, pola hidup secara normal, makan secara teratur, istirahat cukup, dan memanfaatkan waktu selama di tanah suci.
1: Petugas haji daerah turut memastikan bahwa layanan pendampingan terhadap para jemaah haji asal Kabupaten Jombang terus dioptimalkan. Melalui pembinaan dan edukasi yang diberikan oleh petugas haji, diharapkan seluruh jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan lancar, tertib, serta tetap menjaga kesehatan hingga seluruh proses rangkaian ibadah selesai dilakukan. Anugus Suma melaporkan.
3: Pendengar, mawar merah di kerudung dan juga topi menjadi penanda unik jamaah haji asal Lamongan agar mudah dikenali dan tidak terpisah dari rombongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
4: Ada pemandangan menarik di tengah ribuan jamaah haji yang jemaah haji asal Kabupaten Lamongan berbeda dengan menyematkan bunga mawar merah sintetis di kerudung dan topi mereka. Bukan sekedar hiasan, mawar merah ini berfungsi sebagai identitas khusus atau penanda agar para jemaah, terutama lansia, tidak terpisah dari rombongan saat beraktivitas di Masjid Nabawi maupun di area perhotelan. Salah satu jemaah haji asal Lamongan, Siti Fatimah, menjelaskan bahwa ide penggunaan mawar merah ini sudah disepakati sejak berada di tanah air. Menurutnya, warna merah yang mencolok saat membantu jemaah mengenali sesama anggota kelompoknya dari jarak jauh.
5: Untuk tanda pengenal, biar mudah dikenali dari jauh. Dari jauh, kelihatannya, oh itu teman kita, ada bunga mawarnya gitu.
6: Dari embarkasi.
5: Embarkasi Surabaya.
6: Ya.
5: Ya.
6: Kloter 34.
5: 34. KBHI
6: mawar.
5: Sayur
6: hijau.
5: Ini sayur hijau.
6: Hijau oranye.
4: Jemaah diingatkan agar gelang identitas, kartu jemaah, dan tas paspor tetap dipakai kemanapun mereka pergi. Penanda seperti mawar merah ini dipandang sebagai kearifan lokal yang sangat membantu tugas petugas haji di lapangan dalam identifikasi asal daerah jemaah jika terjadi sesuatu. Farin Raki melaporkan.
7: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
3: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, ribuan peserta ramaikan Jalan Sehat Mama Mia PKG PAUD Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Seperti yang dilaporkan Heri Sesanta berikut ini.
8: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Pusat Kegiatan Gugus Pendidikan Anak Usia Dini PKG PAUD Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri menggelar kegiatan Jalan Sehat bertajuk Mama Mia. Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 8.000 peserta anak PAUD bersama orang tua dan para guru dari berbagai lembaga pendidikan usia dini di Kecamatan Pare. Ketua Panitia sekaligus Ketua PKG PAUD Kecamatan Pare, Hudaya Salamatin, hari ini menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk mempererat kebersamaan antara anak, orang tua, dan tenaga pendidik sekaligus menanamkan pola hidup sehat sejak usia dini.
9: 94 lembaga dari PK, kelompok bermain, TPA, TAPOS, dan RA. Ya memang tujuannya yang utama adalah mempererat tali silaturahmi. Ya, jadi antara guru TK, guru KB, kelompok bermain itu TPA, TAPOS, dan RA. Biar semakin erat.
8: Sementara Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Holik, mengapresiasi pelaksanaan Jalan Sehat Mama Mia 2026. Kegiatan yang digelar merupakan salah satu bentuk komunikasi parenting antara orang tua dan lembaga pendidikan.
10: Hari ini sudah diimplementasikan secara real bahwa seluruh elemen yang di pendidikan anak usia dini sudah dilibatkan dan harapannya mudah-mudahan paling tidak ada komunikasi parenting antara anak dengan orang tua, antara guru dengan orang tua dan semuanya. Sehingga bisa dilaksanakan pendidikan bermutu untuk semua.
8: Selain jalan sehat, panitia juga menghadirkan hiburan dan pembagian door prize untuk menjadi sarana positif dalam meningkatkan kerjasama antara sekolah dan wali murid. Kegiatan Jalan Sehat Mama Mia 2026 mengambil start dan finish di Masjid Agung Anur Pare, Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
3: Pendengar, Asosiasi Kabupaten atau ASKA PPSSI Sampai.

0: Jepang secara resmi membuka gelaran Fun Games Turnamen U40 sebagai langkah nyata untuk membangkitkan kembali gairah sepak bola di Sampang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ima Fadila.
1: Semangat sepak bola di Sampang kembali dihidupkan di semua usia dengan gebrakan Fun Games Turnamen U40 bersama kehadiran legenda Persebaya All-Star dan mantan pemain Timnas Indonesia melawan pemain legenda lokal Persesa Sampang. Turnamen U40 berlangsung di Sampang Sports Center mulai 14 hingga 24 Mei 2026. Ketua ASKAP PSSI Sampang Muhammad Iqbal Fatoni, Fafan, menekankan bahwa PSSI Sampang hadir untuk semua kalangan, dari semangat senior hingga pemain muda.
2: Karena PSSI Kabupaten Sampang hadir dari hulu ke hilir, mulai dari U10, U12, 13, 15, 17, sampai U40. Jadi di kepengurusan kami, alhamdulillah dengan segala keterbatasan, kita tetap punya semangat bahwasanya sepak bola bukan hanya selesai di usia dini, tapi juga di senior bahkan di...
1: Turnamen U40 menjadi sangat spesial dengan kehadiran para legenda Persebaya All-Star, kehadiran tokoh sepak bola nasional seperti Yusuf Eko Dono dan Anang Ma'ruf, mampu menularkan semangat profesionalisme kepada masyarakat Sampang. Diharapkan jejak para legenda yang pernah membela Timnas Indonesia di Sampang dapat melahirkan bintang-bintang baru dari tanah bahari. Setelah turnamen U40 usai, PSSI Sampang telah menyiapkan serangkaian agenda kompetisi lainnya untuk usia muda dan usia dini. Semangat ditabuhkan dari para senior U40 agar dapat menetes hingga ke atlet usia dini di seluruh Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.
0: Pendengar atlet panjat tebing Jawa Timur, Rahmat Adi Mulyono memastikan akan ambil bagian dalam kejurnas Open Panjat Tebing Piala Wali Kota Tangerang 2026. Seperti yang dilaporkan Oni Arianto berikut ini.
3: Atlet panjat tebing Jawa Timur Rahmat Adi Mulyono memastikan akan ikut ambil bagian dalam kejuaraan nasional Kejurnas Open Panjat Tebing Piala Wali Kota Tangerang tahun 2026. Kejuaraan nasional tersebut menjadi salah satu ajang penting yang diikuti Rahmat Adi untuk mengukur persaingan di level nasional. Rahmat Adi mengatakan dirinya akan turun pada nomor speed perorangan dalam ajang tersebut. Ia menilai kejuaraan ini menjadi kesempatan untuk terus menjaga performa sekaligus menambah pengalaman bertanding menghadapi atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah.
4: Insya Allah Tangerang, Pak.
5: Tangerang?
4: Iya. Apa itu?
5: Kejuaraan nasional.
4: Kejuaraan nasional?
5: Iya.
4: Akan turun di nomor apa, Mas?
5: Nomor speed.
4: Nomor speed?
5: Iya.
4: Terus event-event internasional ada yang dipilih nggak?
5: Kalau internasional sih, insya Allah mau ngejar kejuaraan dunia sama Olimpiade lagi, Pak.
4: Olimpiade.
3: Kejuaraan nasional Kejurnas Open Panjat Tebing tahun ini memasuki pelaksanaan ketiga dan digelar pada 24 sampai 28 Juni 2026. Ajang tersebut berlangsung di Tangerang City Sport Climbing Center yang berada di kawasan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Tangerang. Tidak hanya menargetkan hasil terbaik di level nasional, Rahmat Adi juga memasang target lebih tinggi di event internasional tersebut. Ia ingin kembali menembus kejuaraan dunia panjat tebing dan berpeluang tampil di ajang Olympic Games atau ajang Olimpiade. Oni Arianto melaporkan.
6: Demikian info olahraga. rri.co.id sumber.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan bersama paket feature dari RRI SP Kediri yang selengkapnya bersama Heri Susanto.
7: Sejak ditutup selama 6 tahun akibat adanya COVID-19 dan dibuka kembali pada bulan Januari tahun 2026, antusias masyarakat berkunjung ke wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri meningkat. Wisata yang menyuguhkan wahana utama kolam renang dan lainnya banyak menarik pengunjung tidak hanya dari wilayah Kediri, namun juga berasal dari wilayah sekitar Kediri. Salah satunya pengunjung wisata Sumber Ubalan asal Tulungagung, Yusana, menjelaskan dirinya mengajak renang sang anak ke wisata Sumber Ubalan sebagai terapi kesehatan anak. Ia mengatakan setelah dibuka kembali untuk masyarakat, wisata Sumber Ubalan menjadi lebih bersih dan nyaman bagi pengunjung.
8: Dengan tiket masuk yang lumayan murah dan parkirnya cuma 3.000, akhirnya anak merasa nyaman, Pak. Ya cuman kekurangan satu waktu saya pertama masuk. Pedagang asurannya dan penjual makannya itu nggak ada. Nah, ini tuh. Nah, sekarang mungkin udah berjalan 2 bulan 3 bulan ini kok malah rame dan bersih gitu Mas.
7: Sementara koordinator wisata Sumber Ubalan Asmanu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Kediri mengatakan selain kolam renang, pengunjung wisata Sumber Ubalan juga dapat menikmati wahana wisata dan wahana lainnya. Wisata Sumber Ubalan juga memiliki area bumi perkemahan dan keramaian pengunjung terjadi saat momen hari libur panjang maupun hari Sabtu dan Minggu.
9: Yang kita tawarkan tuh pertama kita kolam renang, kemudian ada lagi wahana wisata ada, terus bumi perkemahan ada, terus seperti taman-taman ini seringkali kan biasanya itu dari rombongan-rombongan itu bawa tikar, lalu makan bersama seperti itu.
7: Ia menambahkan dengan adanya pengembangan dan penataan kembali, saat ini wisata Sumber Ubalan memiliki luas sekitar 15 hektar.

0: Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu, biaya tiket masuk untuk anak-anak Rp8.000 dan dewasa Rp10.000 per orang. Mengenai biaya parkir kendaraan untuk sepeda motor Rp3.000, untuk mobil Rp5.000, minibus Rp10.000, dan kendaraan bus atau truk yaitu Rp15.000. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar, demikian info Prima hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Yas Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di cek fakta hari ini, Refka dengan info tentang beredar di media sosial Facebook narasi yang mengklaim bahwa hantavirus merupakan efek samping vaksin COVID-19 produksi Pfizer. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, ditemukan dokumen asli yang tersedia di situs web Public Health and Medical Professional for Transparency, PHMT.org. Dokumen setebal 38 itu memuat analisis laporan kejadian ikutan pasca otorisasi vaksin COVID-19 yang diproduksi Pfizer. BioNTech, meski tercantum dalam dokumen Pfizer, bukan berarti bahwa vaksin tersebut menyebabkan infeksi paru-paru akibat hantavirus.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep sore ini.

Dalam bahasa umum, hutan merupakan daerah yang penuh dengan beragam jenis pohon dan makhluk hidup. Namun tahukah kita, hutan memiliki fungsi yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di daerahnya. Hutan yang terdiri dari banyak pohon memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk yang berada di dalamnya. Pohon memiliki peranan sebagai pabrik oksigen, penyerap polusi udara, penyerap air hujan, dan tempat tinggal berbagai makhluk hidup. Banyak orang yang berpikiran hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dieksploitasi terus-menerus hingga habis. Walaupun hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, namun hutan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali berfungsi seperti sedia kala. Semakin meningkatnya kandungan polutan di udara, sedikit banyak merupakan faktor penyebab pemanasan global. Hutan memiliki peran penting karena mampu menyerap polutan, sehingga efek perubahan iklim dan pemanasan global bisa berkurang. Hutan tropis Indonesia mampu menyerap potensi karbon mencapai 25,7 miliar ton per tahun, termasuk hutan lahan gambut. Yang berarti, hutan Indonesia merupakan salah satu pusat penyerap polutan di dunia. Untuk mengurangi jumlah polutan di udara, pihak luar membayar sekitar 5.000 US dollar hingga 10.000 US dollar per 5.000 ton emisi. Tak dipungkiri, jika hutan penuh akan pepohonan yang mampu menyerap dan penyimpanan air hujan, di mana setiap pohon yang ditanam dalam ekosistem hutan tropis pegunungan mampu menghasilkan 250 galon air selama daur hidupnya. Sayangnya tak semua mengerti pentingnya menjaga keanekaragaman hayati di suatu wilayah. Keanekaragaman hayati yang terganggu dan berkurang menyebabkan tidak seimbangnya ekosistem yang mengakibatkan masalah bagi lingkungan sekitar. Betapa pentingnya menjaga hutan, karena hutan merupakan sumber daya yang tak ternilai, karena berbagai fungsinya. Mari jaga hutan Indonesia.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 RRI Sumatera, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, diinformasikan untuk Anda semuanya bahwasanya adzan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Program 1 RRI Sumatera mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakan. Semoga ibadah Anda diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin.

menjadi manusia yang amanah itu merupakan harapan, bahkan tujuan dari diciptanya manusia itu sendiri. Sebelum itu, apa sih amanah itu? Amanah, kalau mengacu ke bahasa, dari sisi kebahasaan, amanah itu adalah sesuatu yang dititipkan atau dipercayakan kepada kita atau kepada orang lain. Artinya, ketika kita dititipi sebuah percayaan kepada kita, atau kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, itu merupakan bentuk dari amanah itu sendiri. Begitu. Nah, sekarang orang yang amanah itu adalah orang yang dapat menjalankan tugas sesuai dengan apa yang telah dipercayakan kepada orang itu, atau apa yang telah ditugaskan kepada kita. Maka dari sini cakupan amanah itu sangatlah luas, sehingga amanah itu meliputi segala yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia, atau manusia dengan alam, atau manusia dengan Tuhannya. Jadi, manusia yang amanah itu ya adalah manusia yang bisa melaksanakan tugasnya, melaksanakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Manusia itu dengan sesama manusia, manusia dengan alam semesta, dengan manusia itu dengan Tuhannya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana menjadi manusia yang amanah, sebelum itu kita mengetahui bahwa di antara salah satu nabi kita itu sifatnya adalah sifat amanah, sifat yang bisa dipercaya, sifat yang bisa mengantarkannya memiliki julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu tidak ada lain karena berangkat dari sebuah landasan bahwa manusia itu memang harus menjadi orang yang amanah. Kita mulai dari yang pertama, bahwa manusia itu harus bertanggung jawab, harus menjadi orang yang dipercaya atas tugas yang telah dilimpahkan kepada kita, atas kepercayaan yang telah dilimpahkan kepada kita. Ada sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lam. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada, sedangkan kamu adalah orang yang mengetahui. Maka dari sinilah berangkat sebuah titik orang itu harus menjadi orang yang amanah. Maksudnya jangan sampai menjadi orang yang mengkhianati terhadap tugas yang diberikan kepada kita dari Allah kepada kita, dari manusia kepada kita, dan bahkan dari alam kepada kita. Kita dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-Nya yang baik untuk beribadah kepada Allah, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan ini kepada kita. Karena alam semesta menolak untuk menerima amanah, hanya manusia yang berani untuk menerima amanah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghamba, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh khianat dengan tugas ini. Kita tidak usah berpikir

Pendengar Islam di Nusantara kali ini mengajak Anda untuk mengunjungi Kuntu Darussalam, kerajaan Islam pertama di Riau. Namun tentu kerajaan ini sudah tidak ada lagi, tapi jejak sejarahnya tertulis rapi dalam buku. Pendengar, Desa Kuntu berada di Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, yang terletak kurang lebih 85 km di sebelah selatan Pekanbaru, ibu kota Provinsi Riau. Desa Kuntu termasuk desa tertua di Provinsi Riau yang syarat dengan lembaran. Dalam buku Sejarah Minangkabau, terbitan Batara

Jakarta tahun 1970 dikatakan bahwa Kuntu termasuk wilayah Minangkabau Timur atau Kerajaan Kuntu Timur. Kesultanan Kuntu Kampar terletak di Minangkabau Timur, daerah hulu dari aliran Kampar kiri dan kanan. Kesultanan Kuntu atau juga disebut Kuntu Darussalam di masa lalu adalah daerah penghasil lada dan menjadi rebutan kerajaan lain, hingga akhirnya Kesultanan Kuntu dikuasai oleh Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit. Kini wilayah Kesultanan Kuntu hanya menjadi sebuah cerita tanpa meninggalkan sedikit pun sisa masa kejayaan. Kesultanan Kuntu kini berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri atau Lipat Kain, Kabupaten Kampar. Di masa lalu, Kerajaan Kuntu adalah sebuah daerah yang sangat strategis, baik dalam perjalanan sungai maupun darat. Di bagian barat daya Kuntu, di seberangnya ada hutan besar yang disebut Kebun Raja. Di dalam hutan yang bertanah tinggi itu, selain batang getah, juga ada ratusan kuburan tua. Satu petunjuk bahwa Kuntu dulu merupakan daerah yang cukup ramai adalah ditemukannya 4 buah pandam berkuburan yang tua sekali. Sehingga hampir seluruh batu nisan yang umumnya terbuat dari kayu sungkai sudah membatu. Salah satu di antara makam-makam tua itu adalah makam Syekh Burhanuddin, ulama Islam di Kerajaan Kuntu. Syekh Burhanuddin diperkirakan lahir 530 Hijriah atau 1111 Masehi di Makkah, dan meninggal pada 610 Hijriah atau 1191 Masehi. Menurut buku sejarah Riau yang disusun oleh tim penulis Universitas Riau, terbitan tahun 1998-1999, Kuntu adalah daerah yang pertama di Riau yang berhubungan dengan pedagang-pedagang asing dari Cina, India, dan negeri Arab Persia. Kuntu juga daerah pertama yang memainkan peranan dalam sejarah Riau, karena daerah lembah sungai Kampar Kiri adalah daerah penghasil lada terpenting di seluruh dunia dalam periode antara 500 sampai 1400 Masehi. Zaman dahulu, Kuntu dikenal sebagai daerah yang subur dan berperan sebagai gudang penyedia bahan baku lada, rempah-rempah, dan hasil hutan. Pelabuhan ekspornya adalah Samudra Pasai, dengan pasar besarnya di Gujarat, India. Kuntu juga wilayah yang strategis, sebab terletak terbuka di Selat Malaka tanpa dirintangi pegunungan. Kuntu juga tanah tua yang mula-mula dimasuki Islam yang dibawa oleh para pedagang, dan di masa itu baru dianut di kalangan terbatas, yaitu kalangan pedagang saja, karena masih kuatnya pengaruh agama Buddha yang menjadi agama resmi Sriwijaya di masa itu. Ketika Cina merebut pasaran dagang yang menyebabkan para pedagang Islam Arab Persia terdesak, maka penyebaran Islam sempat terhenti. Para pedagang Arab Persia Maroko mulai kembali berdagang di Kuntu pada abad ke-12 Masehi, di masa kekuasaan Kesultanan Mesir era Fatimiyah, dinasti yang mendirikan Universitas Al-Azhar di Kairo. Kuntu juga memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Islam Dayah di Aceh di bawah Sultan Johan Shah dalam hal perniagaan. Setelah Kerajaan Pasai berdiri, mereka bahkan berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah di Kuntu. Itulah sepenggal kisah Kerajaan Islam pertama di Riau, Kuntu Darussalam. Nantikan Islam di Nusantara edisi berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Subadep Peding atau Raki berkabar dalam bersama Ture Kalaresan Ari Samangken Ari Sabto tanggal 16 bulan Mei tahun 2006 lekor Asarang Batan Kole Narah Lili Subadep atau Raki berkabar selangkong parlo saat mangken yang Gika Dinto kabar sesapesan Gika Dinto Pemkap Sampang terus makuat usaha keangkui ngajuaki Pangeran Trunojoyo minangka pahlawan nasional asareng Universitas Trunojoyo Madura. Asisten Situng Bidang Pemerintah Torekesra Sedakap Sampang Sudarmanto Adebu Pemkap Sampang adukung penuh proses usulan kasebut. Salain kadinto rencanepon dalam bekto se tak abit pihaipon berdi lampa aki papanggian sarang UTM kangkui amosawara aki tahapan usulan kasebut langkong cerna. Sudarmanto acar beki proses usulan kasebut saat mangken ampon kenging respon se positif dari pemerintah pusat. Minorotepon saat mangken pemerintah daerah namung epakon alengkapi pansaponapan persyaratan akadi seminar nasional nyoson naskah akademik tor dokumen pendukung lain-lain epon.
1: Mungkin saya kan rencana Senin depan ke UTM, jadi bersama mendukung usulan itu nanti yang di depan UTM-nya. Peneguhan pahlawan sebenarnya kemauan politik pemerintah. Artinya kalau pemerintah di atas sudah oke, tidak begitu sulit, Pak.
0: Eka sempatan sebelum epon Universitas Trunojoyo Madura, Rabu tor alam pagi, Pak. Panggian, Ependopo Kabupaten Sampang, sarang maksud kaangkui langkong makuat kerjasami antara Epon, pamarentah daerah, ngengingi usulan kasebut. Pemkap Sampang Tor UTM, nargetaki seteja seantetiaki syarat kaangkui ngusulaki Pangeran Trunojoyo, minangka pahlawan nasional, bisa rampong akhir tahun 2006 lekor samangken.

0: Kabar sesatro sepon engki kadinto, Pemerintah Kabupaten Sampang ampon moka program kangkui ngorop LPG tabung 3 kilogram subsidi ka LPG non subsidi jenis brigas ngabiti tanggal 12 kantos 3 lekor Mei 2016. Sekadima program tersebut aropa aki terus epon dari surat edaran Bupati Sampang Engki Kadinto ngingingi larangan penggunaan LPG subsidi mongku de pihak setak keduan hak. Analisis kebijakan mudah bagian perekonomian tor SDA Setkap Sampang Abdi Bari Adebu. Program kangkui ngorop Kadinto bade aki sarang maksud sepaja langkong. Magempang masyarakat otabu masyarakat sekeduan usaha dalam proses agente dari LPG subsidi de brigas kangkui ngorob de brigas 12 kilogram biaya epon peti esarju aki sarang jumlah epon tabung LPG okoran 3 kilogram se esra aki sarang masyarakat.
1: Jadi event itu termasuk bagian dari fasilitasi Pemkab dan Pertamina untuk mempermudah masyarakat dan kalangan pengusaha yang tercantum dalam surat larangan penggunaan LPG 3 kilo untuk bisa menukarkan LPG 3 kilogram miliknya ke Bregas.
0: Pihak EPON ngarep dek seteja pejabat tol staf lingkungan Pemkab Kangkui torot serta dukung kebijakan tersebut Engki Kadinto sarang akente de Bregas sengke kakunaan LPG subsidi bisa langkong leres sasaran dek masyarakat seongku-ongku keduan hak narema.

0: Kaper Sepongkasan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Pamekasan, Mastiaki Ampon Alam Paki Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing Otabe Timpora. Se alibetaki pansaponapan instansi setamaso edelma sarang maksud kaangkui langkong maketat pengawasan de bedena warga negara asing otabe WNA wilayah Madura otamaya pon e Kabupaten Sampang. Kepala Seksi Intelijentor Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Pamekasan, Ananda Prasetya, acer bagi pentingnya kerjasami antara pon lintas sektor dalam mastiaki kalengkapan tor kapastian data orang asing. Minarut epon anglibeti usaha kasebut, yarepaki pengawasan bisa kelampan langkong maksimal.
1: Harapannya dengan adanya pertukaran informasi, kami petugas imigrasi lebih bisa menjaga kedaulatan negara ini agar dapat memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian khususnya di wilayah Sampang Madura.
0: Selain Kak Dinto, minarut epon e wilayah Madura kadinto tingkat minat masyarakat epon kaangkui de luar negeri kabileng tengki. Sengke hal kadinto ante tiaki setong tantangan tibi dalam ngawase keimigrasian epon. Mila dari kadinto kerjasami antara lintas sektor dalam ngaoleh data si akurator asampung minangka teti kunci utama epon. Pamirsa, sakadinto berkaper dalam pesa Madura, produksi Radio Republik Indonesia Sumedep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebede epeten. Obu pesa epon rangput. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ales pesa epon mempe. Mata pesa epon soca otabe tengal. Bulu kece pesa epon etep. Kopeng pesa epon karna. Elong pesa epon pangampung. Pepe pesa epon pangarasan. Colo pesa epon lesan. Bibir pesa epon late. Kiki pesa epon beje. Cile pesa epon elat. Leer pesa epon kulu. Tabu pesa epon padeeren. Wucel pesa epon poser. Lengen pesa epon kulungan. Kalemongan pesa epon kaleng cepe. Tanang pesa epon asta. Keriki pesa epon racung. Koko pesa epon kanaka. Betes pesa epon podeg. Tersoko pesa epon padeg.

Perlu satu dari Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di wilayah Sumenep kini hadir destinasi wisata baru yang menawarkan suasana alam sejuk dan asli. Tempatnya bernama Telaga Ikan Koi yang beralamatkan Desa Kelis, Kecamatan Pasongsongan. Dan tempat ini dengan cepat menjadi tujuan favorit warga sekitar dan maupun luar daerah gitu. Lokasi ini juga selalu dipenuhi pengunjung yang ingin melepas penat dan menikmati keindahan lingkungan yang asri dan menenangkan hati. Daya tarik utama tempat wisata ini terletak pada pemandangan yang estetika serta aktivitas seru yang memberikan makan ikan koi secara langsung. Nah, keistimewaan lain dari Telaga Koi adalah kebijakan pengelola yang memungut biaya tiket masuk, tidak memungut biaya tiket masuk maupun uang parkir. Pengunjung hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp5.000 untuk satu bungkus pakan ikan plastik untuk berinteraksi dengan penghuni telaga gitu ya. Jadi meskipun ada sedikit kekecewaan karena tidak bisa menggunakan spot foto andalan itu, antusiasme pengunjung tetap terjaga tinggi. Pihaknya penyelenggara berjanji akan segera menyelesaikan perbaikan fasilitas-fasilitas ini agar bisa dinikmati sepenuhnya. Ya karena namanya yang baru ya pendengar. Dan Anda juga bisa akses apa yang kita baca hari ini di rri.co.id.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedap. Pendengar, tahukah Anda, Piala Dunia pertama tahun 1930 berlangsung tanpa babak kualifikasi. Turnamen yang digelar di Uruguay ini menjadi edisi perdana yang masih bersifat undangan. Saat itu sepak bola internasional belum sepopuler sekarang, sehingga banyak negara belum siap mengikuti kompetisi besar lintas benua. Perjalanan menuju Uruguay juga tidak mudah. Tim-tim dari Eropa harus menempuh perjalanan panjang menggunakan kapal laut selama berminggu-minggu. Hal ini membuat hanya beberapa negara Eropa yang akhirnya berpartisipasi. Total hanya 13 tim yang ikut serta. Meski jumlahnya sedikit, turnamen ini menjadi fondasi lahirnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia. Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Argentina di final. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang menjadi ajang global dengan sistem kualifikasi ketat yang melibatkan ratusan negara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.
1: Padanya, tahukah Anda bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru, namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah, demam, berkeringat di malam hari, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini menular melalui udara, terutama saat

0: ringan, TBC bisa disembuhkan dan kita semua bisa berperan dalam menghentikan penularan.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Yeah. It's like the old times.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi, tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061 koperasi desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
8: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya pada dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
7: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi KDMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
9: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus, insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20 ribu, tapi ada Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini, dan dipimpin langsung oleh Pak Wakil Panglima TNI, akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30 ribuan.
7: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30 ribu koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20 ribu KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
11: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
10: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Kayaknya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
11: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
11: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Ya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih, ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Jambi, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh dan kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairani, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami susunkan para jemaah untuk mengambil yang pertama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga ya, karena kesehatan haram tentu juga kesehatan haram sendiri. Karena selama di pesawat ini perlu untuk selamat yang pada ajar-ajar ini yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga ini menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke Rumah Sakit Al-Nur Mekkah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekkah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kemenhaj, Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026, perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai, serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel, gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rosenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwal memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedang.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangat. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa salah satu kaidah di dalam Al-Qur'an itu adalah bahwa manusia itu akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walaupun nanti banyak alasan-alasan yang mungkin dia akan kemukakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 14 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adzira. Bahkan manusia nanti akan menjadi saksi atas dirinya sendiri walaupun dia mengemukakan alasan-alasannya. Nah, di dalam ayat ini yang dijadikan sebuah kaidah Al-Quran oleh Syekh Al-Mukbil, bahwa manusia itu nanti dirinya lah yang nanti akan menjadi saksi terhadap apa yang telah dia perbuat, walaupun nanti dia banyak beralasan. Dari ayat ini sebenarnya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa memang mungkin manusia itu punya potensi untuk mengingkari atau berkelak dari siapa dirinya dengan mengemukakan alasan-alasan yang mungkin bisa dia lakukan. Tetapi ketahuilah bahwa pada hakikatnya nanti manusia tidak akan bisa mengelak dirinya karena dia yang akan bersaksi dan tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Jadi ini juga memberikan gambaran bahwa manusia itu ada potensi untuk mengelak itu atau berkelak dari apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dirinya tidak bisa berbohong pada dirinya sendiri. Namun demikian memang bahwa manusia itu memang tidak luput dari salah dan dosa. Oleh karena itu

0: para ulama salaf menyebutkan bahwa sikap jujur yang indah itu adalah ketika dirinya itu mengakui siapa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya setelah itu dia berusaha untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi bisa jadi mungkin pada titik tertentu manusia itu menutup dirinya, berkelak tentang dirinya dengan alasan-alasan yang mungkin bisa dia kemukakan. Tetapi Allah memuji nanti orang yang kemudian terus membersihkan jiwanya setelah peristiwa itu. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa yang selalu ingin menyempurnakannya, dia ingin selalu memperbaikinya. Dia mungkin di awalnya begitu, menutup, mengelak, tapi niat yang dia lakukan dalam rangka untuk bermohon kepada Allah akan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan itulah yang kemudian menjadi indah bagi seorang mukmin, seorang muslim, ketika kemudian dia berada dalam posisi yang akan berusaha untuk jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bagaimana juga beliau memberikan contoh, Syekh Al-Mukbil itu perilaku dari para nabi dan rasul untuk dicontoh dalam hal ini. Saat misalnya Nabi Adam dan kemudian Hawa itu melakukan satu kesalahan, lalu kemudian mereka berdua ditambahkan dalam Al-Quran mengucapkan doa, Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua berdoa mengakui kami berbuat zalim pada diri kami ya Allah, maka ampuni kami, karena kalau kami tidak sampai diampuni dan diberikan kasih sayang, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi pada saat kita berada pada posisi manusia itu mengelak pada dirinya, berkelak pada dirinya, mungkin setelah itu dia berusaha untuk mengakui di hadapan Allah siapa sebenarnya memang dirinya. Dan lalu kemudian dia berusaha untuk memperbaiki jiwanya, memperbaiki keadaan dirinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan ini yang kemudian dipuji. Bagaimana juga kita lihat apa yang kemudian dikatakan oleh Nabi Nuh ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya meminta sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu pengetahuan tentangnya. Qala Rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laysa li bihi ilmi wa illa tawfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Sama juga begitu. Para nabi dan rasul itu memberikan contoh bagaimana kemudian berdoa kepada Allah mengucapkan sesuatu pada saat dia melakukan hal-hal yang mungkin bisa dianggap satu kesalahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana juga ucapan Nabi Musa sebagai ekspresi penyesalan atas terbunuhnya laki-laki Kipti. Qala Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfir li wa ghafir lahu innahu wal ghafur rahim. Semuanya mengakui begitu indahnya mengakui di hadapan Allah siapa sebenarnya dirinya. Dan itulah yang kemudian memberikan gambaran buat kita untuk bisa menjaga seluruh anggota tubuh kita ini. Karena nanti kita akan baca sendiri kitab catatan amal kita. Nanti juga akan menjadi saksi seluruh tubuh kita ini. Yang di beberapa ayat Al-Quran itu disebutkan. Misalnya Quran Surat Al-Isra ayat 40. 14. Surat Al-Isra ayat 14 itu yang memberikan gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan pada hambanya itu, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Jadi bacalah kitab catatan amal kamu itu. Cukup dirimu sendiri yang nanti akan menjadi penghisap, menghitung amalmu sendiri. Jadi semua apa yang sudah kita perbuat nanti ada dalam catatan amal, dalam satu kitab. Yang kita sendiri yang nanti akan membaca itu. Sampai-sampai kemudian di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 49 itu disebutkan wa wudi'al kitabu fatara al-mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkan kitab catatan amal itu, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitab itu. Dan mereka berkata, betapa celakanya kami. Tidak ada dalam kitab ini sesuatu yang tertinggal. Kitab apa ini? Tidak ada sesuatu yang tertinggal, baik itu catatan kecil maupun besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang dia pun. Jadi ayat yang sebelumnya sudah, nanti Allah suruh yang baca ini catatan kamu. Kamu sendiri yang nanti menghitung. Lalu kemudian di gambaran yang ayat yang kedua berikutnya itu tadi, bahwa orang-orang yang berdosa itu merasa ketakutan dengan catatan kitab itu, sampai menyatakan ini kitab apa ini? Tidak ada satupun yang tertinggal. Kecil besar semuanya ada dalam catatan. Dan ditambah lagi yang nanti akan menjadi saksi adalah tubuh kita sendiri. Tadi dalam Quran surat Yasin yang sering kita baca, al-yauma nahkimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksubun. Bahwa pada hari ini kami akan tutup mulut mereka yang bisa dia mungkin beralasan, bisa dia berlukian dengan mulutnya itu, dan berkatalah kepada kami tangannya, dan kemudian kakinya akan menjadi saksi. Artinya, para ulama menyebutkan bahwa ini adalah bagian, kalau dalam ilmu balaghah itu adalah majas mursal. Ya. Jadi, sebagian untuk seluruhnya. Bahwa nanti yang akan menjadi saksi itu dalam gambaran tangan itu, karena tangan ini menunjukkan gerak, ya, bahwa apa yang kita kerjakan. Tapi nanti yang menjadi saksi seluruh anggota tubuh kita. Jadi mata kita, pendengaran kita, lisan kita sendiri nanti. Lalu kemudian perut kita, kehormatan atau kemaluan kita, tangan, kaki, semua anggota tubuh ini akan menjadi saksi pada diri kita sendiri. Sehingga kemudian Imam Al-Ghazali itu mengingatkan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat tubuh kita yang bagus ini, karena kita itu merupakan mahakarya Allah, ya, didesain paling bagus. Maka khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Kita ini adalah diciptakan Allah dalam sebaik-baik bentuk makhluk. Ya. Jadi kalau nanti kita melihat bagaimana betapa luar biasanya Allah membuat satu karya yang luar biasa, menciptakan makhluk seperti manusia yang paling bagus dan paling mulia ini. Sebuah mahakarya yang dahsyat, Allahu Akbar. Jadi kalau kita tilik satu-satu, kalau di dalam Al-Quran itu sudah diingatkan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu sendiri itu, apakah kamu tidak pernah berpikir bagaimana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Kita mungkin tidak pernah berpikir bagaimana nanti kita akan bahas mata misalnya, bisa melihat, lalu kemudian bisa membedakan warna-warna dalam waktu sekejap, lalu kemudian kita juga bisa melindungi mata dari hal yang panas atau dingin, atau sesuatu yang mungkin akan bisa mengganggu. Dan semuanya itu bukan serta-merta, tapi merupakan sebuah karya yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, kata Imam Al-Ghazali, sebagai untuk rasa syukur kepada Allah itu, jangan sampai kufur. Nah, bagian dari kufur itu apa? Adalah menggunakan anggota tubuh itu pada hal-hal yang maksiat. Maka kemudian, lalu beliau ingatkan secara khusus itu, misalnya di Ihya Ulumuddin, ada juga kitab sederhana beliau yang ditulis Bidayatul Hidayah itu. Beliau ingatkan, jaga dari hal-hal yang dosa atau maksiat anggota badan itu. Terutama 7 anggota badan itu. Kalau kita melihat misalnya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran bahwa nanti neraka itu ada 7 pintu. La sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Itu dalam Al-Hijr ayat 44. Jadi kata beliau, paling tidak anggota tubuh kita ini dijaga, terutama 7 anggota badan. Kita tahu bahwa neraka itu juga ada 7 pintu. Ya. Nah, apa ketujuh anggota badan itu adalah mata, mata kita, lalu telinga kita, lalu kemudian lisan kita, lalu perut kita, lalu kehormatan atau kemaluan, lalu kemudian tangan dan kaki kita. Dan nanti juga termasuk hati. Nanti di dalam Al-Quran disebutkan inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Bahwa pendengaran kita, kemudian penglihatan kita dan hati kita nanti juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan misalnya kul huwallazi amsa'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. qalilam ma tashkurun. Itu dalam Quran surat Al-Mulk ayat 23. Katakan bukankah kemudian Allah sudah menciptakan kita ini dan menjadikan kita punya pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilam ma tashkurun, tapi banyak yang tidak bersyukur. Artinya kita tidak menggunakan anggota tubuh itu dengan sebaik-baiknya. Padahal yang nanti akan menjadi saksi siapa diri kita sendiri itu mereka. Anggota tubuh kita ini. Makanya harus dijaga, kata Imam Al-Ghazali, pada hal-hal yang maksiat atau hal-hal yang dilarang. Contoh misalnya, betapa dahsyatnya mata kita ini, di mana mata ini proses melihatnya kan sebenarnya ada di otak. Sehingga kalau ada benturan keras di kepala kita, maka bisa menyebabkan nanti kebutaan. Karena memang saraf untuk melihat juga di otak ini. Dan itu dahsyat kalau kemudian dilihat bagaimana tiba-tiba kita bisa melihat lampu dan sebagainya dari sesuatu yang terang itu. Itu dahsyat. Mulai dari kemudian ada bola mata kita, kemudian ada kornea mata kita, ada pupil, ada ke belakang sampai retina, lalu kemudian sampai ke otak kita. Sehingga ketika ada sesuatu yang terang itu bisa, itu kan sebuah karya yang luar biasa. Sampai kemudian kita bisa membedakan, dari mana kita bisa membedakan 120 sampai 150 warna itu. Kalau tidak karena kebesaran Allah. Kita kadang-kadang tidak sebegitunya. Nah, lalu digunakan dengan baik. Maka kemudian diatur misalnya di dalam Al-Quran, wa kullil mu'minin ya yaghuddu min absarihim. Jadi tundukkan pandanganmu. Itu bagian dari yang harus kita lakukan. Begitu juga dengan perempuan. Ya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Begitu juga wanita-wanita muslimah yang baik, tundukkan pandanganmu. Sehingga disebutkan dalam hadis Nabi itu, an-nadra sahmun masum min siyami iblis. La'anahullah. Pandangan itu adalah salah satu anak panah yang beracun di antara anak panah iblis. Allah melaknatnya. Jadi ini juga diingatkan begitu sampai kemudian contoh kecil itu anggota tubuh yang nanti juga akan ditanya. Maka kemudian Imam Al-Ghazali mengingatkan, amal ain fahfadha min arba, jaga mata itu dari empat hal. Ya, antan dura biha ila ghairu mahram. Jadi jangan melihat orang yang bukan mahramnya itu dengan nafsu gitu, dengan sawal. Au ila suratin malihat wala bisyahwatin, atau kemudian melihat gambar-gambar atau kalau dalam bahasa kita film-film yang kemudian akan mengumbar nafsu dan syahwat kita. Au tandura biha ila muslim bi ainil itir, jangan juga melihat sesama muslim itu dengan pandangan kerendahan, jadi mata kesombongan kita. Jadi merendahkan itu dengan, atau kemudian au tatali'a biha ala aibin muslim, atau kemudian mata kita pakai untuk mengorek-ngorek aib-aib saudara-saudara muslim kita. Nah, ini bagian dari contoh bagaimana kita merasakan nikmat bisa melihat mata, bisa melihat itu dengan mata kita, yang mata ini sebenarnya masih sebanding, baru sebanding nikmatnya dengan 500 tahun beribadah pada Allah. Itu berdasarkan riwayat Al-Hakim. Padahal kita tidak mungkin bisa beribadah 500 tahun karena memang umur kita tidak sampai.
1: Iya.
0: Jadi nikmat mata. Sehingga kemudian itu betul-betul kita pergunakan. Semua anggota tubuh kita akan menjadi saksi terhadap diri kita sendiri. Jadi gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan tidak bisa kita berkelak dan menyalak karena nanti yang akan menjadi saksi betul-betul adalah semua anggota tubuh. Saat kita kemudian berpikir untuk bisa beralasan, tapi kemudian ketahuilah bahwa diri kitalah yang menjadi saksi pada diri kita siapa sebenarnya kita.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: masih mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saya beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah lah, jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka si kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Ke mana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei santai sa. Tahu tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar nggak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak, masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman.
1: Nah, terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak, toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah, dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda, diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat kah? Fitri, hey, tunggu dulu! Maaf ya, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu?
0: Oh, Sa?
1: Sudah sadar kau, Bagas?
0: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah, itu kan. Mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang, kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh, Bagas. Ayo, kita gas.
0: Oke, David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua. Thank you.
5: Sobat Pajak. Mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat Kantor Kecamatan Ambunkan. Rabu di depan Kantor Kecamatan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di Lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

Selamat datang, terima kasih untuk Anda dan kalian dan Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Semalam baru saja kita sama-sama mengikuti jalannya mini drama radio persembahan RRI Atambua dengan judul Moderasi Beragama. Semoga saja Anda terhibur dan masih banyak program lagi yang tentunya akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, terus bersama kami di FM 101,3 MHz Radio Republik Indonesia. Semoga dengan saat lagi kita ikuti dan kita dengarkan kembali Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas. Bersama Pro 1 RRI Sumenep.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Pro 1 RRI Sunan. Semoga malam ini dalam keadaan sehat, tenang dan penuh semangat. Malam hari memang waktu yang tepat untuk kita beristirahat sekaligus merenungkan hal-hal bermakna dalam kehidupan. Pada kesempatan kali ini, program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas akan menghadirkan sebuah komunitas yang inspiratif dari Indonesia, yaitu Komunitas Ayah ASI. Komunitas yang beranggotakan para ayah yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan keluarga, khususnya dalam mendukung pemberian ASI eksklusif. Bayangkan, di tengah kesibukan bekerja, para ayah tetap hadir untuk mendampingi ibu dalam proses menyusui, memberikan dukungan moral, bahkan ikut mengkampanyekan pentingnya ASI bagi tumbuh kembang anak. Malam ini kita akan membahas lebih jauh mengenai kegiatan mereka, dampak yang dihasilkan, serta harapan ke depan. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita dengarkan dulu sebuah lagu yang tentu saja akan menghangatkan suasana malam ini.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar, mari kita masuk ke pembahasan malam ini ya, mengenai aktivitas komunitas Ayasi. Komunitas ini lahir dari kesadaran bahwa keberhasilan pemberian ASI eksklusif tidak hanya bergantung pada ibu, tetapi juga pada dukungan ayah. Salah satu kegiatan utama mereka adalah kampanye edukasi ASI eksklusif. Para ayah turun langsung ke masyarakat memberikan penyuluhan tentang manfaat ASI, cara mendukung ibu menyusui, serta pentingnya peran ayah dalam menjaga kesehatan keluarga. Selain itu, komunitas ini juga menyelenggarakan kelas ayah. Dalam kelas ini, para ayah belajar tentang nutrisi bayi, cara membantu ibu saat menyusui, hingga bagaimana menciptakan suasana rumah yang nyaman bagi ibu dan anak. Kegiatan ini membuat para ayah lebih percaya diri dalam menjalankan perannya. Kegiatan lain yang tidak kalah penting adalah dukungan psikologis. Komunitas Ayah ASI sering mengadakan forum diskusi di mana para ayah berbagai pengalaman tentang tantangan menyusui seperti rasa lelah, tekanan sosial atau kurangnya pengetahuan. Dengan berbagi, para ayah merasa tidak sendirian dan semakin kuat dalam mendukung keluarga. Pendengar, menariknya lagi, komunitas ini aktif di media sosial. Mereka membagikan konten edukatif, tips parenting, serta kisah inspiratif dari ayah-ayah yang berhasil mendukung pemberian ASI eksklusif. Dengan cara ini, pesan mereka terjangkau lebih banyak keluarga di seluruh Indonesia. Mari kita jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, kembali sebuah lagu, kita dengarkan sambil merenungkan betapa pentingnya peran ayah dalam mendukung kesehatan keluarga.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Pro 1.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Pendengar, mari kembali kali ini kita bahas mengenai dampak dan harapan dari keberadaan komunitas Ayah ASI. Dampak yang dirasakan sungguh luar biasa. Banyak ibu yang merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menyusui karena mendapat dukungan penuh dari suami. Anak-anak pun tumbuh lebih sehat karena pemberian ASI eksklusif terbukti meningkatkan daya tahan tubuh dan perkembangan otak. Selain manfaat bagi keluarga, komunitas Ayah ASI juga memiliki misi sosial. Mereka kerap bekerja sama dengan rumah sakit, puskesmas, dan lembaga kesehatan untuk mengadakan penyuluhan. Bahkan ada program Ayah Siaga ASI yang mengajak para ayah untuk aktif mendampingi ibu sejak masa kehamilan hingga menyusui. Komunitas ini juga berperan dalam mengubah paradigma masyarakat. Jika dulu menyusui dianggap hanya urusan ibu, kini semakin banyak yang menyadari bahwa ayah memiliki peran penting. Kehadiran Ayah ASI menjadi bukti bahwa pengasuhan adalah tanggung jawab bersama. Harapan mereka ke depan adalah semakin banyak ayah di Indonesia yang terlibat dalam gerakan ini, sebab mendukung ASI bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga soal cinta dan komitmen terhadap keluarga. Dengan dukungan ayah, pemberian ASI eksklusif bisa lebih berhasil dan anak-anak Indonesia tumbuh lebih sehat serta cerdas. Pendengar 21 RRI Sunam, mari kita jadikan malam ini sebagai momentum untuk menghargai peran ayah dalam keluarga. Ingatlah, satu dukungan kecil dari ayah dapat menjadi kekuatan besar bagi ibu dan anak. Pendengar, demikianlah obrolan kita malam ini dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Saya, Ahmad Waris, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada episode berikutnya dengan komunitas inspiratif lainnya. Tetap semangat, teruslah berbagi, dan jangan lupa, dukungan ayah adalah jembatan cinta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di sini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pro 1 RRI Sumenep, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali malam hari ini, saya Aris seperti biasa kembali menemani Anda satu jam ke depan di Ruang Rindu. Tepatnya di Minggu, maksud kami Sabtu malam Minggu, 16 Mei 2026. Satu nomor lagu baru saja kami hadirkan untuk Anda. Dan sebelum kembali kami hadirkan, seperti biasa, kami tunggu Anda di tiga line telepon. Langsung saja kami terima penelpon yang pertama. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Faruk ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Gimana punya kabar Bang Ores?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat Mas Faruk. Semoga saja Mas Faruk juga sama seperti saya, sehat juga ya.
2: Iya, ini lagi berjalan, ini ingin pulang.
1: Oh, lagi berjalan, maksudnya?
2: Iya, jalan kaki ini dari Pos Kamling.
1: Oh, dari Pos Kamling, kok pulang kan masih jam berapa pulang Mas Faruk? Terus yang jaga Pos Kamlingnya siapa?
2: Iya, cuma nggak ada yang jaga, maksudnya cuma apa itu namanya ngumpul-ngumpul,
1: oh.
2: Para tetangga gitu.
1: Ngumpul bukan jaga ya, jadi alhamdulillah aman lah ya.
2: Aman, ya, aman.
1: Aman. Kalo, jadi ngumpul.
2: Kalau tentang kesenian ini, aduh banyak sekali di sini. Ada, kalau tentang kesenian ya ada banyak sekali ini ramai di Juluk. Ada yang...
1: Maksudnya gimana Mas Faruk? Banyak sekali tentang...
2: Tentang kesenian.
1: Kesenian maksudnya?
2: Hiburan apa itu namanya kayak Bang Jari, arisan itu, kumpulan Bang Jari ada
1: saat sekarang, maksudnya lagi ramai banyak.
2: Iya, setiap malamnya di sini ramai.
1: Setiap malamnya ramai, iya, pokoknya
2: iya.
1: Kita lestarikan ya, banyak budaya-budaya yang memang patut untuk kita lestarikan. Yang terpenting apa yang mau kita lestarikan tidak bertentangan dengan hukum maupun dengan agama. Ya,
2: iya.
1: Kita rawat dan kita bina bersama. Terima kasih Mas Faruk ya.
2: Ya, salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa?
2: Untuk Bang Waris, selamat bertugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya. Aduh,
1: terlalu
2: Bang Waris.
1: Kenapa?
2: Ini salah jalan. Masuk kecip kelang.
1: Oh, ini sambil jalan. Menang dulu. Menang dulu, jangan sampai jalan bahaya.
2: Menang dulu ini di tengah jalan.
1: Juk dulu ya. Jangan sampai jalan. Biar konsen. Lanjut.
2: Terus ada Evi di Lenteng, juga ada Jackie Asmara, ada Arindi Adilia Farid, ada Abah Sunni, Bu Fathor, Irma, Cepakayu.
1: Kesemuanya dah Mas Faruk. Ya,
2: ya kesemuanya, syukron juga ya. Dan makasih waktunya untuk Bang Waris.
1: Sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Faruk, Faruk Karisma. Ternyata malam ini lagi banyak kesenian ya yang tampil maksudnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ruang berbagi rindu, berkelana ke masa lalu.
1: Iya.
3: Dari Mandala Rubaru, Mas
1: Dari Farid. Mandala Rubaru. Lagi di rumah atau baru pulang?
3: Enggak. Lagi di rumah.
1: Lagi di rumah.
3: Tapi baru sedikit bersama RRK gitu.
1: Biasanya kan apa kumpulan ya, enggak ya, bukan ya, bukan malam hari
3: ini gitu
1: ya?
3: Kalau biasanya malam Senin dengan malam Rabu gitu.
1: Oh, malam Senin dengan malam Rabu.
3: Iya.
1: Jadi kalau malam Minggu enggak ada ya, enggak ada kegiatannya.
3: Ngiring makan anggur itu malam yang panjang.
1: Iya. Oke, makasih Mbak Abah Suni ya.
3: Iya, salamnya ya.
1: Silakan salamnya buat
3: yang pertama buat sambian selamat bertugas dan semoga sama-sama sehat, sama-sama tetap dilindungi dengan Sang Ilahi Robi.
1: Amin.
3: Barusan ada Mas Sukron, ada Farouk, Eki Wanda, Bapak Ketua bersama Mas Panji, Mama Berhal, Mama Yuni, Dewa Surayeng dan Irma dan kesemuanya aja. Nah, sisanya nanti di acara gending-gending kalau bisa masuk kembali gitu.
1: Terima kasih ya, Pak Suni.
3: Ada IP di Menteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam untuk Anda yang baru saja bersama kami. Kali ini Anda bersama Ruang Rindu ya. Halo juga untuk Ibu, siapa? Ibu Wika, betul ya Mbak? Mbak Evi ya, betul ya Mbak Evi ya. Ibu Wika, Wika ya, di Wonosobo, selamat malam. Ibu Farida juga di Lampung, selamat malam. Di belakang Mas Faruk, Abah Suni, halo.
4: Halo.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lewat memori kenangan masa lalu.
1: Dengan Ibu Yuni.
4: Iya, benar.
1: Iya.
4: Bangun tidur nih Mas Aris.
1: Waduh.
4: Kok terasa apa salat Isya itu? Tidur-tiduran katanya orang Madura tenoro.
1: Habis salat Isya ketiduran. Tapi enggak apa-apa ya, daripada kita memaksakan badan yang memang butuh istirahat mendingan.
4: Iya, butuh istirahat, ya istirahat gitu lah Mas Aris.
1: Istirahat, jangan paksakan pokoknya ya, jika payah.
4: Lihat jamnya kok berapa? Kok jam 9, sudah lewat 9 itu saya barusan.
1: Iya.
4: Siapa nih yang siaran?
1: Oke.
4: Ya sehat ya Mas Aris ya.
1: Sehat Mbak Yuni. Nampaknya Mbak Yuni sudah mendingan ya, namun masih ada.
4: Ya alhamdulillah ini sudah mendingan, batuknya sudah tinggal flu-nya sih ini.
1: Tinggal flu-nya.
4: Maksudnya flu-nya itu masih belum anu, masih ada mampet gitu loh Mas Aris. Ya mudah-mudahan ya memang namanya bukan cuma saya ya, di sini dia semua kayak dibilang semua ya anu gitu loh.
1: Ya,
4: musimnya Mas Aris sekarang.
1: Banyak, tapi kami doakan semoga cepat sembuhlah semuanya ya, yang lagi sakit.
4: Ya salamnya ya, Mas Aris ya.
1: Silakan salamnya buat siapa Mbak ini?
4: Lagu sudah ikutan saja. Perdana tentu buat Mas Arisnya, diberi kesehatan dan berkah umur yang panjang. Kalau pulang hati-hati Mas Aris.
1: Iya.
4: Barusan kayak ada siapa tuh barusannya?
1: Ada Abah Suni, ada Mas ya, Faruk Karisma.
4: Ada Asmara juga. Terus ada juga Ibu Hathor, Mama Intan juga. Terus ada Mas Jeffrey. Ada Bang Maisa juga. Terus ada Bang Wawan. Ada juga Iim. Ada Suci juga. Terus ada Evi. Ada Riki Anggara, Jiki Asmara, Arimbi. Kesemuanya tanpa terkecuali.
1: Terima kasih Mbak Yuni.
4: Terima kasih sama Umbu Ang. Makasih banyak Mas Aris.
1: Sama-sama.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di belakang Mbak Yuni, sebelum kembali kami hadirkan lagu, monggo. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
5: Halo.
1: Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Nur Komala, ya.
5: Iya. Katanya itu yang ditanyakan saya tadi, kalau ada ya SMS-kan atau apa-apa.
1: Mas Roni, barangkali Mas Roni di sini tidak ada alias tidak si andir nomor Pak Nur Komala ya. Karena nomornya semua orang ini rahasia, nggak kelihatan, nggak tahu kalau yang masuk ke HP Pro 1. Tapi untuk Mas Roni, barangkali Mas Roni ini hari ini dengarkan Pak Nur Komala pingin minta nomornya, kita setetanggaan. Apa ya, barangkali ada apa, butuh apa, dan ya, ya ingin tahu kalau bisa nanti dikasih tahu Mas Roni ya, dikasih tahu ya. Yuk, silakan salamnya buat siapa Pak Nur Komala?
5: Salamnya untuk Evi yang ada di Lenteng,
1: Evi yang di Lenteng
5: selalu, dan semoga sehat kamu, Evi.
1: Sehat, Evi.
5: Juga untuk Pak Yuni, juga untuk Kuci yang ada di Cibiracir, dan Dewa Surai, dan apa tadi, paru-paru.
1: Iya.
5: Ini aja, sedikit-sedikit aja. Kerjaan satu yang lain. Terlalu banyak, dah enak.
1: Dah enak. Terima kasih.
5: Terima kasih, Bali.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar sama dulu kali ini. Kembali kami hadirkan dulu lagu untuk Anda ya.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang. Pro 1.

0: Oke, terima kasih untuk Anda, dan kali ini Anda masih bersama Ruang Rindu Pro Satu RRI Sumna. Gimana dengan lagu-lagu yang kami hadirkan? Adakah salah satu atau bahkan semuanya yang bisa atau mampu mengingat kembali kenangan-kenangan Anda? Silakan. Selamat malam. Assalamualaikum. Halo.
1: Dari Gusti Aryo, Mas.
0: Dari Gusti Aryo.
1: Ini lagunya tetap yang seperti yang tadi malam, Mas.
0: Kenapa?
1: Dian Puspa.
0: Dian, semoga saja malam hari ini ada.
1: Semoga
0: karena
1: Mas Bari sehat, berkomunya berbersihnya, ya.
0: Iya, amin. Terima kasih doanya.
1: Tidak terkecuali. Yang spesial buat Mas Hadan di Tampang.
0: Iya, makasih Bang Aryo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Aryo di batang-batang laut sana, terima kasih ya. Salam buat Bang Sahdan. Di belakang Bang Aryo, monggo silakan. Halo juga untuk di Kalianget sana ya. Selamat malam, ada Bang Hosen. Di Maringan sini ada Om Boang. Di Pamekasan ada Pak Nur Komala, ada Mas Jeffrey, ada Bang Ivon juga. Di baru sana ada Basuni. Halo Kepulauan, apa kabar malam hari ini? Semoga saja bisa mendengar siaran kami ya di Spudi ataupun di Masalembu sana. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya.
1: Iya, lagi ngumpul sama teman atau?
0: Iya, lagi ngumpul sama Bibi, sama...
1: Bibi, Bibi itu siapa, nenek ya?
0: Kenapa?
1: Bibi itu nenek ya?
0: Bukan,
1: Apa?
0: bibinya saya itu. Nenek lain, Li.
1: Bi, iya, kalau kalau Bibi apa? Nenek ya, bukan?
0: Bukan, nenek kan lain. Nyai itu nenek.
1: Lah
0: Mon,
1: makanya
0: kalau Pipi, Pipi itu.
1: Iya makanya saya nanya Pipi itu seperti apa? Apa anaknya Evi? Apa aponannya Evi Pipi itu?
0: Oh, bukan.
1: Iya apa?
0: Maksudnya itu istrinya Paman.
1: Oh, istrinya Budi.
0: Tapi
1: Majun,
0: Paman
1: Majun
0: saya,
1: di Evi.
0: ya Paman
1: Pipi.
0: saya sudah meninggal.
1: Oh, gitu.
0: Jadi Bibi saya tinggal di sini gitu.
1: Ya, jadi Mak Cedi ya,
0: Iya
1: dibilangnya
0: dong.
1: Bibi ya, biasanya bilangnya Le ya, Le, nak Le, sini
0: Iya.
1: Le. Iya, oke, sehat-sehat terus Mbak Evi sama keluarga.
0: Iya, amin.
1: Lanjut dah, salamnya buat sama.
0: Salamnya buat Cak Warif, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
0: Terus juga ada Ibu Widati, ditunggu gabungannya. Yang
1: Ibu,
0: ada di Wonosobo.
1: Oh Ibu Widya, apa? Ibu siapa?
0: Ibu Widati.
1: Oh Ibu Widati.
0: Iya.
1: Lupa terus. Oke,
0: Terus juga
1: lanjut Mbak Evi.
0: ada Suci, ada Mbak Yuni, ada Pak Nur.
1: Ada Pak Nur.
0: Iya, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali.
1: Iya, terima kasih Mbak Evi ya.
0: Ya, makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Evi, lagi ngumpul sama keluarga ya. Waduh, tentrem. Enak ya. Sambil apa cerita-cerita, suasana seger. Kayaknya tadi habis turun hujan juga ya di Lenteng ya. Walaupun tidak begitu deras tapi mampu mendinginkan. Di belakang Mbak Evi, selamat malam. Halo. Ini siapa Bang Alip mungkin ya? Ya, silakan bersuara. Abinya, betul, betul. Ya, bisa masuk. Apanya yang tidak masuk, Pak Alip? Sambian yang keliru.
2: Iya.
1: Ini udah, HP-nya sambian dibesarin, monitornya dikecilin. Bisa Bang Alip.
2: Iya.
1: Ada suara saya, ya.
2: Oh iya.
1: Iya. Apa kabar Bang Alip?
2: Ya kabarnya. Tadi siang hujan di sini rendah ya.
1: Oh kabarnya tadi siang. Ya. Kabar sehat ya malam hari ini ya.
2: Iya.
1: Sehat, alhamdulillah. Sebagian hujan ya di Sumenep sebagian hujan, tapi hujannya ya apa bisa dibilang gerimis lah, cuman agak besaran dikit ya.
2: Ya kalau di sini beneran
1: nih. Oh, beneran raja, ojan ya.
2: Raja ojan.
1: Alhamdulillah, celep kalau gitu nih. Iya.
2: Iya.
1: Oke, terima kasih Bang Alip.
2: Salamnya ya, Cak Aris.
1: Ya, silakan salam buat siapa.
2: Barusan ada Evi, sedang mana?
1: Evita mana?
2: Ada Ibu Fator.
1: Ibu Fator.
2: Ada Dewa Sireng. Ada Abah Suni.
1: Abah Suni. Ya.
2: Ada Mas Cia di Kending itu. Ya. Ada Jeffrey. Kesemuanya.
1: Ada
2: Evi.
1: Evi.
2: Ya, Suci.
1: Suci di Kili Raja. Suci.
2: Di Mama Jasin gitu. Oh, meres pola.
1: Nah, Haji Yasin. Silakan Pak Yasin. Gabungan Pak Yasin. Kalau ke Pak Alip. Ya.
2: Aku pun ini. Bilan nih.
1: Oh lagi ngumpul aja. Iya. Terima kasih Pak Alip, motor saya ke Langkung Pak Alip.
2: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alip Pratama di belakang Bang Alip. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu.

0: Dengan siapa?
1: Dengan Roni Sanjaya gitu.
0: Oh, Roni. Oh iya Mas Roni. Pak Nur Kumala boleh katanya minta nomornya ya.
1: Oh, Pak Nur Kumala ya.
0: Iya, silakan di apa? Dikasih tahu nomornya berapa biar tunggu dulu Pak Nur Kumalanya biar ambil ambil les toles dulu ya.
1: Sabar, ya, ya, ya. Dibaca aja ya.
0: Tunggu dulu Pak Nur Kumala. Udah Pak Nur Kumala? Oh, sudah katanya. Silakan pelan-pelan Mas Roni, nomornya berapa?
1: 08
0: Tunggu dulu.
1: 15 Sangat hitung beluk-beluk.
0: Iya, boleh diulang satu kali lagi Mas Roni.
1: 08 beluk sekat 15 sangat hitung beluk-beluk.
0: Iya, makasih ya.
1: SL.
0: Iya, terima kasih. Terima kasih.
1: Aman kan di depannya no. Gitu terpani cabut masalahnya yang kue kani yang kue kegabungan.
0: Silakan salamnya buat siapa Mas Roni?
1: Salam ke pertama ketua kita Kak Waris, selamat menjalankan tugas. Jangan lupa pula untuk Pak Evi, Dewa Suraying, Pak Intan, Puan, dan tidak lupa pula untuk Bang Nisar ke semuanya tanpa terkecuali.
0: Bang Nisar juga.
1: Lagunya ikutan ya?
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam untuk Bu Bator, apa kabar Bang Aswawan, Bang Ivon, Bang Jeffrey. Satu lagi ya Mas kami, satu penelpon lagi kami terima dulu. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ruang rindu.
0: Iya. Siapa punya nama?
2: Yang punya nama setan dekat orang cukup Mas Jeffrianto.
0: Mas Jeffrianto.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Lancang pertobatan.
0: Iya.
2: Jauh dari penyakit.
0: Amin.
2: Jauh dari semuanya. Mas Waris yang paling utama, semoga diberi kesehatan bersama keluarga gitu Mas.
0: Iya, terima kasih doanya ya.
2: Iya. Ini Mas Jeffrianto baru pulang dari sawah, metotok ke alam duk malam.
0: Oh gitu.
2: Lagi duduk di depan rumah.
0: Lagi duduk di depan rumah. Lagunya lagu-lagu ruang rindu, semoga saja lagu yang kami hadirkan mampu maingak kenangan silambo ya. Mas Jeffri waktu isabo. Yuk langsung salamnya buat siapa?
2: Salam madaka Baturuk. Bedaroni Sanjaya. Tangke saya itu Mas, sama Pak Nur Kumala. Sama
0: Pak Nur Kumala juga.
2: Sama Mbak Yuni.
0: Mbak Yuni.
2: Sama ada Mbak Evi. Sama Pak Bahalin. Semuanya dalam kompakan dari Mas Jeffrianto.
0: Okay.
2: Buat Mas Waris, saya doakan semoga cepat naik haji ya.
0: Amin.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana langsung saja kembali kali ini kami hadirkan dulu lagu untuk Anda ya. Dan malam untuk Anda yang baru saja bersama kami kali ini bersama Ruang Rindu Pro 1 RRI Sumenang.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1.
1: Pro 1, RRI Sumeneb, Ruang Rindu.
2: Baik, Bunda, terima kasih untuk Anda, dan kali ini Anda masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Dan silakan untuk Anda yang kembali ingin bersama kami, mumpung masih ada waktu, kami tunggu. Dan selepas Ruang Rindu seperti biasa, kembali nanti kami akan tunggu Anda di 665396 ataupun juga di 662317. Anda juga bisa lewat 0811334510 di Budaya Madura. Sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama kami, dan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa Ruang Rindu besok malam di jam dan frekuensi yang sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang melambangkan bisa pangki boleh dalam acara budaya Madura lebat genting-genting Sabtu tanggal 16 bulan Mei di Bonem Lekor Lembangkan sarang caris tak lepah dan gelang utara ki. Selamat malam, selamat miarsaki. Nyengat lagi bakto ngiring ya tanda lengki telok jalur telepon si perdana. Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jeffrey.
1: Dah terlalu mantep ongku, Mas Wari.
0: Kiri nabadi kanto, singi jungan di kita sambian mata aki.
1: Kan gua kan nak ada ni kapulana.
0: Meni. Ada ada. Ini serius lain tu, kau makan lengar ada jaga abu kemarin.
1: Mereka judul tingting apa ni?
0: Nah, petau ning ti kemarin na pun biar saki. Enggak sih beri pun pakun.
1: Ki dalam ada Evi.
0: Evi.
1: Evi ditunggu Pak Nur Kumala. Kemarin Ki Anggara Jeki Asmara terus Roni Senjaya Abalim. Satu jana Mas Waris.
0: Kelangkong.
1: Salam kompakan dari Majelis Rianto buat Mas Waris. Matur sekelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur sekelangkong Mas Jeffrey. Ibing gengepon. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Jeki, nyindem lah kari Mas Jeki.
2: Wah, mulai kini lo jauh yang ruang ini tak bisa ngantos ni kacak.
0: Oh, ngantos. Engki, si penting bisa menikmati budaya. Si alhamdulillah kan terus mungkin ki bisa kapiarsa.
2: Engki, lagi paling ibu tuh yang kijak.
0: Mumpung tak ada tinggiring mungkin ni biarsa ki foto buki.
2: Puas-puas si mumpung ki.
0: Langsung nggak wajar salam ah.
2: Salam akan kundian, mau bertugas. Kita mana lebih boleh manteng ate sama ke pada yang selamat sampai ada pada kacang pogi.
0: Amin.
2: Ibu tu pada Mas Jeffrey, pada Paruk, Mas Putra Setia, pada Mas Riki, Mas Dewa, Mbak Sunni, Mbak Yuni, Bu Bator.
0: Bu Bator, ki.
2: Mas, satu aja najak sih.
0: Kalangkong.
2: Salam kompakan. Ki ngiring jak.
0: Ngiring.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing kenge pon Mas Ja. Selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, buru rabu, buru datang nombian.
3: Sama pun, tidak masuk ekte udah di Pratama itu.
0: Ah, bojan tar jalanan bian. Kini.
3: Si, malaman lebaran ka lak deje yang terbaru.
0: Kalak deje. Kini.
3: Kalak deje.
0: Kini gelu ke?
3: Nah.
0: Muni itu orang gini, aduh.
3: Kalau nak gini-gini, Wak.
0: Muntah bisa gini, ranying ini saya kali para ranying. Gini, nyaman. San, misan, tak. Kimun gini, nyaman, ya. Nyaman, bon. Ki. Ada remak, katinapa ada remak, ya, bon. Katinapa, dari Kak Imam, Bian.
3: Tuh, malam antar kalak deh, jendok. Ada nyetra Kak Abah Sunni, ya.
0: Apa bo kalak do jendera ka basuni apa suni kan meniru boru
3: anu sempur senongan itu Pak Aris.
0: Oh sini ke anu napa
3: dari semenep motor ka boru
0: beda ka
3: bar kanca Pak Aris.
0: Oh ngajak kanca
3: iki pangarana jadi kalau si ka bareng Ali Pratam do itu akan reba yang
0: tu. Oh ki olok pas Ali Pratama olok langsung ki
3: iki muka muka pada pada sehat Pak Aris.
0: Amin.
3: Pak Nur Kumala, Pak Haji Yasin, Bikun Bapak Haji Burhan, Yeki Asmara sarang Ananda Rendi. Bikun kesedihnya Pak Aris.
0: Thank you, Kalangkong.
3: Bikin Kak Budo Pon Nyondul.
0: Boy sejelasnya. Oke. Ngiring.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekelangkong Dewa Surayeng, ya pun. Abu nom lekem abid ada suara nom kami ya nom. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam ting-ting Madura. Wah, lekar mantep ongko ternyata.
0: Ki Roni ni ki Ron.
4: Ki Roni Sanjaya. Aku le apa pada orang nil pun aku lagi buru orang lentang. Romon tu tak nomor ambian nomor RRI saya luler. tolong baca aki pelan-pelan kan tu.
0: Nomor mian salah aja bon, gak mah.
4: Mungkin nomor gul, kini kan ngalak nomor gula. Jepun teramun tudak nomor RRI seluler Jepun. Orang leteng. Asman keramu. Asman keramu.
0: Kisina si kamaan. Berkosong berlu situng-situng. Lo 45-60. Aduh tak apal. Kalau tina mari ni jong lagi. Bambian ke pasang anu Pak Norkomala. Nomor yang mak tepak ke anu Jepun. Apa? Ka kaman apa ka napa ka du ka flik napa ya bon lopot no merambian
4: ah lopot ki
0: oh beram membian beri no aduh butum bian
4: ni kan tak terbe ja bon ni kosong belu beto
0: mungkin ke lupa nor ko malam ki asaren je ke itimin buru pas ka bon lo
4: ki salam ki salam pertama katora ki de kacak waris selamat menjalankan tugas. Cukenan dekat Norkomala, Bang Jeki Asmara, Keramo, cukenan dekat Pak Evi, kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Nomor rambian kini kaya kebosang, so Pak Norkomala.
4: Nomor gula. Kosong belu betok, belu seket, lima belas, sangat situng, belu-belu.
0: Ki langkong wan ki.
4: Mata sekali langkong kita awal.
0: Sami sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata sekali langkong ada Dewa Suraying, Mas Roni Juken, Kator Juken, ada Mas JA, Jeki Asmara, Kong Langkong Juken, ada Dewa Sur, Sirak Lewon, Ali Pratama. Gereng biar saki arah pagi kending si kabitan ini biar saki arang sarang tor tak lepas dan kalau juga ngatur aki selamat malam mengkudetan deretan si puru agabong serentan kalau mat malam juga ngatur dia pancung alias cung sahlan jebong ini selamat menikmati sehingga cek kelopai labong-labong totop ki nabi bode ki kekosongan saja mat tempat di ngereng napa jebong beri na penya menebri selebaran teti dan teretan mi pula bode si posang atau bo parloh ga angku ni ga alengki atau bain main atau bengi depa ngireng ya tu mari kempang jaibon ngireng biar saki kenting se kabiten.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pemirsa, motor segelengkong ampun ke biasa yang ya bagi genting segabitan melar moga nambah na kapungan ki yang kuda dan teritan saja ngiring langsung bisa siat anda lengki boleh kan ku ya gabung mumpung bede bekto ki. Selamat malam, assalamualaikum. Ngiring coba ya boleh ya sana lengki ineng 0 telok ulu leka 662 telok tung betok. Nambi yang pun masuk jender kapulu toron dan etan ki. Mari ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sekarang musuh sampak kanjeng lain.
0: Ki, apa yang buksusan ki?
1: Ki. Kenapa kabar Mas Arif?
0: Alhamdulillah sehat, Bu. Mian beri kak memangkin.
1: Bodoh kolor.
0: Bu, Mak, bodoh nengi taman bunga. Napa, Mak? Kati bian, men saya rambian. Ini, ya.
1: Bolong colo, nane kakak ulo. Nyari angin.
0: Oh, nyari angin. Bu, angin. Dari sari ke taman bunga lagi. Bodoh
1: kampok sohab, nih.
0: Oh, dan ini nganggi. Ini nikmatin, ki. Ki, langsung bian engkau wasang
1: kan pada kak emak Mas Arif.
0: Kau lah, beri Mekasan, beri Mekasan.
1: Okey. Imun kau Mekasan, kau lah oleh lagi karepek kang buki.
0: Ki, mari nanti tak nol atau pasia jual lagi.
1: Ki. Ki. Enyak ya repa Mas Arif.
0: Engki, dia dah tos. Pola nak beri ke ano, songkan apa je pun saya jual.
1: Ki kau lah anu nak kencing anu, ki le boleh sapotong ki.
0: Ki.
1: Ki. Ki salam mak ki. Pertama tang keuntian ki ngasete dek mun pale mandori Mekasan.
0: Ki kerangkong.
1: Enggak nengah Mas Waris takut bodo pickup.
0: Ki.
1: Ki. Le bodo Ali Pranamata. Pasera?
0: Ali Pratama, bini Pranamata. Ya. Yeah. Mbian.
1: Taporana masa sangat tinggi sangat je. Bada Evi tak mana, bada Jeffy dudut-dudut.
0: Ki.
1: Bada Pak Nur Kumala, bada Jaya, bada Rindi. Terus bada Cempaka, bada Pufaton,
0: bada Yuni. Satu aja nak buat bu.
1: Ki. Ki, mun masuk Mama Intan dek sorong ngecung ki, perlu pada wasuraing ki.
0: Galangkong.
1: Abah Sunni cantik gitu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matar sekalang kong tak buksu sana aja buan ki Rabu malam mangkin. Salam dak kanjeng tusah. Napa kanjeng doso? Tak keralo poten. Malam mungkin tetap sehat. Mungkin bisa juga surah gabungan ketika buki. Ngiring atau nalenggi boleh. Mana bisa dia ngiring biar saki kenting setelah sepuan ki. Kator dan teritan si Udeneng Wode, Kepulauan, Kadi Mimpi Sausna. Mat malam, malam bangkan sarang budaya Matura. Lewat kenting, kenting.

but the lamb not in the

Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Pamiarsa sepotor anom sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Ya kak beri pari pesan kak. Beni nak kanak ki aku cong kak bermar ya kak.
2: Beni nak kanak ki aku cong jari alik ya. Eko cak ki dah kak orang selah cukup kak pinteran na. Kening e patut di watua ya disa e kampung.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ana pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka madura.

Bule kan norok, bule benina pele. Kan norok benina peretin kuning mistia. Rekare bule asom pale. Rekare bule asom.

Pamiyan sa Tari Thunder, wala matora sa kalangkong. Atas estanatan Tari Thunder saja, salam tren kau lah. Tak kerasa papangkian nampun sejam ye. Bila diri ke dinto berarti acara budaya matura ampun depak de baktai pon. Bila diri ke dinto juga nanti kau lah tak lupa nyon pamit. Malam muka bisa apangki pole elen bakto. Sarang jam se sami. Aropaki kending sepanggasan gereng tiar saki tor sekaligus dan kele caris ngaturaki selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hai Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan." "Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah, lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan
1: begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar.

Gubernur Amr bin Ash berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman khalifah. Amr bin Ash, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam pendengar yang berbahagia di mana pun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Dan esok pagi, RRI Sumeneb akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz dan di perguruan AM 1098 kHz.

Rapat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb kembali mengudara melalui FM 101,3 MHz AM 1098 kHz. Menyiarkan siaran sepanjang hari ini Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Gita Ayu. Sukses selalu untuk Anda. Selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Segitami menemani Anda di edisi hari Minggu 17 Mei 2026. Hari ini pendengar di Mutiara Pagi seperti biasa, kita akan ajak Anda untuk berdiskusi dan mendengarkan tausiah. Kali ini ditemani penyuluh agama Islam Kemenag Sumeneb bersama Ustazah Muizah. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam Mbak Gita.
0: Kabar baik hari ini Ustazah?
1: Alhamdulillah baik, semoga Mbak Gita seceria hari ini.
0: Amin. Semoga pendengar juga dalam keadaan sehat di rumah. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI Ustazah di tengah liburan panjang. Ada di rumah atau keluar kota liburan hari ini Ustazah?
1: Di rumah Mbak Gita.
0: Di rumah ya, oke. Dan pendengar pagi hari ini kita akan bahas mengenai mengenali tipologi anak menurut Al-Quran. Saya coba bacakan salah satu Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Silakan, sebagai mukadimah sebelum kita berdiskusi Ustazah.
1: Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya watin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita semua berjumpa kembali di RRI pada pagi hari ini dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita semuanya bisa menikmati nikmatnya iman dan Islam. Alhamdulillah, pemirsa RRI rahimakumullah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam tema memahami tipologi anak dalam Al-Quran. Anak merupakan titipan yang paling indah yang Allah berikan kepada kita para orang tua, di mana anak merupakan aset kita yang bisa meneruskan perjuangan kita para orang tua. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus siap menerima titipan itu dengan baik, dengan sebaik mungkin, dengan memberikan kasih sayang yang baik, memberikan perhatian yang cukup, dan memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak kita. Anak-anak kita adalah generasi kita, di mana tergantung kita sebagai orang tua bisa mendidiknya dengan baik atau tidak. Dia bisa menjadi penerus yang baik atau dia akan menjadi musuh bagi kita. Makanya di sini Al-Quran memberikan penjelasan terhadap kita beberapa karakter yang perlu kita fahami terhadap anak-anak kita. Yang pertama di dalam Al-Quran disebutkan ini bukan urutan yang apa ya, yang paten. Ini hanya beberapa urutan yang memang kami adakan di sini, yaitu yang pertama adalah al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat. Yang pertama, anak-anak kita itu menjadi perhiasan bagi kita, perhiasan dunia. Sebagaimana anak-anak kita mempunyai anak-anak itu adalah bangga terhadap tumbuh kembangnya, terhadap prestasinya, terhadap apa nilai-nilai yang tumbuh dalam diri anak kita, sebagaimana kita bangga mempunyai perhiasan. Yang kategori yang pertama ini adalah anak-anak kita itu hanya sebatas perhiasan, bangga di dunia terhadap tumbuh kembangnya dan prestasi yang dimiliki. Sebagaimana kita bangga mempunyai perhiasan, maka perkembangan anak-anak kita selalu kita pamerkan terhadap orang lain. Anakku umur sekian sudah bisa masak, anakku umur sekian sudah bisa bicara, anakku umur sekian sudah bisa jalan, anakku di usia segini sudah bisa bahasa Inggris. Itu adalah perhiasan kebanggaan kita di dunia. Tapi wal baqiyatus sholihat, kita punya harapan baik terhadap anak-anak kita, bahwa anak-anak kita tidak hanya dibanggakan di dunia, juga bisa dibanggakan di akhirat kelak. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan baiknya. Otomatis kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak hanya bisa menjadi perhiasan di dunia, akan menjadi perhiasan di akhirat nanti. Otomatis kita akan membekali mereka dengan amal-amal yang baik, pendidikan-pendidikan yang baik, kasih sayang yang baik juga. Yang kedua, di dalam Al-Quran dijelaskan juga anak sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di antara harta dan anak-anakmu hanyalah ujian, kata Allah, firman Allah di dalam Al-Quran atau Qabun. Di sini diibaratkan bahwa anak kita adalah ujian bagi kita, di mana anak-anak bisa menjadi apa yang dimaksud adalah anak-anak bisa menjadi anak-anak yang baik. Ujian adalah di mana anak-anak kita kadang tidak banyak kita menemui di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak adalah kadang membangkang terhadap orang tuanya. Banyak sekarang di media sosial, anak-anak melecehkan orang tuanya. Anak-anak bahkan dengan teganya membunuh orang tuanya. Itu adalah ujian bagi kita, di mana kita tidak bisa menanamkan nilai-nilai agama dengan baik, maka anak-anak akan terjerumus terhadap pergaulan-pergaulan yang kurang sehat, maka anak-anak di situ menjadi ujian bagi kita. Ada juga anak yang dititipkan oleh Allah mulai dari lahir mempunyai kelebihan, di mana anak-anak mempunyai kebutuhan khusus, autis, dan lain-lainnya. Itu adalah juga ujian bagi kita. Allah tidak akan memberikan ujian kepada kita sesuai dengan kemampuannya. Maka itu adalah titipan juga bagi kita, di mana kita harus ekstra memberikan pendidikan, layanan terhadap anak-anak yang diberikan kepada Allah, karena memang itu adalah ujian yang diberikan kepada kita sebagai orang tua. Apakah kita bisa apa menerima titipan itu dengan baik, bisa menjaganya dengan baik, bisa menerima ujian itu dengan baik, maka kelak ketika kita bisa menjaga anak-anak kita dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan anak-anak kita itu akan membawa kita ke dalam surganya Allah. Yang ketiga yaitu ya ayyuhalladzina amanu min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Yang ketiga yaitu menjadi musuh, na'udzubillah. Anak kita bisa menjadi musuh bagi keluarga kita, bagi orang tua kita, manakala anak itu tidak bisa mengikuti anjuran-anjuran agama Islam. Anak kita bisa menjadi musuh di dunia, lebih-lebih bisa menjadi musuh di akhirat kelak. Contohnya, anak kita menjadi musuh di dunia, anak-anak kita tidak mematuhi perintah Allah, tidak mematuhi perintah orang tua, bisa mencelakakan orang tua, maka itu anak-anak kita bisa menjadi musuh di dunia kita. Sejak di dunia mereka, kita sebagai orang tua sudah diuji dan mendapatkan ujian yang sangat berat, yaitu anak-anak kita adalah anak-anak yang menjadi pembangkang terhadap kita, tidak menuruti apa yang kita ingin, apa yang kita perintahkan menurut agama Allah. Sedangkan musuh kita, musuh di akhirat nanti, anak-anak kita bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dengan catatan, apabila kita mendidik anak-anak kita, telah mendidik anak-anak kita, tapi anak-anak kita tidak mengikutinya, maka kita akan selamat. Tetapi kita sebagai orang tua, jika tidak bisa mendidik anak-anak kita, tidak memberikan bekal agama yang kuat, tidak memberikan pondasi pendidikan yang baik, maka anak-anak bisa menjadi musuh nanti di akhirat nanti. Dengan apa? Dengan tuntutan mereka bahwa ketika mungkin nanti di akhirat kita sebagai orang tua dimasukkan ke dalam surga, tapi anak-anak kita tidak dibekali dengan ilmu agama dan pendidikan yang baik, maka anak-anak tersebut bisa menuntut kita kembali ke neraka. Dengan apa? Dengan catatan apa? Anak-anak menuntut tidak dibekali dengan ilmu pendidikan yang baik dan ilmu agama yang baik, maka kita bisa dijerumuskan ke dalam neraka juga. Yang terakhir yaitu anak bisa menjadi qurrata ayun, seperti yang dikatakan oleh Mbak Gita tadi, bahwa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrati ayun waj'alna lil muttaqina imama. Yang terakhir ini adalah anak harapan kita, bahwa sebagai orang tua kita mengharapkan anak-anak kita adalah anak-anak yang qurrata ayun, yang menyenangkan terhadap kedua orang tuanya, menyenangkan terhadap lingkungannya, menyenangkan terhadap guru-gurunya, yaitu dengan apa? Menjadi penyejuk jiwa. Anak, tentunya anak yang seperti ini tidak mudah untuk kita dapatkan. Tentunya harus dengan perjuangan orang tuanya. Makanya ada kelas ibu hamil, terus ada pendidikan anak mulai dari balita, ada pendidikan anak PAUD KB. Itu semuanya adalah ikhtiar kita untuk menjadikan generasi-generasi kita menjadi qurrata ayun, orang-orang yang menyejukkan jiwa. Mereka tidak hanya diharapkan menjadi penyejuk di dunia, tetapi juga menjadi penyejuk di akhirat kelak. Ketika kita apa bisa membekali anak-anak yang demikian, maka harapan kita, anak-anak kita bisa memberikan nasihat kita ketika kita lupa orang tua mengerjakan sesuatu yang di luar kendali, anak-anak bisa mengingatkan kita. Ketika kita sudah renta, anak-anak kita bisa mengayomi kita. Ketika sudah kita dalam keadaan sakaratul maut, anak-anak kita bisa mendampingi kita untuk membimbingnya. Ketika kita juga di dalam kubur, anak-anak tetap mendoakan kita, karena di dalam hadis Nabi ada tiga hal yang tidak akan putus pahalanya, salah satunya yaitu anak soleh yang berbakti yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Maka disitulah harapan kita terhadap anak-anak kita, di mana menjadi anak-anak yang qurrata ayun, yang menjadi penyenang hati, penyejuk jiwa, tidak hanya bisa menyejukkan di dunia, tidak hanya menjadi pelipur di dunia, tapi mereka akan bersama-sama nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keempat tipologi ini, maka kita harus bisa memahami bagaimana kondisi anak-anak kita agar kita bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik, dan juga bagaimana kita bisa memberikan pendidikan-pendidikan yang lebih layak agar anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang kita harapkan. Karena memang di dalam Al-Quran sangat jelas bagaimana Al-Quran, bagaimana Islam, bagaimana hadis-hadis Nabi memberikan penjelasan terhadap kondisi anak-anak kita. Maka dari itu, kita sebagai orang tua perlu memahami, perlu mengerti terhadap tipologi yang ada pada diri anak-anak kita, karena dari masing-masing anak mempunyai tipologi yang berbeda. Makanya dari keempat materi ini kita bisa menjadikan landasan dan bisa menjadikan acuan bahwa bagaimana kita bisa menyikapi anak-anak kita masing-masing. Mungkin ini sekelumit tentang materi pada pagi hari ini. Kami
0: Baik.
1: kembalikan kepada Mbak Gita.
0: Baik, terima kasih Ustadzah dan pendengar seperti biasa. Saya akan undang Anda via 665396, 662317 atau di 0811334501. Sudah ada yang ingin bergabung pagi hari ini? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa di mana, Bapak?
2: Dari situ Bondo.
0: Dari Pak Taufik ya?
2: Oke.
0: Oke, Pak Taufik. Semoga diberikan kesehatan selalu, Pak Taufik. Amin.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama Ustadzah Muizah, silakan, Pak Taufik.
2: Iya, terima kasih atas penjelasan tadi. Sudah ada 4 poin.
0: Iya.
2: Sekarang di zaman teknologi canggih, terkadang orang tua mengarahkan anak ke jalan yang benar. Tetapi anak itu sendiri tidak menurut kata orang tua. Bahkan ada yang sampai, maaf ya, ada yang sampai menjalani pergaulan bebas lah begitu di sekolah. Nah, yang saya tanyakan, apakah masih tetap berdosa sebagai orang tua? Sudah diberi penjelasan yang, diberi arahan yang tepat, malah masih menyimpang.
0: Baik.
2: Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, terkadang kita sebagai orang tua mempunyai 2 anak atau 3 anak. Itu terkadang berbeda. Lebih sayang sama yang tua, yang pertama atau yang kedua. Nah, yang merasa tidak disayang itu tetap berbakti kepada orang tua. Yang anggaplah yang disingkirkan, katakanlah, tapi itu apakah itu sama-sama berdosa sebagai orang tua? Begitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Taufik.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum ya. Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik, sehat selalu bersama keluarga di situ Bondo, Pak Taufik. Silakan Ustazah, langsung saja dijawab pertanyaan Pak Taufik.
1: Yang pertama, setelah kita memberikan bimbingan terhadap anak, tetapi anak-anak kita membangkang terhadap apa yang kita ucapkan, apakah kita berdosa? Pertama, kita harus memahami kondisi anak. Kita sebagai orang tua tidak hanya memberikan wejangan, tapi kita adalah uswah terbaik di dalam keluarga. Saya kira anak-anak kita itu tidak jauh dari apa yang kita lakukan, apa yang kita tanamkan. Karena pada hakikatnya, apa yang dilakukan anak itu adalah tanaman, apa adalah perbuatan kita atau sesuatu yang kita tanam mulai dari anak kita bayi, akan membentuk di dalam kepribadian anak menjadi karakter. Jadi, apa?

0: tidak hanya secara fisik dekat terhadap anak, maka secara psikologi kita juga sangat dekat dengan anak. Artinya apa? Di dalam keluarga, anak merasa nyaman, merasa terlindungi, merasa kasih sayang yang cukup. Insya Allah kalau anak-anak sudah seperti ini, anak-anak tidak akan lari ke luar rumah untuk bercerita, untuk meluapkan emosi, untuk apa segala hal, maka ada orang tua yang siap memberikan solusi dan menampung segalanya. Apakah berdosa? Yang memberikan dosa atau tidak itu Allah, bukan kita. Kita sebagai orang tua hanya sebatas berikhtiar memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Bukan kita hanya memerintah dan memarahi ketika kita merintah. Anak-anak kita tidak patuh kepada kita. Kita merasa apa? Merasa dibangkang oleh anak-anak kita, kita marah. Bukan, bukan seperti itu. Kenapa? Kita harus introspeksi diri sebagai orang tua. Kenapa anak-anak saya membangkang? Apakah kita sebagai orang tua yang kurang kasih sayang atau kurang perhatian, atau anak-anak kitalah yang sudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar? Maka dengan introspeksi tersebut kita bisa mengevaluasi apa yang perlu kita perbaiki itu. Karena apa? Di dalam kehidupan rumah tangga kita akan selalu memuhasabah diri, baik diri sebagai orang tua maupun diri sebagai keluarga terhadap anak-anak
1: Baik.
0: kita. Yang kedua yaitu mempunyai dua anak yang berbeda, maka kapasitas kita adalah memberikan kasih sayang yang sama, yang adil. Adil itu tidak harus sama 5 sama 5, tapi sesuai dengan kebutuhan. Yang perlu kita pahami juga adalah anak-anak mempunyai karakter yang berbeda. Punya anak 2, punya anak 3, punya anak 5, semuanya mempunyai karakter yang berbeda, kepribadian yang berbeda, otomatis mengharapkan, bukan mengharapkan, memerlukan perhatian yang tidak sama juga. Kalau anak A biasanya bangun pagi tidak harus dibangunin, maka anak B harus dibangunin. Anak C harus digendong, anak B harus didengerin musik. Itu semuanya tidak sama, maka bagaimana kita harus bisa memahami karakter dari anak-anak masing-masing dan juga bagaimana kita harus bisa memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masing-masing karena memang tidak sama, punya karakter dan kebutuhan yang tidak sama. Kita sebagai orang tua harus mempunyai pondasi yang kuat terhadap ilmu bagaimana kita bisa memahami kondisi anak. Jangan-jangan semuanya, ayo semuanya bangun pagi. Nah, sementara yang nomor 2 tidak suka dibentak, mereka suka dielus-elus. Maka semuanya tidak akan sama responnya. Maka ketika kita tidak bisa memberikan layanan yang terbaik terhadap anak-anak kita, maka kita bisa berhenti sejenak, kita bisa seperti tadi, kita bisa merefleksikan diri, mencari apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Apa yang sebenarnya
1: Baik.
0: mereka mereka butuhkan dan juga bisa bisa apa enggak kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik karena memang seperti pada hakikatnya tadi bahwa anak itu adalah ujian titipan bagaimana kita memberikan apa me, apa memberikan pelayanan yang terbaik karena memang itu adalah titipan Allah. Anak itu adalah generasi penerus kita. Bagaimana kita bisa membekali dengan baik supaya apa? Supaya menjadi anak yang Qurrota Ayun. Apakah kita sebagai orang tua sebagai berdosa memberikan apa memberikan tidak memberikan pelayanan yang baik? Kewajiban kita adalah memberikan pelayanan. Timbal baliknya itu bagaimana bisa anak bisa menerimanya dengan baik dan juga bagaimana kita bisa memahami dan mengarahkan. Riyadhah kita adalah berusaha dan mendoakan. Kalau seumpamanya ada anak-anak yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita mendoakan anak-anak kita
1: Baik.
0: supaya anak-anak kita dilembutkan hatinya oleh Allah. Dan juga kita sebagai orang tua diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan layanan dan uswah yang terbaik terhadap anak-anak kita.
1: Baik. Oke, sudah terjawab dua pertanyaan dari Bapak Taufik di Situbondo ya. Saya istilahnya begini, Ustaz. Saya ada telepon lagi nih, Ustaz. Belum sempat saya berdiskusi nih sama Ustaz ya. Oke.

0: 6653396. Halo.
1: Halo. Aduh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Di mana?
1: Dari Mandalaru Baru, Mbak.
0: Baik, Bapak Suni, kita bersama Ustazah Muizah, kita berbicara tentang tipologi karakter anak ya, menurut Islam. Silakan, ada yang ditanyakan?
1: Ya. Assalamualaikum Ustazah. Pertanyaan, nepon pakai bahasa Madura bisa os.
0: Thank you, ya Tore.
1: Sama kenten gaula, bender abibing anak kelapen jalan bagus. Tapi anak tak dito, itu rote kah, barang si tak saya contohnya. Ke pas sekolah sih punya pergaulan Kak Dinto. Buat bakunya tuh saya dan Gula. Sebab contohnya anak-anak sih pas sekolah Kak pergaulan Kak Dinto. Senang setong kelas, apa polong lah kayak gini. Kalau anak mana biasa dan Gula. Sana masa elang lah Kak Dinto mana biasa pun mak semak Kak. Lain mahrum nih Kak mesti bersitrum Kak dan Gula. Buat tuh saya dan Gula. Nyereng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih mirip sama yang Pak Taufik tadi ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Ustaz.
2: Mohon diulang pertanyaannya, Mbak Gita, kurang jelas.
0: Ya, terkait dengan ini ya, pendidikan dari orang tua diberikan yang terbaik, tapi anak tersebut istilahnya mendapati pergaulan atau jalan yang tidak benar gitu. Nah, ini apakah berdosa katanya orang tua? Kurang lebih sama sih saudara, mungkin dijawab.
2: Hampir sama dengan punya Pak Taufik ya.
0: Silakan.
2: Gini, di dalam keluarga kita tidak hanya memberikan arahan terhadap anak-anak kita, tidak hanya bisa memberikan pelayanan pendidikan terhadap kita, anak-anak kita, tapi bagaimana kita bisa memantau tumbuh kembangnya kalau anak-anak masih dalam kondisi balita tumbuh kembangnya. Tapi kalau sudah dewasa, bagaimana kita bisa memantau pergaulannya? Dengan siapa dia bergaul, dengan apa dia menggunakan alat pergaulannya. Kita bisa memantaunya dengan seperti itu. Jam berapa anak kita berangkat sekolah, jam berapa anak-anak kita harus sampai di rumah datang sekolah. Kita harus bisa mengetahuinya dengan harapan bahwa kita tidak hanya bisa memantau, kita juga bisa mengevaluasi terhadap anak-anak kita di rumah. Artinya ketika malam setelah sholat maghrib kita bisa ngaji bersama, murojaah bersama, mutolaah bersama. Sambil lalu kita bisa menanyakan terhadap anak-anak kita apa yang seharian dia lakukan selama di luar, perkembangan apa pelajaran apa yang dia dapatkan di sekolah. Itu adalah membentuk kedekatan emosional kita terhadap anak-anak kita. Jadi anak-anak kita tidak canggung untuk bercerita terhadap anak-anak kita, dan juga kita tidak merasa keberatan mengetahui aktivitas anak-anak kita di sekolah maupun di luar lingkungan rumah. Artinya apa? Dengan kita bisa komunikasi terbuka dengan anak-anak kita bisa mengetahui pergaulannya seperti apa.
0: Baik.
2: Terus dengan siapa dia bergaul, maka dengan seperti itu kita bisa memberikan motivasi atau nasihat-nasihat. Kalau pergaulan seperti itu tidak baik, Nak. Menurut Islam, menurut agama, seperti ini pergaulan yang baik, maka kurangilah. Kurangilah bergaul dengan seperti ini. Kalau menggunakan bahasa seperti itu tidak baik, Nak. Maka bahasa yang seperti ini yang lebih santun kita ucapkan. Maka dari komunikasi tersebut, dari apa kedekatan kita dengan anak, selalu kita berkomunikasi dengan anak, tidak selalu menghakimi terhadap anak, insya Allah anak-anak akan terbuka terhadap kita dan kita bisa mengetahui aktivitas anak-anak selama berada di luar rumah. Maka kita dengan mudah memberikan nasihat, memberikan apa tausiah-tausiah terhadap anak-anak kita. Tentunya kita tidak hanya memberikan nasihat, kita memberikan contoh terbaik di dalam keluarga. Kalau anak-anak kita dilarang berkomunikasi atau bergaul dengan lawan jenisnya yang bukan muhrimnya pada saat mereka sudah baligh, maka kita juga bermasyarakat pun harus dengan hati-hati. Tidak dengan semua orang kita harus melebur, kecuali ada tugas atau batas atau apa memang tuntutan yang harus kita kerjakan, begitu.
0: Baik.
2: Artinya tidak hanya memberikan nasihat, kita memberikan tausiah dan juga memberikan uswah terbaik. Kita tidak hanya kita juga menjadi uswah yang baik dan juga bisa berkomunikasi aktif dengan anak-anak kita supaya anak-anak tidak canggung
0: Oke.
2: bercurhat atau berkomunikasi dengan orang tua.
0: Baik-baik. Terima kasih Ustadzah. Sudah terjawab pertanyaan dari Bapak Suni di Rubaru ya. Kita punya teladan begitu ya Ustadzah ya. Nabi dan Rasul begitu. Dan dari sekian banyak nabi, memang ada salah satu contoh anak yang durhaka ya Ustadzah ya. Salah satu contohnya adalah anak dari Nabi Nuh yang menolak dakwah ayahnya gini. Dari sini kita akhirnya berpikir bahwa memang kesalehan orang tua tidak otomatis diwariskan begitu ya Ustadzah ya. Atau menurut Ustadzah bagaimana nih? Karena memang ada contohnya begitu ya. Jadi Nabi Nuh yang luar biasa dakwahnya, ternyata Allah menurunkan ujian. Kalau kata Ustadzah tadi, anak sebagai ujian. Nah, kalau sudah posisinya seperti ini nih, harusnya bagaimana jadi orang tua nih Ustadzah?
2: Iya, Mbak. Memang ada contoh dari para nabi kita yang diuji melalui putranya, di mana Allah menguji lewat putranya menjadi putra yang tidak patuh terhadap perintah orang tuanya. Apa? Lokasi kita adalah ikhtiar, Mbak. Tidak, lokasi kita adalah ikhtiar karena memang Allah memerintahkan kita untuk berusaha. Berusaha menjadi orang tua yang baik, berusaha menjadi uswah yang baik, berusaha untuk memberikan teladan yang baik. Bahkan Nabi Nuh pun berusaha membimbing putranya dengan baik, tapi Allah tidak meridhoi. Allah tidak meridhoi. Batas kita memberikan pendidikan terhadap anak, memberikan agama terhadap anak, itu adalah kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua. Itu ketika kita sudah melaksanakan, menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua itu kan mempunyai kewajiban memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan yang baik, terus apa memberikan pondasi agama yang baik. Kalau kita sudah memberikan apa kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua, maka lepaslah kita dari tanggung jawab itu. Artinya apa? Kalau di akhirat kelak nanti anak-anak yang menjadi musuh kita itu adalah anak-anak yang menjadi ujian bagi kita adalah anak-anak ternyata anak-anak yang tidak apa menjadi anak-anak yang durhaka, tetapi anak kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan cara memberikan pelayanan dengan yang baik mungkin dengan agama yang baik. Kita sudah berada di pondok pesantren mungkin sudah memberikan apa pondasi agama yang baik, sudah mendoakan dengan semaksimal mungkin, tapi hasilnya Allah memberikan itu, maka itu adalah komunikasi antara, maksudnya antara tanggung jawab Allah dengan hambanya.
0: Baik.
2: Kita sebagai orang tua karena sudah memberikan kewajiban-kewajiban itu sudah lepas dari kewajiban-kewajiban kita. Tapi tentunya kita tetap berharap ya dengan ikhtiar, dengan riyadhah yang kuat. Kita tetap berharap menjadi anak-anak yang qurrata ayun yang
0: Amin.
2: tetap me, apa, menjadi penyejuk hati kita.
0: Ya, baik. Saya sering kali karena memang ini fenomena di masyarakat begitu ya, Ustaz. Ketika orang tuanya itu seorang anggaplah tokoh agama gitu ya, orang tokoh yang besar, kemudian ada satu anaknya yang nyeleneh gitu kan. Macam-macam aja ceritanya tuh Ustaz. Akhirnya saya berpikir bahwa memang kita tidak bisa menjustifikasi begitu ya Ustaz ya. Kita tidak
2: Iya.
0: bisa lantas menghakimi kenapa kok ada satu orangnya? Apa karena memang ada dosa yang lalu dari tokoh besar tersebut atau tidak? Atau ada hal lain gitu? Jadi akhirnya saya berpikir memang kita kita kalau kata Ustadzah tadi kita berikhtiar, tapi hidayah itu tetap milik Allah gitu Ustadzah. Ini akhirnya kita membentuk mindset ya memang hidup begini ya. Cobaannya tokoh besar itu, cobaannya para ulama pasti jauh lebih besar daripada kita orang biasa tuh.
2: Iya, karena semakin tinggi pohon, maka semakin kencang anginnya, Mbak. Bagaimana kita tidak tahu persoalannya. Mungkin secara lahir Nah, secara fisik kita bisa mengetahui orang itu mulia, tapi mungkin di sisi lain Allah punya sesuatu rahasia yang ada di baliknya. Entah apa itu, mungkin dengan ujian. Ada mungkin keluarga yang sangat sederhana, pendidikannya sederhana, tapi anak-anak menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang berkualitas. Secara pendidikan dia membanggakan, mungkin dengan kesabarannya, dengan ketelatenannya, mungkin dengan riadoh-riadohnya apa yang dilangitkan, mungkin itu Allah memberikan apa memberikan anugerah kepada keluarga yang demikian. Karena memang segala sesuatu tidak apa tidak terluput dari pengaturan-pengaturan yang sudah ditakdirkan. Beliau Allah tidak memilih ini keluarga siapa, ini keluarga siapa, tapi memandang siapa yang paling dekat denganku, siapa yang paling bertakwa denganku, siapa yang paling banyak berusaha kebaikan. Mungkin itu ya.
0: Ya, baik. Wah, waktunya udah terbatas nih, Ustazah. Saya sudah mau tanya lagi nih. Nah, waktunya ternyata udah tinggal 5 menit nih, Ustazah ya. Kurang dari 5 menit bahkan nih. Baik, tapi paling tidak dalam diskusi ini di Mutiara Pagi, kita punya keyakinan begitu ya, Ustazah. Kalau memang ujian ini selalu datang pada kita, apapun bentuknya, dalam keluarga, harta, ataupun anak orang yang paling kita sayangi juga. Yang penting kata Ustazah tadi kita berikhtiar. Porsi kita adalah sebagai hamba Allah adalah berikhtiar. Dan kalau mengutip dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Berarti memang anak memiliki potensi kebaikan dan tauhid. Bagaimana pendidikan, lingkungan, ini ya, pendidikan dari orang tua juga mempengaruhi perkembangan mereka. Tapi memang hidayah milik Allah. Dan semoga kita diselamatkan ya Ustazah ya. Atas
2: Amin,
0: semua
2: amin.
0: kejadian, atas semua ujian yang diberikan Allah. Terima kasih Ustazah
2: Amin.
0: pada pagi hari ini.
2: Sama-sama, Mak Dik.
0: Nggak sabar rasanya pengen ketemu Ustazah lagi nih untuk ngobrol di Mutiara Pagi di
2: Iya, makasih Mbak
0: hari-hari
2: atas supportnya.
0: selanjutnya.
2: Iya.
0: Semoga diberikan kesehatan selalu bersama keluarga di
2: Amin,
0: rumah
2: amin.
0: Ustazah di weekend yang panjang ini. Semoga dikasih kebahagiaan. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI di Mutiara Pagi. Saya Gita Ayu pamit atas waktunya. Terima kasih Ustazah. Selamat berakhir pekan. Selamat berlibur. RRI ucapkan. Terima kasih
2: Terima kasih
0: banyak.
2: atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi, Pro 1.

Baik, selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda kali ini di Sumenep pagi ini, edisi 17 Mei 2026 pendengar. Saya akan memulai hari ini dengan informasi info sepekan ya. Kita akan ikuti bersama di minggu kedua di bulan Mei bersama Familia.

Satu pekan telah berlalu dan banyak cerita yang sudah terukir. Selamat datang di Info Sepekan, wadah di mana kami mengulas kembali peristiwa-peristiwa yang mewarnai hari-hari kita selama 7 hari terakhir. Bersama saya Familia, mari kita simak rangkuman berita selengkapnya agar Anda tetap terhubung dengan informasi terkini. Mulai dari perkembangan isu terkini hingga informasi yang viral di tengah masyarakat. Inilah Info Sepekan selengkapnya edisi 17 Mei 2026.

0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak para kiai dan pengasuh pesantren di Madura untuk berkontribusi aktif dalam program sekolah rakyat. Dalam kunjungan kerjanya ke Pamekasan, pria yang akrab disapa Gus Ipul ini berharap para ustadz dan ustada dapat membantu penguatan karakter siswa dengan mengisi kegiatan belajar pada sore atau malam hari.
1: Kami mohon diberi saran, diberi kritik, diberi masukan, dan kami sekaligus memohon bantuan dari para ulama, para kiai untuk ikut memperkuat pendidikan agama di sekolah-sekolah rakyat.
0: Program ini dirancang sebagai jaminan negara bagi pendidikan anak-anak dari keluarga miskin serta terlantar melalui kolaborasi lintas sektor.

0: Tim SFQR Lanal Batu Poron berhasil mengamankan 311 bal rokok tanpa pita cukai resmi dalam operasi penyekatan di akses jembatan Suramadu arah Surabaya. Komandan Lanal Batu Poron Letkol Laut Ari Wibowo mengkonfirmasi sebanyak 15 kendaraan dan 18 orang turut diperiksa dalam operasi tersebut.
1: Ditemukan 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan sejumlah 311 bal rokok ilegal di Kecamatan Labeng. Selanjutnya, setelah ini dari tim Bea Cukai akan kita serahkan untuk barang bukti berupa kendaraan dan rokok untuk penyidikan selanjutnya.
0: Saat ini seluruh barang bukti telah diserahkan kepada pihak Bea Cukai Pamekasan untuk pendalaman hukum dan pengawasan perizinan produksi lebih lanjut.

Sejak Februari 2025 hingga Mei 2026, Polres Pamekasan telah menindak 582 unit kendaraan roda 2 yang terlibat balap liar. Dari total tersebut, 444 kendaraan telah dikembalikan kepada pemiliknya setelah dikembalikan ke kondisi standar pabrikan. Kasat Lantas Polres Pamekasan AKP Edi Sugiantoro menegaskan bahwa saat ini masih tersisa 138 motor yang diamankan di halaman Mapolres karena belum memenuhi syarat pengambilan.

Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Pamekasan berhasil menangkap dua terduga pelaku pencurian emas berinisial AL dan UN. Dua perempuan itu ditangkap di wilayah Nusa Tenggara Barat NTB pada 12 Mei 2026. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan bahwa penangkapan ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan intensif dari laporan pencurian yang terjadi di Toko Emas Jakarta, Kabupaten Pamekasan pada 2 Mei 2026 lalu. Menurut Evan, setelah menerima laporan dari korban, tim Resmob Satreskrim Polres Pamekasan langsung bergerak cepat melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi. Hanya berselang satu hari setelah mengantongi bukti kuat, tim Resmob Polres Pamekasan melacak keberadaan pelaku yang sudah berada di luar Pulau Jawa.

0: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan, Abdul Halim, mengonfirmasi dua calon jemaah haji JJH asal Pamekasan gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Keputusan penundaan tersebut diambil dua hari sebelum keberangkatan setelah tim medis menyarankan kedua jemaah fokus pada pemulihan kesehatan.
1: Ada berapa calon jemaah yang gagal berangkat?
2: Yang sakit ada dua.
1: Kapan pemberitahuan kepada pemerintah untuk tidak berangkat, tidak bisa karena kondisi?
2: Dua hari sebelumnya.
1: Dua hari. Diganti Pak ya, yang dua berangkat gagal.
2: Menunda.
0: Meski gagal berangkat tahun ini, keduanya dipastikan masuk daftar prioritas keberangkatan tahun depan tanpa perlu mengantri ulang.

Ratusan jemaah haji kloter 72 sub asal Kabupaten Bangkalan telah mendarat dengan selamat di Bandara Jeddah pada Selasa 12 Mei. Setibanya di lokasi, jemaah non-lansia langsung melaksanakan ibadah umroh wajib. Pembimbing ibadah haji kloter sub 72 Wafir menjelaskan, bagi jemaah lansia, pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas, pelaksana ibadah dilakukan secara bertahap dengan pendampingan khusus dari tim kloter guna menjaga kondisi fisik jemaah.

Pemerintah Kabupaten Sampang memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha untuk beralih ke energi non-subsidi melalui program penukaran tabung gas di depan kantor Setda Sampang mulai tanggal 18 hingga 23 Mei 2026. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Bahri menerangkan masyarakat dapat menukarkan 4 tabung LPG 3 kg dengan 1 tabung brik gas 12 kg beserta isinya dengan biaya tambahan sebesar Rp230.000. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi energi bersubsidi tepat sasaran bagi warga yang benar-benar berhak.

Putra-putri terbaik Kabupaten Sampang, Kacong Kavi dan Cuk Bing Milan mencatatkan prestasi gemilang dengan masuk dalam jajaran top 10 raka-raki kebudayaan Jawa Timur 2026. Pencapaian ini mengakhiri penantian selama 10 tahun bagi Kabupaten Sampang dalam ajang bergengsi tingkat provinsi tersebut. Para finalis selanjutnya akan mengikuti uji intelektualitas dan forum diskusi daring sebelum memasuki babak final pada Agustus mendatang.

0: Nawir SPD, guru dari SMA Negeri 1 Gayam, sukses meraih juara pertama lomba menulis esai yang diselenggarakan cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sumenep dalam rangka Hardiknas 2026. Mengungguli 91 peserta lainnya, Nawir mengusung gagasan tentang konsep kelas raya dan perluasan peran masyarakat dalam dunia pendidikan. Karya tersebut menekankan pentingnya kolaborasi semesta untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan bermutu di wilayah Madura.
1: Kemarin ada lomba menulis esai dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional. Peserta ada 91 orang dari SMA Negeri Swasta, SMK Negeri Swasta di bawah koordinasi cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten Sumenep, dan sudah ditentukan pemenangnya. Saya sebagai juara satu dari SMA Gayam. Kemudian untuk topik atau materi yang dibahas lomba esai itu adalah partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
0: Dalam karya esainya, Nawir berharap melalui kegiatan ini mampu mendorong para guru di Kabupaten Sumenep untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi pemikiran demi kemajuan pendidikan di wilayah Madura. Demikian rangkuman informasi sepekan hasil bidik reporter RRI di 4 Kabupaten Semadura, edisi 17 Mei 2026. Naskah dan narator Familia, Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pernahkah Anda mengamati semut yang sedang bergotong royong mengangkat makanan ke dalam sarangnya? Jika pernah, maka Anda tentunya mengetahui bahwa semut selalu berhenti sejenak untuk mengadu kepala saat bertemu semut lain. Menurut T.C. Stenerle, peneliti dari Universitas New York, mengadu kepala adalah cara semut untuk berkomunikasi dengan hewan sejenisnya. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa zat kimia yang dikeluarkan dari makanan maupun musuh semut menempel pada semut tersebut. Dengan demikian, semut itu bisa memberitahukan bahwa ada makanan atau ada musuh di sekitar mereka.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.